Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka Kuma Jaya Rakyat Bahagia. Menggamit dunia bijak laksana tua berani, laksana jebat, Melaka sayang rakyat. Anda bersama dengan saya, Asrul. Bersama dengan anda, sahabat pukul 6 pagi tadi hingga ke saat ini. Sama 4 jam ya, gegar pagi. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar Melaka FM, sahabat-sahabat Melaka FM yang setia bersama dengan kami. Ya, awal tadi sampailah sekarang ni di live TikTok Melaka FM 45.8K. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi Jumaat ni, pengurus segala hari macam biasalah, yang dah pun selesaikan rutin harian hantar anak sekolah ya, ataupun mungkin yang nak memulakan perjalanan nak ke tempat kerja ataupun dah sampai ke pejabat. Dah pukul apa ni, dah 8.6 minit pagi dah ya. Okey, untuk gegar pagi hari ni bersama dengan saya dari 6 pagi hingga 10 pagi, dan insyaAllah saya temankan pagi anda ni dengan cerita informasi dan juga lagu-lagu pilihan, lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu ketuhanan. Maklumlah pagi Jumaat ni, jangan lupa mulakan dengan selawat, doa dan juga niat yang baik-baik. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan, rezeki dilapangkan dan juga hati kita sentiasa tenang, insyaAllah ya. Dan kalau hari ini ada rasa macam berat di hati kan nak bekerja, ingat satu benda, kerja mungkin banyak tapi senyum jangan kurang. Macam tu kan, boleh. Kita mulakan pagi dengan perkara-perkara yang positif saja. Dan kalau anda nak berinteraksi dengan saya, bukan saja di live TikTok Melaka FM, anda juga boleh terus saja ke bilik hijau 010-806-1023. Dan macam biasa kita juga ada bicara mufti, insyaAllah 8.30 minit pagi nanti bersama dengan Mufti Negeri Melaka. Terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi Jumaat di Melaka FM. Whoa!

0: Negara.
1: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Jumaat di Melaka FM 102.3.

3 minit pagi. Kita ada Mak Yam Lendu yang menyapu saya pagi tadi kan. Kak Pah dari Bukit Katil. Cik Muni Said dari Semabuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Asrul, ya saya. Cik Muni Said dari Semabuk ni ha, kan. Okey. Seterusnya ni daripada kata assalamualaikum, selamat pagi buat DJ Petugas. Waalaikumsalam. Okey, Cik Lan Belanda. Okay, terima kasih Cik Lan. Okey, Amar dari Kota Bulut Sabah juga ada hantarkan nota suara ni. Nak siaga ke? Nanti jam terakhir boleh. Boleh eh? Nanti kita ada bicara mufti insyaAllah bersama dengan Saibu Samar Dato' Wira Haji Abdul Halim Tawin Mufti Negeri Melaka. Dan di kesempatan juga saya nak ucapkan selamat hari lahir yang sambut hari lahir hari ini 25 September 2026. Dan juga semalam juga salah seorang lagi pendengar Melaka FM juga. Ya, ini pun set-set Melaka FM juga ni. Yang sambut hari lahir semalam ya. Semoga panjang umur, murah rezeki selalu insyaAllah.

Moga pun banyak umur murah rezeki selalu eh kat Azina Syah kita eh dari Simpang 4. Ah yang keten. Ah okay. Dan juga semua sahabat-sahabat yang lain yang sambut hari lahir. Baik. Terima kasih semua ya yang bersama dengan kami. Kejap lagi kita dengarkan surat bicara Mufti bersama dengan saya Bosamaha ya. Mufti Kerajaan Negeri Melaka Jumaat di Melaka FM.

0: perkongsian bicara kata berkait isu semasa dalam Bicara Mufti setiap Jumaat 8.30 pagi hanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Membagaikan sambara yang indah bulunya namun tidak mampu terbang ke angkasa.
2: Bicara Mufti bersama dengan saya bersama Dato' Ir Haji Abdul Halim Tawil Mufti Negeri Melaka. Dato' saya bersama tak hadir ke Konti Melaka FM pagi ini, tetapi kita tetap bersiaran menerusi talian telefon ataupun di talian ketika ini bersama dengan saya bersama Dato' Ir Haji Abdul Halim Tawil Mufti Negeri Melaka. Assalamualaikum Dato' Ir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah Azrul, apa khabar? Sihat?
2: Baik, sihat alhamdulillah. Dato', bagaimana pagi ini?
3: Alhamdulillah ceria. Hari ni Azrul pakai apa Azrul?
2: Hari ni pakai baju Melayu warna purple cair lah.
3: Oh, hari ni saya pakai biru Zamrud.
2: Oh, biru Zamrud?
3: Ah, biru apa tu tak pastilah ni.
2: Okey.
3: Blue navy tu.
2: Oh, blue navy. Ya, itulah tak dapat nak tengok muka Datuk ni kan, wajah Datuk dengan berbaju. Ha. Hari ni macam biasa Datuk bersama dengan saya Dasrul untuk segmen Bicara Mufti dan untuk hari ni kita nak berbicara tentang jaga lidah, jaga jari, adab berkongsi di media sosial.
3: Okey, tak apa. Memang saya nak sebut sikit dengan cabaran semasa yang tadi, tapi saya nak berbicara pada pagi ni tentang nasihat seorang insan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, namanya Luqman, yang digelar dengan Al-Hakim. Dan dalam Al-Quran ada satu nama surahnya, surah Luqman. Tapi dia ni bukan Nabi. Jumhur ulama mengatakan dia bukan Nabi, tetapi Allah bagi dia kebijaksanaan, insyaAllah. Dan insyaAllah pada pagi ni yang Azrul minta saya bincangkan, insyaAllah ada kaitan dengan apa yang Luqman Al-Hakim wasiatkan kepada anaknya, insyaAllah. Sebelum itu Azrul, kita bermukadimah dulu.
2: Silakan untuk mukadimah kita pagi ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat, Melaka sayang rakyat. Apa khabar orang Melaka, sihat?
2: Mana lagi kan contoh-contoh
3: saya harap aman-aman, tenang-tenang di dalam kita menghadapi satu tempoh tertenang iaitu apabila kerajaan negeri dengan perkenan daripada institusi Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Melaka, maka Dewan Undangan Negeri telah pun terbubar apabila mendapat perkenan. Berarti sekarang ni tinggal kerajaan negeri dengan portfolionya sahaja, yang mana ahli-ahli yang berhormat orang kata telah melepaskan jawatan masing-masing atas tempoh tamatnya tempoh perkhidmatan setelah pengisytiharan pembubaran. Dan kemudian kita berada dalam satu tempoh yang bertenang ni nanti dalam sebulan, agak sebulan setengah, iaitu proses yang dinamakan pilihan raya negeri. Jadi orang Melaka yang mendaftar pengundi di Melaka, kita ada tanggungjawab untuk memilih kerajaan yang akan mentadbir kerajaan negeri ini atas merealisasikan pendemokrasian di dalam kepimpinan kita. Dan demokrasi adalah satu proses di antara yang hari ini popular di mana-mana, iaitu untuk memilih seorang ketua menteri ataupun perdana menteri pembesar bagi sesebuah negeri ataupun negara dalam membentuk kerajaan dan pentadbiran. Jadi pada orang Melaka saya kata bertenang, jadi kita tunggu pengumuman-pengumuman terkini. Yang telah menjadi perhatian sudah pasti adalah Suruhanjaya Pilihan Raya. Bilakah penamaan calon, bilakah hari mengundi, bilakah kerajaan akan dapat diumumkan. Jadi yang lain itu kita sebagai orang rakyat tenang-tenang, kita tenang-tenang tunaikan tanggungjawab, jalankan kehidupan seharian kita seperti biasa, yang bekerja tetap bekerja, yang berkebun tetap berkebun, yang terpilih ataupun yang dinamakan oleh parti-parti untuk bertanding nanti, jalankanlah tanggungjawab berkempen. Yang seterusnya, yang rasa nak bertanding atas calon bebas tidak terhalang, masing-masing ada bebas untuk memilih nak calon apa parti pun bebas, jadi saya kata itu proses, tetapi letakkanlah yang satu namanya kebijaksanaan, yang kedua ialah berikan ketenangan, berikan saling hormat menghormati keputusan seseorang dengan seseorang yang lain. Dalam apa pun kehidupan, apa pun perbezaan, jangan ada perbalahan, jangan ada pertempuran, jangan ada peperangan, jangan ada perbalahan dan pergaduhan. Itu semua tidak menguntungkan. Dan proses ini ialah proses satu orang, satu undi. Itu sahaja.
2: Ya, betul. Okey, baik. Itu dia mukadimah daripada Datuk Ira untuk pagi ini. Baik, Datuk. Tadi Datuk sebutkan tadi kisah Luqman Hakim. Tapi itulah zaman sekarang ni, zaman media sosial kan. Macam-macam lah yang benda yang kita dapat dekat media sosial ni. Sebelum ni kadang-kadang bukan saja di media sosial, di Facebook. WhatsApp pun sama juga. Kadang-kadang kita nak terima satu berita tu, Datuk eh. Perkara yang seorang Muslim perlu fikirkan dahulu sebelum kita nak tekan butang share ni.
3: Okey, saya ada dua, ada tertarik. Kebetulan Nazrul pun saya itu, saya kata Luqman Al-Hakim, dalam hidup kita bermasyarakat, hidup kita berurusan keharian, ada empat perkara yang kena dijaga. Okay, yang pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kata Luqman Al-Hakim, "Idza kunta fi shalah fahfaz qalbaka." Jika kamu dalam solat, jaga hati kamu. Biar dapat semayang kita khusyuk, semayang kita tenang, tak ada gangguan, tidak kita leka, tidak kita terlupa, tidak kita apa ni, lalai lupa rakaat. Bila berapa rakaat aku ni, kadang-kadang teringat lepas ni nak buat apa, padahal tengah semayang tu.
2: Dalam betul.
3: Cari benda hilang, dia orang kata paling senang jumpa dalam semayang.
2: Macam tu pula tu.
3: Yang paling senang jumpa dalam semayang. Tapi kata Luqman Al-Hakim, "Idza kunta fi salati fahfaz qalbaka." Jika kamu berada dalam waktu solat, jagalah hati kamu. Itu yang pertama. Jadi hati tadi untuk apa? Sembahyang kita menjadi khusyuk. Yang tidak terbabar, kita tahu perbuatan apa yang kita buat, apa yang kita lafaz. Dan janji Allah, "Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un." Berjayalah orang yang beriman. Antara ciri orang yang beriman yang berjaya, orang yang khusyuk dalam sembahyang. Itu Luqman Al-Hakim. Yang kedua kata Luqman Al-Hakim, ini berhubung dengan kehidupan seharian kita. "Idza kunta fil majalis qahfaz lisanaka." Jika kamu berada dalam majlis, dalam mesyuarat, dalam kenuri kenara, dalam berbual, duduk kat kedai kopi, duduk kat beranda, apa kata Luqman? Jagalah lisan kamu. Artinya lidah kamu. Apa kata orang Melayu? Lidah tidak bertulang.
2: Betul.
3: Tapi kalau lidah ni keluar, hati terguris. Kata pepatah orang Melayu, luka di tangan nampak parutnya. Luka di hati, siapa yang tahu.
2: Betul.
3: Rupanya lidah yang tidak bertulang ni lebih tajam dari mata-mata pedang.
2: Ya, betul.
3: Kalau terkena, orang kata tersandau.
2: Tersandau. Ada satu lagi ungkapan ni, Tok. Kerana mulut badan binasa.
3: Kerana mulut apa, santan binasa. Kerana mulut
2: badan binasa. Betul.
3: Jadi hari ni badan binasa bukan pasal apa pula. Kerana mulut ataupun tangan apa yang kita posting, saman di mahkamah.
2: Aduh, yang tu lah tu. Berakhir di situ pula kan.
3: Kalau badan binasa tak apa, takut muflis tak mampu nak bayar saman.
2: Betul.
3: Jadi kalau kita tengok, kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, jika kamu berada dalam majlis, kita duduk, berbual, berbincang, bermasyarah, dalam orang kata keluarga, dalam jabatan, dalam organisasi, dalam persatuan, dalam masjid, surau dan sebagainya, kata Luqman Al-Hakim, jagalah lidah kamu. Jangan menyakiti orang lain, jangan memfitnah orang lain, jangan memburukkan orang lain, jangan menghina orang lain, jangan mengherdik orang lain. Nak marah ada cara, nak tegur ada cara. Yang Allah Subhanahu Allah letakkan, iaitu namanya hikmah. Perlu ada kebijaksanaan. Tapi ada orang pula, dia kata, ini orang Melayu pun handal dia punya patah kita.
2: Apa tu?
3: Pukul anak, sindir menantu.
2: Dia cakap orang lain, tapi sebenarnya sindir orang lain. Itu macam tu.
3: Sindir orang lain. Ini macam main carom.
2: Betul.
3: Main carom, Azrul pernah main carom?
2: Eh, pernah.
3: Dia tembak dinding sana, dinding sini lah. Dinding kanan, dinding atas. Aku pun nak tarik bawa kat belakang dia je. Punya jauh lah jalan. Tapi dah tak boleh tembak belakang macam mana kan?
2: Yelah.
3: Jadi dia kena tembak dinding kiri, dia pergi dinding ke depan, dia terus dinding kanan, dia pergi dinding belakang. Artinya, dalam bab kata pepatah, pukul anak sindir menan.
2: Nantu.
3: Itu pun sindiran juga tu.
2: Yelah, betul.
3: Kadang-kadang tu. Sekali terasa kan. Tapi itu pun satu cara bijaksana. Mungkin nak cakap direct susah, tetapi perlu kebijaksanaan. Jadi kita fikirkan. Jadi dalam kita menjaga lisan kita, Nabi SAW berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut." Barang siapa yang beriman pada hari akhirat dengan hari kiamat, dengan Allah, maka berkatalah yang benar. Kalau kata yang benar apa ni, yang baik, kalau tak dapat kata yang baik, diam tu pun lebih baik. Walaupun kita tak setuju, diam aja sudahlah. Kadang kita berbantah-bantah, orang kata kita membantah, bertengkau, kita apa, bertegang leher dan sebagainya. Kata Nabi, falyakul khairan aw yasmut, katakanlah dengan kata-kata yang baik ataupun diam, itu pun lebih baik. Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, Nabi sallallahu alaihi wasallam falyakul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu mengatakan kulil haq walau kana murran. Kita berada di mahkamah nak menyelesaikan benda yang sebenar, nak mencari orang kata siapa yang kita nampak buat salah benda tu, ataupun nak menegur benda yang batil. Kata Nabi SAW, kulil haq walau kana murra, katakanlah yang benar walaupun yang benar itu pahit. Sakit tapi kena beritahu kerana benda ni salah. Jangan biarkan orang dalam terus kesalahan dan sebagainya. Jadi nasihat yang kedua Luqman Al-Hakim, iaitu hendaklah kamu menjaga lisan kamu, lidah kamu. Yang ketiga kata saya Luqman Al-Hakim ini, iza kunta fi buyutin nas fahfaz basaraka. Jika kamu berada dekat rumah orang, jagalah penglihatan kamu. Pergi rumah orang, tengok rumah orang cantik, rumah orang macam-macam, rumah orang tak cantik, jagalah penglihatan. Ada setengah orang jaga penglihatan tu pasal apa? Nanti balik dia cakap abang dia, "Bang, rumah orang tu sama je, kenapa abang tak lebar rumah macam tu kan?" Dia nak membeli, nak apa, membanding-bandingkan.
2: Yelah, betul.
3: Yang kedua, dia pergi rumah orang tapi niat wa na'udzubillah, dia tengok mana pintu, mana tingkap, malam karang boleh dioperasikan tidak.
2: Yelah.
3: Jaga lisan, jaga mata. Bila pergi rumah orang, jaga mata. Jadi kita menjadi tetamu, jadilah tetamu yang beradab.
2: Ya, betul.
3: Dan yang keempat kata Luqman Al-Hakim, iza kunta fit ala ta'am fahfaz ma'adatak. Apabila kamu berada di hadapan makanan yang terhidang, maka jagalah perut ataupun selera kita. Jadi ada empat perkara pada pagi ini yang dapat saya sampaikan dalam tempoh yang singkat. Kebetulan pagi ini ada kepada pendengar di dalam kita mencari sebuah kehidupan yang namanya sejahtera. Kita hidup bermasyarakat, kita hidup berkeluarga, kita hidup berjiran tetangga, dan kita ada hubungan kita dengan Allah, dan kita ada hubungan kita dengan manusia. Jadi empat perkara Luqman Al-Hakim ini menjadi orang kata nasihat kepada kita sebagai panduan kehidupan duniawi dan ukhrawi, supaya kehidupan kita ini akan sejahtera, aman, dan saling hormat menghormati dan saling bekerjasama.
2: Baik. Okey, Datuk. Ada orang dia anggap macam ni tu. Kalau kita ni tak bercakap, kita ni tak akan menyakiti hati sesiapa lah. Tapi dalam kehidupan kita seharian, kita ni perlu berkomunikasi, bercakap dengan orang kan. Bagaimana Islam mengajar kita untuk bezakan antara percakapan yang perlu, percakapan yang bermanfaat, dan juga percakapan yang sia-sia? Ada tiga tu.
3: Okey. Kenapa kita nak bercakap dengan seseorang? Kalau tak bercakap nanti orang kata kita sombong.
2: Yelah, betul.
3: Tapi kalau dah terlalu peramah sangat sekarang, orang kata kita ni macam radio pula.
2: Macam radio tu eh.
3: Tapi kalau nak jadi DJ di radio, jangan tak bercakap.
2: Betul.
3: Jadi separuh daripada orang kata DJ di radio ni pandai, mencipta, mengolah ayat, menyampaikan mesej, memberi informasi, mencari ruang dan peluang.
2: Betul.
3: Dan kadang-kadang ada gap 2-3 minit. Ada pendengar, 2-3 minit kalau diam di radio tu, besar makna tu.
2: Ada
3: lah tu, kan? Ada. Mungkin lah pada kata, dia kata DJ ni tertidur. Jadi, apa tu, jadi kalau 2-3 minit pada radio atau dalam media sosial ni, dalam TV dan sebagainya, macam-macam persepsi boleh ada. Siaran terganggu sebentar. Kata mana tu?
2: Terganggu sebentar.
3: Tapi kalau terganggu sebentar, siapa yang main peranan? DJ lah.
2: Betul.
3: Mengisi ruang-ruang tadi, ada slot, panel lambat ke, ada technical problem ke, maka sudah pastilah DJ yang akan mengambil ruang dan peluang untuk memberikan ulasan. Kena banyak apa? Kena banyak bahan. Kena banyak maklumat. Kena banyak pengetahuan. Kena banyak isu yang boleh dikupas. Tetapi kena jaga adab dan etika. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, kalau korang kata kita duduk bermasyarakat, kita tadi, macam mana kita nak tadi? Okey, yang pertama, dengan kita bercakap, mengeluarkan kata-kata, kita dapat mengenali seseorang.
2: Betul?
3: Kita akan kenali seseorang, bertanya khabar. Dalam tadi tahulah macam mana step-step kita nak cakap. Jangan tak kenal terus cerita politik, jangan tak kenal cerita kutuk-mengutuk, kan?
2: Betul.
3: Oh, ini kawan lama kita, ini saudara kita. Tetapi sebaik-baik perkataan, sebenarnya salah saya lah. Saya akan mengenali dia dulu. Oh dia ni pencen, dia ni kaki bola. Kita tahu dia suka cakap pasal bola, kita cakaplah sikit pasal bola.
2: Betul.
3: Kita suka pasal makan, kita cerita pasal makan. Dia ni ustaz, kita cerita pasal belajar di mana dan sebagainya. Jadi untuk memulakan komunikasi, ini skill lah. Kita kena pandai bagaimana memulakan. Dan saya ada pengalaman, sama-sama duduk dalam tadi, pandang memandang tidak bercakap. Sebenarnya orang tu adalah saudara saya.
2: Masih-masih tak bercakap macam tu,
3: masih-masih tak cakap, duduk dah 15 minit bertentang sebelah menyebelah, kita pun diam menghormati majlis, tak?
2: Yelah.
3: Jadi kita pun dah orang dah habis berucap dan sebagainya, kita pun macam kenal macam tak kenal macam itu, kan? Jadi bertanya khabar, duduk di mana, kau ni sekarang pukul apa dan sebagainya. Anak apa sempat lalas sekali.
2: Sedara.
3: Rasa-rasa awak dengan saya ni ada hubungan keluarga.
2: Kisahnya, kan?
3: Kisahnya. Kalau kita tidak bertanya khabar, kita kata dia sombong, dia kata kita sombong. Akhirnya, bermain dengan persepsi.
2: Betul.
3: Jadi, kalau hidup ni, kita ringan-ringan kalah mudah. Kalau kita tengok. Tapi kalau kita tengok, kita ada setengah orang dia suka nak bercakap. Kadang-kadang kita dah tanya 10 soalan pun, dia memang tetap kita bercakap. Jadi diam je lah. Tapi langsung jangan tak bertanya khabar.
2: Betul.
3: Jangan tak hai-hai pun, langsung. Ada orang tak suka. Tapi kalau dalam kapal terbang ataupun dalam perjalanan yang jauh, kita tak pasti. Tapi dalam, kalau kita hidup tadi, sesuaikan keadaan. Jadi dalam, kita pandai memulakan tadi. Yang kedua, kita pandai memilih topik atau perkara yang nak kita bincangkan.
2: Betul.
3: Yang ketiga, kita orang kata bagi ruang sama-sama dapat bercakap, berbual, memberi pandangan dan komentar.
2: Okey, itu dia antara panduan yang Datuk Wira kongsikan. Satu lagi, Datuk, ayat ni pun penting juga ni. Dia waktu yang paling susah nak jaga mulut kita ni, Datuk, lisan kita ni, ketika kita sedang marah. Kadang-kadang satu ayat yang keluar kat mulut kita ni, waktu marah ni boleh jebatkan hubungan suami isteri, keluarga, persahabatan, rosak. Jadi panduan kita lah untuk kalau sedang marah ni, supaya lidah ni tak menjadi punca penyesalan di kemudian hari.
3: Itu yang kata Nabi, kalau tengah marah, kata yang baik. Kalau tak kata yang baik, diam.
2: Diam terus.
3: Diam terus, tak? Diam aja. Diam. Kalau orang lelaki kata tak, angkat kaki, duduk. Kata jiwa pokok, pergi kedai putih, selesai masalah.
2: Start motor jalan. Contoh-contoh.
3: Takut terlepas cek talak, bergaduh, karang, bertumbuk, berbunuh. Wa'alaikumsalam.
2: Ya Allah.
3: Kalau kita tersebut dalam majlis, satu Allah Subhanahu Wa Taala berkenan, iza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillah. Jika kamu berada dalam majlis, hendaklah kamu diminta beredar. Kalau disuruh kamu minta bagi ruang, bagi ruang. Ini adab dalam majlis. Bila kita duduk dalam majlis, kita tengok orang dah ramai, tiba-tiba ada orang datang minta space, ada lagi space, janganlah kita kangkang. Hari ni Jumaat katakanlah, ada lagi space. Maksudnya bila ada orang kata, saya nak duduk sebelah, kita sengaja tak nak bagi ruang, sedangkan ruang tu ada. Orang tu minta kita bagi ruang, bagi ruang. Tapi kalau dia kata minta maaf, ini semua dia, awak diminta beredar, kita beredar lah. Izakilan syuzu pan syuzu. Jika kamu diminta beredar daripada majlis tersebut, beredarlah. Ini dalam adab-adab majlis. Kalau dia kata kamu tak dibenar bercakap, diam. Diamlah. Dalam itu cukup masa dah tadi. Jadi kita dapat menjaga adab-adab majlis, adab-adab perbincangan apa yang kita lalui. Tapi nak beritahu, dalam khutbah Jumaat janganlah pula sekarang khatib berkhutbah, kita pun komen kat bawah. Jadi dalam khutbah Jumaat, kita jadilah pendengar yang setia.
2: Ya, betul.
3: Supaya kita tidak lari daripada adab menjadi mendapat fadilat Jumaat. Kerana adab fadilat Jumaat, kata Nabi SAW, walaupun kita mengata diam itu pun boleh orang kata menghilangkan fadilat Jumaat. Jadi satu yang diajar dalam khutbah Jumaat ialah kita menjadi pendengar yang setia.
2: Betul.
3: Tapi jangan terlelap.
2: pendengar setia diam kan? Lelaplah tu.
3: Okay. Jadi itu saja Azrul yang dapat saya sampaikan dalam masa yang singkat, kerana saya ada ketentuan lain pukul 9 ini.
2: InsyaAllah.
3: Yang baik daripada Allah, yang kurang itu dah kelemahan saya. Ingat kata Luqman Al-Hakim, seorang insan yang Allah angkat martabatnya, Allah berikan kebijaksanaan, walaupun tidak bergelar ataupun diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Namanya Luqman Al-Hakim, yang diberikan Allah dengan gelaran bijaksana. Dan Allah sebatkan ataupun Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran, walaupun dia tidak Nabi.
2: Ya, baik. Terima kasih Datuk bersama dengan kami di Belakang FM. InsyaAllah sikit Datuk untuk kaum Adam.
3: Kaum Adam, hari ni jangan lupa untuk apa, bakal-bakal calon mungkin hari ni nak perkenalkan diri. Jadi jangan lupa, apapun kita hamba Allah.
2: Betul.
3: Jawatan dan pangkat ini sekadar dipinjamkan sahaja untuk kita. Kepimpinan adalah amanah yang dipertanggungjawabkan.
2: Baik.
3: InsyaAllah jangan lupa kaum Adam di mana destinasi Jumaat kita pada pagi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah surat bicara mufti bersama dengan saya bersama Mahad Dato' Irah Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka. Dapat kita bersiaran seketika walaupun Datuk Wira tak dapat bersama dengan kita di Konti Melaka FM. Namun dapat juga kita bincangkan topik kita pagi ini, iaitu berkenaan dengan jaga lidah, jaga lisannya. Menarik untuk kita renungkan bersama. Kadang-kadang kita fikir dosa itu datang daripada perbuatan besar, sedangkan satu perkataan yang keluar daripada mulut juga boleh meninggalkan luka yang sangat dalam di hati kita kan, dan di hati orang lain. Sebab itu Luqman Al-Hakim mendidik anaknya bukan sekadar tentang ilmu, tapi tentang akhlak, adab dan juga bagaimana menggunakan anggota tubuh dengan penuh hikmah. Baik, kejap lagi pukul 9 kita dengarkan berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Yang penting ada terus setia bersama dengan kami di Gegau Pagi 6.10 pukul 9 pagi nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dengarkan berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan kepada rakan-rakan set-set Melaka FM yang bersama dengan kami di live TikTok Melaka FM, terima kasih. Kita dapatkan 104.7K, hampir 105K jumlah taping di live TikTok Melaka FM. Okey, teruskan bersama dengan saya dan Astral. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda sehingga pukul 10 pagi. Pastinya di Melaka FM.
0: Lagu

kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses bentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah, dan kita nampak komitmen daripada semua parti komunal, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Ya. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik peringkat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkin pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus No. Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Siva Sanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe Nur Izrin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Melaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih anda setia bersama dengan kami di Gegar Pagi Jumaat di Melaka FM. Waktu sekarang 9.20 minit pagi ya. Sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan siaran Melaka FM sebagai pilihan anda. Okey, Kak Ina Sik dari Kedah Kak Mazlina Harun kita ataupun Kak Ina, ini yang ada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih ya. Mak Jah berada di Kelantan katanya Mak Nak pula baru nak sarapan. Okey, ni saja-saja saya sembang kan. Dah 130.4K. Terima kasih banyak-banyak ya yang tipping-tipping. Baik, kita ada DJ Amar ya, dari Kota Belud Sabah. Dia ada hantar nota suara tadi sebelum pukul 8. Kita nak dengarkan sekejap. Kita nak dengarkan sekejap, boleh tak? Kita nak dengar suara siapa? Amar dari Kota Belud. Kita dengarkan sekejap. Okey.
1: Baik, terima kasih DJ Hasrul yang sentiasa mendoni. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Melaka FM di TikTok Melaka FM terutamanya. Tak lupa juga yang mendengarkan siaran ini di 102.3 yang mendengarkan kita di RTM Klik. Semoga anda semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja. Hendaknya walau di mana juga anda berada, hati-hati dalam apa sahaja yang anda lakukan pun yang sedang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Kami berdua sebenarnya nak ingatkan juga kepada semua pendengar-pendengar Melaka FM, jangan lupa hari ini adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Jangan lupa untuk kita berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Satu selawat, siapa yang berselawat kepada Nabi dengan satu selawat, Allah akan membalasnya dengan 10 selawat.
0: Ya, yeah. Okey, itu dia antara pesanan kita daripada Amar dari Kota Belud Sabah. Kak Ina Montel, jom breakfast, merangkap lunch juga. Oi, mi goreng, ayam goreng pun ada juga ni. Terima kasih. Jom datang Kelantan, banyak budu katanya. Ya ke Mak Jah? Okey, baik. Itu antara yang sempat saya siarkan untuk sahabat-sahabat rakan-rakan ni. Hantarkan komen dekat bilik hijau. Terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi Jumaat di Melaka FM.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak bekal? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar maknanya. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
3: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

Pastinya di Melaka FM mempersembahkan anda. Terima kasih anda yang bersama dengan kami. Sebab berkenan bagi tadi hinggalah ke saat ini. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM, klik anda boleh muat turun sekarang kerana ianya betul-betul percuma. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar Melaka FM juga yang menonton menerusi live di TikTok Melaka FM. Ya, pagi ni rakan-rakan menyapa dekat bilik biru kita ada Encik Muhammad Anafiah. Selamat petugas, selamat ceria, semoga sihat dan gegau, jangan tak gegau katanya. Semoga Allah sentiasa menjaga kita tetap sihat, sabar, bersyukur dan juga istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Terima kasih Encik Anafiah. Cik Kamarul Nizam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi katanya. Okey, baik. Ini antara komen-komen yang saya bacakan di bilik biru ya. Ada poster saya kat situ. Okey, baik. Apapun terus setia bersama dengan kami di Melaka FM 102.3. Ini dah lagu daripada Hijaz, Janji Khalifah. Gegar pagi, Jumaat di Melaka FM.

Dengarkan segmen Cara Minda bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, setiap hari di Melaka FM pada jam 6.50 pagi dan ulangannya pada jam 4.45 petang dan 8.45 malam. Ayo, kita dengarkan setiap hari agar terjana minda kita menjadi orang-orang yang hebat di dunia akhirat dan memastikan jana minda transform diri kita dan berusaha ke arah yang lebih sempurna. Ingat Jana Minda, ingat Melaka FM, ingat Ustaz Fadli Samin.

0: Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih anda yang bersama dengan kami di 102.3, pastinya membesonakan anda. Okey, baik. Alhamdulillah dah sampai ke penghujung tugasan saya hari ini. Sedar tak sedar untuk pagi Jumaat hari ini. Dan apapun anda, kita dah sembang macam-macam tadi. Yang paling penting, kita diingatkan tentang satu perkara yang sangat dekat dengan diri kita, seperti dalam surat bicara mufti yang seperti yang dikongsikan oleh saya bersama Dato' Wira dalam surat bicara mufti. Jaga lidah, jaga lisan. Kadang-kadang kita boleh lupa apa yang kita cakap, tapi orang yang mendengar mungkin akan ingat sampai bila-bila, bertahun-tahun kan. Jadi sebelum kita bercakap, fikir sebentar, adakah kata-kata ini benar, adakah ia baik, okay? Adakah ia perlu? Kalau tak mampu berkata yang baik, diam itu mungkin lebih selamat. Dan kalau pernah tersalah kata, tersalah cakap ke, jangan terlalu ego untuk kita meminta maaf. Kita belajar daripada hikmah kisah Luqman Al-Hakim, bahawa mendidik manusia bukan sekadar dengan ilmu, tetapi dengan adab, akhlak dan juga kebijaksanaan dalam setiap tutur kata yang kita bicarakan. Dan jadi sebenarnya hari Jumaat ni yang penuh keberkatan ni, ya, sama-sama kita jaga apa yang keluar daripada mulut kita, dan apa juga yang keluar daripada jari kita sendiri yang menaip dekat media sosial ni. Ingatan ni untuk semua dan juga untuk diri saya jugalah. Siapa yang kita ucapkan hari ni menjadi kata-kata yang membawa kebaikan, bukannya meninggalkan luka di hati sesiapa pun. InsyaAllah, mudah-mudahan kita buat yang terbaik. Dan apapun, selamat menunaikan segala ibadah sunat di hari Jumaat ni. Dan jangan lupa perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih juga sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada, dan kena menjadikan siaran Melaka FM sebagai pilihan anda. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu depan hari Selasa untuk slot sama juga di Gegau Pagi. Okey. Dan sebab sini bersama dengan Kak Siti, DJ Siti pula akan bersama dengan anda Persona 102 bermula 10 pagi hingga 2 petang. Terima kasih yang tipping ya 177.6K. Okey. Jaga diri, jaga keselamatan semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou. Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Gaza kini berdepan krisis ekonomi terburuk pernah direkodkan di dunia. Pemangku Setiausaha Agung Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Pedro Manuel Moreno berkata, 9 daripada 10 perniagaan musnah dan ratusan ribu penduduk hilang pekerjaan. 92% daripada entiti ekonomi di Gaza telah rosak atau musnah. Keluaran dalam negara kasar, KDNK per kapita harian, wilayah Palestin itu kini hanya $0.58 sehari, manakala harga meningkat 274% berbanding 2022. Puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada Khamis sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Para perwakilan turut mengejek dan mencemooh manakala anggota delegasi Netanyahu sendiri berdiri sambil bertepuk tangan sebelum speaker persidangan kemudian meminta keadaan ditenangkan. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu memo. Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat, iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari nanti. Squash, Aira Azman, Esti Vasangkari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon dan Goh Zefe Nur Izzuddin Ronsani serta bergu wanita Pearly Tan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Sementara itu, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Jurulatihnya Alex Yong berkata, kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional, termasuk dalam aspek kecergasan, pemakanan, rehat dan strategi perlumbaan. Pada masa sama, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat Perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Mohd Farid Salakuma berkata, kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

percaya kefahaman, tak tahu kita tanya. Perkongsian ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf setiap Jumaat 10.15 pagi bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Ikuti juga secara langsung di platform media sosial Melaka FM. Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selek.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptn.gov.my. Ketat log terma.
2: Mencari ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardu Ain

0: Ikuti juga secara langsung di platform media sosial Melaka FM. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar nabiy. Daripada Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang kamu tidak akan tersesat selamanya selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah Nabi yakni hadisnya. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan bahawa ditinggalkan kepada umat ialah pusaka yang amat berharga untuk diwarisi oleh orang-orang yang beriman agar sentiasa berada dalam petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pusaka ataupun peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam risalah menyebutkan kedua-duanya tidak boleh dipisahkan kerana sunnah adalah penjelasan daripada pentafsiran kepada ayat-ayat Quran. Manakala Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan bahawa siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, maka dia akan terpelihara daripada kesesatan, akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Maksud berpegang teguh di dalam hadis ini ialah mengikuti, memahami dan mengamalkan kedua-duanya, bukan sekadar membaca atau menghafal. Maka Quran adalah kitab hidayah dan panduan untuk kehidupan. Berusahalah untuk mempelajari, membaca, memahami dan melaksanakan tuntutan Al-Quran. Diriwayatkan daripada Jabir, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-Quranu syafi'un musyaffa' wa mahilun wa saddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannati wa man ja'alahu khalfan zahrihi saqatahu ila an-nar. Daripada Jabir radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Quran adalah pemberi syafaat yang mana syafaatnya akan diterima sebagai penghujah di mana hujahnya disokong. Barang siapa meletakkan Al-Quran di hadapannya, maka Al-Quran akan memandunya ke syurga, dan barang siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, maka Quran akan mencempakkannya ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Jadi sunnah adalah perjalanan bagi Al-Quran. Sunnah adalah penjelasan bagi Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah maksudnya sunnah ini bermaksud jalan, tingkah laku, amalan, pembawaan atau cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perbuatan, percakapan maupun pengakuan. Menerusi sunnah, orang yang beriman akan dapat memahami asas ibadat yang diterangkan dalam Al-Quran serta bidang-bidang yang lain yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW di dalam muamalat, di dalam jinayat, di dalam memahami jinayat, memahami tentang akhlak, pentadbiran dan lain-lain. Jadi dengan sebab itu orang yang memegang dan menjadikan sumber kehidupan mereka dan panduan dalam kehidupan mereka Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang muslim yang akan berjaya kehidupannya dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
0: Mutiara ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf. Bersama yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asrul yang baru saja bersama dengan anda sejak jam 6 pagi tadi sampai pukul 10 pagi. Dan untuk 4 jam berikutnya ini di hari Jumaat, saya Siti Rubiah Busiran akan bersama dengan anda insyaAllah. Dan waktu ini seperti biasa di hari Jumaat kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim dan juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari ini macam biasa sihat.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik Datuk, hari ini insyaAllah kita nak sambung lagi kan perkongsian ilmu kita berkenaan pada kelebihan berfikir ini. Dan kalau minggu lepas kita dah menyentuh beberapa perkara dan antaranya berkenaan dengan orang yang malas berfikir boleh jatuh kepada lalai, dan lalai ini adalah pedang syaitan. Dan dah diterangkan juga 9 kesan daripada orang yang lalai ini kan. Dan hari ini kita nak sambung lagi, jadi saya serahkan pada Datuk, silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita 3 nikmat pada pagi ini. Nikmat keamanan, nikmat sihat dan nikmat boleh makan dan minum. Alhamdulillah, pagi-pagi dapat makan sedap,
2: alhamdulillah
3: kan? Dapat minum kan?
2: Yeah.
3: Hari ini kita boleh bergerak dengan keadaan kita sihat, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pengisian ilmu yang menjadi santapan rohani kita pada hari ini, kita akan mendapat dua makanan, iaitu makanan zahir dan makanan batin. Jadi mudah-mudahan program ini memberi manfaat kepada kehidupan kita lah, insyaAllah. Walaupun yang kita tabur itu sedikit daripada baja, sekurang-kurangnya baja itu dapat menampung daripada kerosakan, insyaAllah. Kan? Jadi pada pagi ini kita masih lagi membicarakan tentang fikir yang disebut oleh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti di dalam kitab Lubabul Hadis atau yang diterjemah oleh Syekh Abdul Rahman Al-Kalantani yang disebut dengan nama Jauhurul Mauhub wa Munabbihat Al-Qulub. Jadi di dalam perbicaraan kita pada pagi ini, kita akan memulakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabukum minni yawmal qiyamah aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terlebih hampir kamu kepada aku, yang terlebih hampir kamu daripada aku pada hari kiamat ialah orang yang terlebih banyak kamu lapar dan berfikir. Maknanya orang yang besok paling hampir dengan Nabi, maknanya dekat dengan Nabi. Kerana ada orang yang dekat atas dunia, dia jauh. Sebenarnya macam kita ni kat Siti, ya. Kita dah meninggalkan, Nabi dah meninggalkan kita 1400 tahun yang telah lalu kan. Lama. Satu tahun, 100 tahun itu satu abad. Maknanya kita dah berapa lama dah Nabi tinggalkan. Tetapi besok di akhirat, orang tu dia boleh bersama dengan Nabi, duduk dengan Nabi atau hampir dengan Nabi. Siapa dia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang banyak lapar dan orang yang banyak berfikir. Banyak lapar ni dengan erti kata apa? Orang yang banyak puasa lah.
2: Okey.
3: Ni bukan lapar sebab tak ada makanan.
2: Kan?
3: Lapar ni ialah dengan banyaknya berpuasa. Orang banyak puasa sunat dan sebagainya. Dan orang yang banyak berfikir. Hidup ni selalu fikir, guna akal kan untuk berfikir. Dan Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, afala tatafakkarun, afala yatafakkarun, kan? Jadi adakah kamu tidak berfikir? Jadi menyuruh kepada kita berfikir kan. Dan satu kisah yang kita nak bawa pada ayat atau hadis yang kita baca tadi, kisah bagaimana seorang sahabat namanya Miqdad. Miqdad ni dia seorang sahabat yang luar biasa . Kerana dia ni, dia boleh tahu siapa orang yang duduk dalam selimut tu. Walaupun selimut tu tak dibuka,
2: Miqdad.
3: Kan, dia boleh tahu. Dan dia ni di antara pakar DNA yang terkenal. Allah Ta'ala bagi ilmu, dia boleh kesan tapak kaki orang, dia boleh tahu siapa yang berjalan. Orangnya tinggi ke rendah. Orangnya macam mana, dia boleh tahu dengan rasa tapak kaki, kesan tapak kaki. Kita tak boleh. Dengan sebab itu ada sekarang ilmu DNA. Orang boleh tahu dia ni keturunan mana. Jadi seorang sahabat namanya Miqdad. Kan? Jadi Miqdad bin Ibnu Aswad, dia masuk satu hari, dia pergi ke berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulia. Dan dia mendengar bahawa Abu Hurairah mengatakan bahawa dia mendengar Al-Miqdad masuk berjumpa dengan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah berkata, dan Abu Hurairah pula dia dengar Nabi berkata. Nabi bersabda, berfikir satu saat itu terlebih afdal daripada ibadat setahun. Jadi Abu Hurairah menyampaikan, berkata, aku dengar Nabi bersabda, siapa yang berfikir sesaat, dia punya afdal, dia lebih baik daripada beribadat selama satu tahun. Satu tahun lama tu ibadat, kan? Tapi dengan fikir ya, dia boleh menyamai. Orang yang berfikir satu saat, fikir benda-benda yang baik, dia boleh menyamai ibadat setahun. Kemudian selepas daripada itu, Miqdad ini masuk pergi jumpa dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jumpa dengan Ibnu Abbas, lalu dia dengar Ibnu Abbas berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfikir satu saat itu lebih afdal daripada 70 tahun. Tadi Abu Hurairah setahunnya. Ni dia jumpa Ibnu Abbas pula. Miqdad kata, Ibnu Abbas dengar Nabi kata, siapa yang berfikir satu saat, maka lebih afdal daripada ibadat 70 tahun. Jadi kemudian Miqdad ini dia datang pergi jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, dia beritahu lah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku jumpa dengan Abu Hurairah dan aku jumpa dengan Ibnu Abbas. Ketika mana aku jumpa Abu Hurairah, Abu Hurairah kata, siapa berfikir sesaat sama dengan satu tahun ibadat, satu tahun. Dan aku jumpa Ibnu Abbas, dia kata, siapa berfikir sesaat maka sama dengan ibadat 70 tahun. Maka Nabi kata, bala, benar, bahkan benar tau. Benar. Jadi engkau panggil dia diorang ni, kau panggil dia, panggil Abu Hurairah, panggil Ibnu Abbas jumpa dengan aku. Jadi Nabi pun apabila Abu Hurairah datang, maka Nabi pun tanya, Nabi pun berkata, wahai Abu Hurairah, daripada fikiran, daripada fikirnya, maka sembah dia, macam apa yang kau kata tentang fikir tadi? Dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang aku sebut tadi, fikir satu saat lebih baik daripada

memikirkan tentang apa yang Allah Ta'ala ciptakan, eh, daripada langit dan bumi. Memikirkan tentang apa yang Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ini, eh, kerana bila kita fikir tu, dia jadi kita ni jadi dapat iman. Iman kita bertambah, kan? Sebab kita memikirkan kita tak ada kuasa untuk menjadikan langit. Macam mana Kak Siti punya pandangan langit Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan dia tak ada sesuatu yang tongkat. Tak ada sesuatu pun dinding, kan? Dia boleh berada terbentang begitu luas. Disebutkan oleh ulama bahawa langit ni yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, dia punya ketebalannya ialah 500 tahun perjalanan. Lepas tu dia boleh kukuh. Tapi besok di akhirat, bila berlakunya hari kiamat, langit yang terbentang ni akan jatuh berkeping-keping, pecah berkeping-keping seperti mana pecahnya kaca. Jadi ini kita bayangkan. Dengan sebab tu, maka sabda Nabi SAW, fikir engkau itu afdal daripada ibadat setahun. Engkau fikir tentang langit, ciptaan langit dan bumi, tu sebab dia punya kefadilat dia, kelebihan dia sama dengan ibadat setahun. Lalu Nabi SAW membacakan firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Bahawasanya pada menjadikan 7 petala langit dan bumi, bersalah-salahan siang dan malam, itu beberapa tanda. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala jadikan bumi, jadikan jadikan langit, jadikan bumi, kemudian bertukar pula siang malam, siang malam, itu kan ada tanda. Tanda-tanda apa? Kebesaran Allah. Apa dia tandanya? Orang boleh tahu ni hari apa, ni bulan berapa, ni dah tahun, ni dah tahun keberapa, kan? Dengan bertukar-tukar bulan ini, orang tahu, oh ini dah bulan 12 dah, dah nak habis tahun dah. Oh ni bila masuk ni bulan mengambang ni, orang dah tahu dah. Kalau dulu orang nak tahu apa ni, bila masuk bulan penuh, orang dah tahu, ini dah nak habis bulan. Bila habis je bulan penuh, datangnya bulan sabit pula, ini dah nak habis bulan ni. Ni kalau bulan penuh, ni tengah bulan. Sebab dia 13, 14, 15 kan. Jadi orang tahu lah perubahan pro. Oh ini dah nak habis bulan, ni tengah bulan. Dulu orang mana ada kalender, kan? Jadi orang pandukan kepada bulan, kan? Datangnya musim panas, ni musim panas, musim hujan, orang dah mula. Kalau dulu kalau musim hujan, orang dah tahu nak ke sawah, nak menanam. Bila masuk je musim panas, orang dah tahu untuk menuai. Jadi dengan sebab itu, tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan satu dalil yang menjadikan maknanya manusia tidak berkuasa untuk melakukan yang demikian. Jadi dengan sebab itulah Nabi SAW menyebutkan kerugian siapa-siapa yang tak berfikir. Dia lihat kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan daripada langit dan bumi, tapi dia tak boleh fikir. Maka orang-orang yang tak boleh berfikir ni, dia ni adalah termasuk daripada orang yang rugi. Nabi ulang-ulang ayat ni sampai 10 kali Nabi ulang. Nak memberikan, nak menarik perhatian bahawa dengan melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memikirkan apa yang Allah Ta'ala cipta, manusia ni akan jadi orang yang sentiasa, maknanya hidup mereka tu ada, maknanya dia ada matlamat hidup. Matlamat hidup ni, umur kita dah makin bertambah rupanya. Ni dah berganti tahun ni, dah bertambah umur. Sedangkan amalan kita tak ada. Jadi dengan sebab itu melihat, kita melihat pada kejadian kita, kan? Kita ni termasuk alam lah. Kan? Kita ni termasuk alam. Alam. Sebab apa? Alam ni dia berubah-ubah. Kan? Dulu Kak Siti tengok diri Kak Siti, kan? Daripada dulu remaja, kan? Remaja dulu, tak payah langkah tangga, dia terjun je. Sekarang ni kalau nak naik tangga, dia kena pegang satu, satu, kan? Kalau tidak, dia pegang tu pun melonsor ke bawah, kan? Jadi tak boleh dulu dah. Kan? Kalau dulu waktu kita masih muda, kita terjaga je daripada tidur, bangun. Terus boleh bangun. Hari ni tak boleh. Kita urut-urut lutut dulu, kan? Urut-urut kaki dulu, kan? Mesra-mesrakan kaki kita. Jadi baru boleh bangun, kan? Itu semuanya kita melihat perubahan.

0: yang menjadikan kita ni makin dekat dengan Allah. Kita tahu ini kita punya umur dah semakin meningkat. Jadi meningkat umur biar sesuai dengan usia. Dia amalan tu sesuai dengan usia kita. Ha, jadi jangan kita dah usia meningkat tapi ibadatnya tak belum seusia dengan umur kan. Ha, jadi menjadikan kita akan jadi lalai dan sebagainya. Ha, itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, engkau fikir tentang kejadian apa ni, dunia ni, alam ni, itu ibarat sama seperti mana maknanya berfikir tentang seumpama ibadat satu tahun. Jadi macam mana pula komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan dia kepada Sayyidina Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas kata pula, kalau fikir saat sama dengan 70 tahun. Macam mana? Nanti kita hurai selepas daripada ini. Wallahualam.
1: Baik, kepada rakan pendengar, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Melaka FM. Kalau ada sebarang soalan kan, kemusykilan, boleh hantarkan seperti biasa 010 806 1023. Kita rehat sebentar dan kita akan kembali lagi selepas ini. Allah.

0: kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Saya tengah sendiri perpuluhan tiga Melaka FM mempersonakan mutiara ilmu. Kita masih lagi membicarakan, masih lagi berkongsi ilmu berkenaan dengan kelebihan pada berfikir ini. Dan baik saudara, kita terus saja bersama dengan yang berbahagia Datuk. Silakan Datuk.
2: Okay. Seperti mana yang kita sebut tadi bahawa Mekedat berjumpa dengan dua orang yang pertama tadi kita dah dengar bagaimana Nabi SAW memberikan komentar kepada apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah. Berfikir sejenak atau sesaat berfikir bersamaan dengan sama dengan satu tahun ibadat satu tahun. Kemudian Ibn Kedat berjumpa dengan Ibn Abbas. Ibn Abbas kata berfikir sejenak sama dengan ibadat 70 tahun. Maka ketika mana Ibn Abbas ini berjumpa dengan Nabi SAW, dipanggil oleh Nabi, Nabi tanya kepada Ibn Abbas dengan daripada fikirnya, apa yang kau fikir yang tadi kau sebut pada Mikdad yang kata tadi fikir sejenak atau sesaat itu bersama 70 tahun. Maka kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikirku itu iaitu pada mati dan huru-haranya. Ini cerita tentang mati lah. Ya Rasulullah, aku fikir tentang mati. Besok kalau mati tak ada amalan macam mana? Kan? Besok kalau mati, macam mana menghadapi huru-hara di akhirat, di hari kiamat macam mana, kan? Jadi ini yang disebutkan oleh Abu Hurairah, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fikir engkau afdal daripada ibadat 70 tahun. Jadi dalam hadis ni dia tak ada faktor yang berlawanan lah. Mana kalau fikir ibadat sama ibadat setahun, ibadat 70 tahun, dia tak ada apa pun masalah dalam berfikir ni. Cuma semuanya baik belaka. Orang fikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan menjadi sia-sia, kan? Ada faedah. Dia fikir tentang apa yang Allah Taala ciptakan. Fikir tentang hari akhirat, ada manfaat. Orang akan bersedia untuk akhirat. Jadi ada manfaat, kan? Fikir tentang mati ada manfaat. Fikir tentang mati, bersedia sebelum kematian. Jadi dengan sebab itu, kata Ibrahim bin Adham, bermula fikir ini tiga bahagi. Makna berfikir ini ada tiga. Yang pertama, fikir pada segala kejadian Allah dan mengambil dalil di atas di atas Allah Ta'ala, dengan dia atas Allah Ta'ala, iaitu halnya ulama. Jadi orang yang ambil fikir tentang segala kejadian Allah, lalu dia pun mengambil dalil-dalil ataupun petunjuk-petunjuk dengan dalil yang tadi dilihat, maka itu kerjanya ulama. Ulama punya kerjalah. Dia tengok, dia pun keluarkan ayat Quran, keluarkan nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kerja dia. Fikir pada segala yang halus-halus dan yang indah-indah daripada segala kejadian Allah, kejadian Allah Ta'ala dan kelebihan segala nikmatnya, iaitu asal bagi syukur bagi Allah. Jadi kita fikir ni Allah Ta'ala jadikan ni sebab apa, kan? Allah Ta'ala jadikan siang, apa faedah? Jadikan malam, apa faedah? Kalau orang tanya kat Siti lah, kan? Allah Ta'ala jadikan siang ni untuk apa?
1: Untuk
2: apa? Untuk apa? Oh, saya dapat jalan-jalan, kan? Sebenarnya Allah jadikan siang tu wan-nahara ma'asha, untuk kehidupan. Kenapa dijadikan malam? Oh, malam ni kita tak ada dapat berjalan. Bukan, malam itu dia wal-laila libasa. Malam ni pakaian. Pakaian ni dengan erti kata apa? Untuk istirahat. Kan? Dijadikan malam tu untuk istirahat. Supaya, sebab tu malam itu disamakan dengan libas. Libas ni pakaian. Supaya manusia kalau dah malam gelap, kan, dia tak bergerak. Jadi dia rehat kat rumah. Penat je bekerja waktu siang hari, mencari kehidupan, maka malam tu jadi istirahat. Dia boleh duduk rumah, kan? Tapi rehat bukanlah malam tu sebagai pakaian rehat semata mata. Tapi ada waktu untuk bangun malam, untuk memberikan hak dia. Jadi memikirkan benda yang segala yang halu-halu yang indah-indah ni, Allah Ta'ala jadikan contohnya sungai. Jadikan laut. Kenapa sungai air dia tawar? Laut air dia masin. Kan? Kenapa air sungai tak masin? Kenapa jadi gitu? Bila dijadikan sungai, dia punya dalam dia berbeza-beza pula. Yeah. Ikan sungai lain. Ikan laut lain, kan? Tak sama. Kan? Memang dia sama. Jadi dengan sebab itu memikirkan, orang kalau nak makan air sungai, ikan laut apa, makanan-makanan sungai ni lain rupanya. Makanan laut lain rupanya. Jadi itu berbeza, kan? Jadi laut ni Allah Ta'ala jadikan untuk apa? Sumbernya untuk apa? Nah, sungainya sumbernya untuk apa? Semuanya ada kemudahan, kan? Supaya apa? Melahirkan rasa syukur. Masya Allah, kan? Allah Ta'ala jadikan kenapa kambing ada bulu? Rupanya bulu tu boleh dapat manfaat untuk orang yang kesejukkan. Ada manfaat. Kak Siti pernah tengok tak macam mana orang-orang asli dulu tak berbaju, dia buat baju. Dia buat daripada pokok.
1: Daripada kulit pokok.
2: Kulit pokok. Macam mana kulit pokok tu boleh tahan, yang boleh menjaga dia punya kulit badan dia daripada segala ancaman. Tengok kan, dia tak ada kulit binatang, dia tak ada kapas. Kan, rupa-rupanya ada manfaat. Allah Ta'ala jadikan pokok, kita kata lah pokok ni mana ada, tapi orang lain boleh dapat manfaat. Jadi inilah, kan. Dan yang ketiganya, kata Ibrahim bin Adham, berfikir ni fikir segala amal, kerana menyucikan dia daripada campur umpama riak, takbur yang membinasakan dia, kan. Jadi kita disuruh fikir tentang segala amal dan menyucikan Allah Ta'ala daripada segala bentuk, kan. Menyucikan Allah Ta'ala dari sebarang percampuran. Kalau kita ibadat, jangan ada riak. Riak ni makna buat amal tujuan untuk tunjuk-tunjuk kat orang. Itu makna kalau kita buat amal untuk tunjuk kat orang, makna kita tidak ikhlas. Makna menunjukkan kita buat ibadat bukan untuk Tuhan, untuk lain. Untuk orang lain. Sebab apa? Kita tunjuk untuk orang, bukan untuk Allah Ta'ala. Dan apa ni, kelakuan yang orang yang abidin. Orang abid ni adalah orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah tiga perkara yang disuruh oleh Ibrahim bin Adham supaya kita fikir. Kan? Fikir tentang Allah, fikir tentang Allah ni, fikir bukan fikir tentang kejadian Allah, fikir tentang apa yang Allah Ta'ala jadikan. Fikir tentang apa yang Allah Ta'ala daripada segala kejadian dia, kan. Segala yang Allah Ta'ala jadikan ni, apa faedah-faedah, apa manfaat, kan. Dan berfikir tentang amal, kan. Kita tiap-tiap hari kena fikir tentang amal, Kak Siti, ya. Fikir tentang amal ni ialah kita kena fikir besok kita nak mati, apa yang kita perlu bawa, kan. Dan bila kita buat amal, kita kena fikir pula amal yang kita nak bawa ni amal yang macam mana. Adakah amal yang bercampur-campur, mana bercampur dengan pujian pada makhluk, ataupun amal yang semata-mata kerana Allah. Itu kalau kita amal kita bercampur dengan adanya pujian dengan makhluk, amal kita tak diterima. Jadi dengan sebab itu semua kita kena fikir. Jangan jadi amal kita tu amal yang sia-sia, kan. Maka berkata Fudail rahimahullahu taala, fikir itu cermin hati. Berfikir ni dia merupakan cermin kepada hati lah. Kerana hati akan jadi cerah, kan? Orang yang berfikir, mana hati dia akan jadi terang. Dengan dialah engkau akan lihat segala kebajikan, dan engkau lihat akan segala kejahatan engkau, dan engkau manfaat dan engkau mudarat. Jadi dengan sebab kita ni berfikir, hati kita boleh menafsir yang kita fikir tu ada manfaat ke ataupun mudarat ke, ada baik ke, ada maknanya kejahatan ke. Kita boleh lihat dengan kita renung. Dengan merenung hati kita tadi, kita akan dapat natijah. Dengan sebab fikir. Jadi hati kita akan, dengan fikir tadi, membuahkan hasil. hasil tu sama ada hasil yang diboleh makan atau hasil yang tak boleh kita ambil manfaat. Oh, rupanya kita tengok, oh ya, hati aku ni banyak masalah. Something wrong. Kan? Masalah. Kita boleh tengok hati kita kat situ. Ya? Saya tak tahulah kalau orang tak boleh tengok hati dia. Hati dia macam mana kan? Oh, dia kalau dia rasa hati dia baik, ya, mana dia baik lah. Kan? Tetapi hati kita ada masanya. Kan? Hati kita ni terdetik. Alah, itu pun nak cerita dengan orang.
1: Kan? Itu pun tak boleh kan.
2: Tak. Mana hati kita tu berfikir kepada benda yang tak elok.
1: Tak elok. Kan?
2: Sebab negatif. Sebab apa? Dia mula dia berfikir. Dia tengok je orang. Alah, itu pun nak tunjuk kat orang. Kan? Jadi, sekarang tu hati dia fikir, hati dia hantar mesej, itu negatif. Bukan positif. Kan? Jadi kalau kita fikir satu benda baik, kan, kita beri nasihat, aku beri nasihat kat kawan ni, kan, sebab kau kawan aku. Kita nak positif, nak sesuatu yang baik untuk dia, kan. Jadi maknanya hasil kejernihan hati tu ialah melalui daripada fikirlah. Kalau kita tak malas nak mikir, jadi tak boleh fikir, tak dapat natijah. Jadi setengah daripada orang arifin, iaitu orang yang mengenal akan Tuhan dia, fikir itu terbahagi pada dua. Orang yang arifin ni ialah orang yang arif. Arif ni daripada kalimah ma'rifah lah. Maksudnya orang yang mengenalkan Tuhan. Jadi apabila seseorang itu dia arif, dia fikir dua. Pertama, fikir pada Tuhan. Yang keduanya, fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Mana dua lah. Fikir Allah, fikir makhluk. Itu je dua. Jadi itu perkara yang perlu dihurai. Apa yang dikatakan fikir pada Tuhan, iaitu ditegah oleh syarak daripadanya, memikir tentang zat tak boleh. Kita tidak boleh fikir tentang zat Allah, kan. Tafakkaru fi halqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan fikir tentang kejadian Allah. Macam mana Allah Ta'ala jadi, kan. Kalau tak nak jadi mula macam mana? Itu tak payah fikir. Kan? Tak layak bagi hamba tu memikir. Memikir tentang kejadian Allah. Jadi dengan sebab itu disebutkan di dalam dalam salihin, barang siapa yang menguatkan haram memikir pada khalik, seperti khabar. Jadi memikir tentang Allah Ta'ala ni haramlah hukum dia. Tak boleh kita memikir tentang bagaimana Allah Ta'ala jadi, Allah Ta'ala ni ada kat mana. Tak boleh fikir. Kita tak layak nak fikir benda tu, tak layak untuk kita fikir. Kerana apa? Kerana apa dilarang? Maka datang syaitan akan seseorang daripada kamu, maka dia akan berkata, siapa yang jadikan begini, siapa yang jadikan begitu. Jadi dia akan soal kita. Engkau ni sembah Tuhan. Tuhan tu sembah siapa? Dia jadi, dia akan syaitan ni kejar syaitan lah. Dengan sebab tu kita tak boleh. Dia kata, engkau dijadikan oleh Tuhan. Tuhan siapa jadikan? Itu syaitan punya mainan. Dengan sebab tu tak boleh kita memikirkan tentang kejadian Allah, kan? Maka apabila sampai dia demikian itu, hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Hendaklah dia berlindung. Mana hendak dia dikata amantu billah, aku beriman dengan Allah, kan. Dia tu kena cakap gitulah. Tu kena jaga-jaga tu. Sebab memikir ke Allah, tak boleh memikir tentang sifat dia, tentang zat dia. Fikir tentang sifat tak apa, kan. Jadi ini kita kena lihat apa hadis Nabi SAW selepas daripada ini.
1: Baik, kita akan sambung lagi selepas ini.

0: Cari ilmu, cari kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Saya tengah sentuh 2.3 Melaka FM mempersonakan pada kelebihan berfikir, itu tajuk yang kita bawakan hari ini. Dan kita nak sambung lagi, ada banyak lagi sebenarnya, tapi dalam masa yang berbaki 7 minit ni lagi kita nak sambung berkenaan dengan hadis pula, kan Datuk? Silakan.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadrah. Fikir olehmu akan kejadian, pada kejadian Allah, dan jangan kamu fikirkan pada Allah. Mana kita boleh fikir apa yang Allah Ta'ala jadikan. Allah jadikan bumi. Kenapa bumi ni ada gunung, ada lembah, ada laut, ada sungai. Tidak dijadikan bumi ni rata sebanyak. Kalau pergi kita berjalan kan, kita tengok ada sebelah kita ada bukit, ada danau, ada apa kan. Kenapa Allah Ta'ala jadikan tu? Itu boleh fikir. Kenapa Allah Ta'ala jadikan begitu? Ada manfaat untuk orang lain. Kadang-kadang Allah Ta'ala jadi. Kita sendiri pun kita boleh tengok, Kak Siti. Kak Siti boleh tengok di kalangan rakan-rakan Kak Siti lah. Kan? Kenapa orang ni ada kulitnya hitam? Ada kulitnya sawo matang?
1: Betul.
2: Kan? Ada orang kulitnya cerah? Kan? Kenapa tak disamakan je kulit sama macam kita? Tapi yang hitam pula dapat suaminya, putih pula.
1: Comel je.
2: Kan? Kenapa tak sesuai, dia tak bagi yang sama? Sebab itu Allah Ta'ala jadikan manusia ni, dia punya pandangan mata dia berbeza-beza kan? Kita pandang yang tu, macam mana ni? Muka dia macam tu cantik. Macam mana dia boleh dapat mamat ni? Kan? kan kalau kita kata macam dia ni 1,000 boleh dapat. Tapi itulah Allah. Dia Allah Ta'ala jadikan mata, pandangan mata tu tak sama. Dia tak macam mata kita. Kan kalau kita kata alamak dapat macam ni, berat betul dia ni. Kau ni macam mana kau pandang? Ya aku pandang dia walaupun dia hitam, tapi tetap
1: nak tak nampak pandang. Istimewa dia.
2: Itu yang dikatakan bahawa kejadian Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala cipta tu kan tak sama. Kalau pandangan mata ni sama semua, tak ada indah lah. Tak ada indah. Kan? Jadi itu sebabnya kenapa. Yang itu kita boleh fikir lah. Itu kita boleh fikir. Kan? Satu contoh. Kenapalah orang-orang yang duduk di negara-negara Eropah tu. Kan? Orang kita sebut Mak Saleh lah. Kenapa hidung dia mesti kena mancung? Kenapa tak boleh hidung macam kita ni? Kesep ni kan? Dia punya lubang, dia hidung mancung dan punya lubang dia besar. Kenapa?
1: Cuaca.
2: Sebab sana udara sejuk. Bayangkan kalau dia hidung dia macam kita, dia bernafas tersumbat. Tersumbat tu. Jadi dia perlu pada menghirup dan melepaskan. Sebab tu dia punya bentuk lain. Kan? Kita kat sini, kita tak ada, tak ada musim sejuk. Kita musim panas. Lepas tu panas kita tu berlainan. Dia tak perlu. Jadi Allah Ta'ala jadikan sesuai. Kenapa orang-orang sebelah Afrika tu, kenapa tapak kaki dia semua tebal-tebal? Macam kita ni, mana tapak kaki kita tebal? Sebab mereka tu mengharung padang pasir. Kalau tapak kaki dia macam kita, terbakar dia. Kan? Tu sebab kuda di negara-negara Eropah dengan negara-negara apa ni, orang Sahara ni, kuda dia tak sama. Kuda-kuda negara-negara Eropah tinggi. Kan? Dia kena macam tu. Sebab apa? Dia lain. Kuda yang ni pula dia rendah. Kenapa dia tu? Sebab panas, musim sejuk, dia berbeza. Dia ada faktor kenapa jadi begitu. Itu semua kita kena kaji lah. Kena kaji. Kenapa kambing-kambing duduk di Eropah semua bulunya lebat? Kambing kereta kat sini berbulu pun tidak. Semua ada. Ada faedah dia, ada faedah. Jadi dengan sebab itu Nabi SAW, kamu boleh fikir tentang apa yang Allah Ta'ala jadi kan? Tapi kamu tidak boleh fikir tentang Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala jadi? Tak boleh fikir. Kita tak boleh fikir. Kan? maka bahawasanya kamu tiada kuasa dan kadarnya. Kita tak berkuasa nak fikir tentang Allah. Jadi dengan sebab itulah kita boleh fikir segala kejadian yang Allah Ta'ala jadikan, tapi kita tidak boleh fikir khalik, kita tak boleh fikir makhluk, kita boleh fikir. Jadi memikir tentang makhluk ni banyak faedah. Bila kita duduk fikir tentang makhluk, kita akan tengok orang, oh dia ni kalau macam ni karakternya lain. Kalau orang-orang yang macam ni, eh karakternya lain. Orang barat kalau dia duduk seorang kan, dia kalau dia seorang, dia jenis orang berfikir. Kita tengok orang-orang, orang-orang putih kalau dia seorang, dia buat apa?
1: Baca.
2: Baca. Kan? Kalau dia duduk dua orang, dia akan fikir banyak. Tapi kalau dia duduk lebih daripada orang, dia lebih daripada tiga orang, dia fikir nak menjajah orang ni. Itu cerita dia. Orang Cina sama juga. Dia kalau duduk seorang kan,
1: dia fikir.
2: Dia tak boleh, dia duduk seorang dia panas kipas. Dia kalau duduk dua orang, dia betting. Dia akan game. Mesti duduk dua orang je, dia mesti main. Kan? Itu dia. Orang Melayu kalau duduk seorang, tidur.
1: Tidur.
2: Kalau duduk dua orang, mengumpat. Dia je karakter yang tak sama kan. Itu. Jadi dia kalau orang Melayu duduk dua orang je, mesti nak cerita.
1: Ada cerita.
2: Ada cerita. Kau nak tahu semalam? banyak cerita dia. Jadi kita tutup dulu belum kita cerita tentang kejadian apa yang Allah Ta'ala jadikan. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat apa yang kita kongsikan pada pagi ini. Wallahualam.
1: InsyaAllah. Terima kasih. Sebenarnya banyak yang kita ingatkan fikir ni macam alah fikir, tak ada apa pun yang untuk dikongsikan. Rupanya bila dikongsikan banyak sebenarnya kan manfaat yang kita dapatkan daripada tajuk ini. Dan insyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi insyaAllah. Dan terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Melaka FM. Dan Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

102.3 Melaka FM mempersonakan. Dan saudara, terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM 11:16 pagi. Hari ini tengah buat apa agaknya? Hari ini kita tak dapat bersama dengan Ustaz Khairul untuk program Fitnisa, tapi tak apa, terus setia bersama Melaka FM. Ada banyak perkongsian yang akan saya kongsikan bersama dengan anda semua. Jadi tak kira di mana juga anda berada, Melaka FM sentiasa menemani anda, dan semoga apa yang kita kongsikan dalam program Mutiara Ilmu tadi memberi manfaat kepada semua. Dan mana yang tertinggal kan, yang tak dapat nak mengikuti program Mutiara Ilmu sebentar tadi, anda boleh pergi ke Facebook Melaka FM, Rumah Biru Melaka FM, untuk mengikuti ulangan di sana. Percayalah, banyak yang kami kongsikan dan banyak yang memberi manfaat kepada anda, insyaAllah. Dan baik, terus setia bersama Melaka FM di hari Jumaat ini, penghulu segala hari. Jangan lupa untuk baca surah Al-Kahfi dan juga perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil mandu tu kan, kita berzikir, kita berselawat, dapat pahala, hidup kita tenang, insyaAllah. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Mungkin hari ini ada yang melangsungkan majlis pernikahan kan, jadi lagu ini untuk anda, Aku Terima Nikahnya, terus menghiburkan anda. Melaka FM mempersonakan.

Ya, 102.3 Melaka FM mempersembahkan salam Jumaat buat semua. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama di udara 102.3 radio nombor 1 orang Melaka, insyaAllah. Dan saudara, Melaka ni kan tak relax macam-macam program ada. Jadi kepada anda, jangan lupa datang ke Melaka. Dan saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan Lembaga Perumahan Melaka LPM telah membaik pulih lebih 136 rumah dan membina 77 rumah baru melibatkan peruntukan lebih 7.8 juta ringgit sepanjang pelaksanaan program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR di semua 28 Dewan Undangan Negeri DUN di Melaka. Dan menurut Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusor, dalam tempoh itu juga kan lebih 84 projek dilaksanakan dengan nilai bantuan serta peruntukan keseluruhan mencecah 4.2 juta ringgit di bawah peruntukan Pejabat Daerah dan Tanah Melaka. Dan sepanjang pelaksanaan WRUR, 2,300 penerima disantuni secara langsung menerusi bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat melibatkan nilai keseluruhan RM345,000 dan sebanyak 1,981 program serta aktiviti direkodkan sepanjang pelaksanaan program WRUR di kesemua DUN. Dan pastinya semua kita telah pun mendapat manfaat kan daripada program ini, memudahkan kita untuk menyalurkan sebarang aduan kan, dan dapat diambil tindakan segera oleh pihak berkuasa. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Selepas ini kita ada lagu Habibillah dan juga kita ada Ajarkan Aku Setia. Mungkin ada orang kan ada susah nak setia kan, dan ada pula orang dia jenis yang memang betul-betul setia kan, orang kata duduk

0: di Mac FM 102.3.
1: 102.3 Melaka FM mempesona kan bersama dengan saya Siti Rubiah Habisiran si Rubi hingga pukul 2 petang nanti untuk edisi hari Jumaat ini. Saudara, semoga apa yang kita lakukan insyaAllah Allah permudahkan, dan apapun semoga apa yang kita rancang berjalan lancar dan Allah permudahkan, murahkan rezeki kita semua insyaAllah. Dan baik saudara, Melaka akan menjadi tuan rumah penganjuran Musyawarah Nasional 3.0 yang akan berlangsung di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITCI Keroh pada 26 September, maknanya pada hari esok. Dan menurut Exco Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Melaka, Datuk Rais Yassin, seminar bertemakan membongkar polemik tanah Melayu yang bermula pada 8.30 pagi itu dijangka dihadiri kira-kira 10,000 orang. Maknanya Melaka akan menjadi tumpuan. Bila Melaka menjadi tumpuan tu kan, faham-fahamlah kan jalan. Jadi kalau siapa yang nak datang ke Melaka tu rancang perjalanan anda insyaAllah. Dan beliau berkata dialog nasional itu akan dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Manakala antara ahli panel yang akan terlibat ialah pakar perundangan perlembagaan dan undang-undang awam Profesor Madya Datuk Dr. Syam Rahayu A. Aziz, dan pakar bahasa dan perpaduan Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong. Dan Melaka saudara dipilih menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional 3.0 kerana negeri ini mempunyai nilai sejarah yang sangat kuat, antaranya Melaka antara pusat perdagangan penting kan, dan perkembangan politik, perdagangan, bahasa, budaya dan peradaban Melayu di alam Melayu. Dan malah pengisytiharan tanah Melayu juga kan oleh Tengku Abdul Rahman pada 20 Februari 1956 dibuat di Padang Bandar Hilir sekaligus menjadikan Melaka destinasi yang tepatlah bagi membincangkan sejarah tanah Melayu. Itu dia. Dan yang pasti Melaka banyak yang istimewa di negeri ini. Dan Melaka yang terbahagi kepada tiga daerah, Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Kalau kita tengok memang berkembang pesat dengan pelbagai kemudahannya. Jadi kalau anda kan yang bersama dengan saya di live TikTok Melaka FM yang belum sampai ke Melaka, jangan lupa datanglah ke Melaka. Negeri bersejarah lagi berbudaya, banyak tempat-tempat menarik yang boleh anda lawati sambil-sambil bercuti. Boleh juga kan kita bawa anak kita, kita kata kat sini, kat Padang Bandar Hilir sini, dekat sinilah Tengku Abdul Rahman mengisytiharkan tarikh kemerdekaan tanah Melayu. Baik saudara, terus setia bersama Melaka FM, tak ke di mana jua anda berada, semoga Allah permudahkan segalanya. Terus setia Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha NVX atau wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttn.gov.my. Ketat log terma.

103.3 Melaka FM mempersonakan. Terima kasih kerana terus setia bersama Melaka FM. Takkan di mana pun anda berada. 12.25 minit dah tengah hari. Sekejap je kan. Diam tak diam kan. Pejam celik. Dah tengah hari dah. Ada yang rasa macam, dah tengah hari? Dah tengah hari. Dah 12.25 dah. Dah masak ke belum tu yang kat rumah. Kan? Kejap lagi ada yang balik tu sebab nak semayang Jumaat hari ni. Dan untuk panduan bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka hari ini pukul 1.05 minit tengah hari. Dan saudara, sekarang ni kan Melaka, Dewan Undangan Negeri Melaka telah pun dibubarkan dan kita menantikan tarikh-tarikh penting yang akan diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berkenaan dengan tarikh penamaan calon, tarikh undi awal dan juga tarikh mengundi. Dan apapun, polis telah membuat persiapan menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka sejak 3 bulan lepas dengan 3,150 anggota dikenal pasti untuk ditugaskan sepanjang proses pilihan raya itu. Dan menurut Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mokhtar, daripada jumlah itu 1,500 anggota merupakan bantuan dari luar Melaka.

0: telah memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم وإن خير أكحالكم الإثميد يجلو البصر وينبت الشعر. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, pakailah pakaian berwarna putih kerana ia adalah sebaik-baik pakaian bagi kamu, dan kafankanlah orang yang mati dari kamu dengannya, dan sebaik-baik celak kamu ialah ismid kerana ia mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata iaitu rambut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi ialah Islam menganjurkan kesederhanaan dalam pakaian, dan warna putih adalah warna yang sebaik-baiknya kerana ia adalah sunnah yang terbaik. Ia melambangkan kesucian, kebersihan serta tidak melambangkan sesuatu yang berlebihan kerana sederhana amat sesuai dengan adab tawaduk di dalam Islam. Dan menggunakan kafan warna putih untuk jenazah melambangkan kesederhanaan dan kesucian dalam menghadap Tuhan. Dan penjagaan diri terhadap penggunaan celak seperti mana ismid juga dianjurkan kerana ismid adalah sejenis batu mineral hitam kemerah-merahan yang dihancurkan halus dan digunakan sebagai celak mata. Jadi celak ismid boleh memberi kesan kesihatan kepada mata jika digunakan dengan betul, mampu mencerahkan mata, pandangan mata, dan membantu menumbuhkan bulu mata dan rambut halus di sekeliling mata. Jadi inilah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan kita dalam adab berpakaian dan adab kita menghias diri. Mudah-mudahan dengan sunnah Nabi yang kita ikut, maka kita menjadi orang yang disayangi dan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Terima kasih semua. Salam Jumaat buat semua. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat. Dan seperti biasa saudara, di hari Jumaat nanti kami akan bawakan pendengaran anda untuk sama-sama mendengarkan khutbah Jumaat yang akan kita siarkan dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Kita sambung siar menerusi Nasional FM. Dan tajuk khutbah Jumaat hari ini, Gaya Elit Poket Sakit. Jadi pastikan anda terus dengarkan Melaka FM untuk sama-sama kita dengarkan intipati kandungan khutbah Jumaat hari ini, Gaya Elit Poket Sakit. Dan saudara, sebagai renungan kita bersama kan di hari Jumaat ini, kita renung-renungkanlah selawat itu ubat, selawat itu taubat, selawat itu nikmat, selawat itu berkat, dan selawat itu semangat, selawat itu penguat, selawat itu syafaat, selawat itu rahmat, dan selawat itu rindu yang syarat, selawat tanda cinta untuk Nabi Muhammad, kekasih hati, kecintaan umat. Jadi hari Jumaat, perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada anda yang masih lagi belum baca surah Kahfi tu kan, bacalah sekurang-kurangnya 10 ayat awal surah Kahfi. Dan saudara, terus setia bersama Melaka FM, insyaAllah nanti kita dengarkan khutbah Jumaat yang akan kita siarkan menerusi Nasional FM. Dan sebagai panduan, maksudnya waktu Zuhur bagi negeri Melaka 1:05 tengah hari, Asar 4:10 petang, Maghrib 7:08 malam, dan Isyak 8:16 malam. Melaka FM mempersonakan, radio nombor 1 Orang Melaka.

Baik, saudara, sebentar lagi 1.5 minit tengah hari akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur dan solat Jumaat kepada semua muslimin dan muslimat.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: Baik, saudara, kita terus saja ke mimbar utama Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat dengan tajuk hari ini Gaya Ilid Poket Sakit.
1: لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan bukan sahaja terlihat pada ibadah khusus, bahkan terpancar pada cara kita mencari rezeki, mengurus harta dan mengawal keinginan. Islam tidak melarang kita menikmati kehidupan yang baik, tetapi Islam membimbing agar setiap nikmat dinikmati secara halal, sederhana dan penuh kesyukuran. Harta ialah amanah dan salah satu jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan harta, kita menyara keluarga, membantu mereka yang memerlukan dan membina kehidupan yang sejahtera. Namun, setiap harta yang diperoleh dan dibelanjakan akan dipersoalkan. Justeru, mimbar pada hari ini mengajak sidang jemaah menghayati tajuk Gaya Elit Poket Sakit. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, Islam bukan agama yang memusuhi kekayaan. Kekayaan yang berada di tangan orang beriman boleh menjadi sumber kebaikan yang besar. Rumah yang selesa, pakaian yang baik dan makanan yang enak bukanlah suatu kesalahan apabila diperoleh secara halal, dinikmati dengan syukur dan tidak melalaikan. Masalah bermula apabila nilai diri diukur hanya melalui jenama, penampilan dan pujian manusia. Media sosial membawa banyak manfaat, namun ia juga membuatkan kita sentiasa membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Apa yang dipaparkan di skrin belum tentu menggambarkan keadaan sebenar. Ada yang akhirnya memaksa diri untuk kelihatan berada, menggunakan kad kredit atau kemudahan beli sekarang bayar kemudian tanpa perancangan, sehingga keperluan keluarga dan simpanan kecemasan terabai. Janganlah kerana mahu menjaga imej kita merosakkan masa hadapan. Tidak salah kelihatan berada, tetapi jangan sampai kita berhutang hanya untuk kelihatan berada. Ukurlah kemampuan, bezakan antara keperluan dan kehendak, dan jauhilah pembiayaan yang mengandungi unsur riba. Jika keuangan pula tertekan, jangan malu mendapatkan nasihat daripada pihak yang berautoriti. Meminta panduan bukan tanda kegagalan. Sebaliknya, langkah berani untuk membina semula kehidupan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Quran mendidik kita agar memiliki jiwa yang seimbang ketika berhadapan dengan nikmat dan kekurangan. Setelah menerangkan bahawa segala yang berlaku berada dalam pengetahuan dan ketetapan Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 23, kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada setiap-tiap orang yang sombong, takabur lagi membanggakan diri. Perhatikan bahawa ayat ini didahului dengan penjelasan tentang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Iman kepada qadar bukan sekadar pengetahuan, tetapi mesti dididik dengan cara kita merasa dan bertindak. Kalimah taksaw bukan bererti manusia dilarang bersedih. Kesedihan ialah fitrah. Namun jangan sampai kehilangan sesuatu menjadikan kita berputus asa, merasa hina atau memaksa diri berhutang demi menggantikan apa yang terlepas. Begitu juga kalimah tafrahu bukan melarang kita bergembira. Yang ditegah ialah kegembiraan yang melahirkan kesombongan dan kebanggaan. Sebagaimana penutup ayat disebut menyebut sifat mukhtalin fakhur. Ayat ini menyebut ma fatakum, iaitu apa terlepas daripada kita, dan ma atakum, iaitu apa Allah kurniakan kepada kita. Apa yang belum dimiliki bukan ukuran rendahnya nilai diri. Manakala apa yang berada dalam tangan bukan bukti bahawa kita lebih mulia. Dalam soal gaya hidup, jangan berasa hina kerana tidak mampu mengikuti setiap tren. Jika Allah memberikan kemampuan pula, nikmatilah dengan syukur tanpa menjadikannya pentas untuk menunjuk-nunjuk. Inilah jiwa yang zuhud, tenang ketika tidak memiliki dan bersyukur ketika memiliki. Dunia berada di tangan untuk diurus tetapi tidak bertakhta di hati. Sidang Jumaat sekalian, kajian keupayaan dan rangkuman keuangan 2024 oleh Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa 61% rakyat Malaysia sukar menyediakan RM1,000 untuk kecemasan. Hanya 37% pula mampu menampung kos kehidupan melebihi 3 bulan sekiranya pendapatan terhenti. Angka ini bukan untuk menyalahkan sesiapa, tetapi mengingatkan kita agar membina daya tahan keuangan mengikut kemampuan. Mulakan dengan langkah yang kecil tetapi berterusan. Catat perbelanjaan, dahulukan keperluan, asingkan simpanan walaupun sedikit dan elakkan hutang yang tidak perlu. Didik ahli keluarga untuk berbincang tentang keuangan dengan jujur dan saling menyokong. Ketenangan tidak semestinya lahir daripada pendapatan yang besar, tetapi sering bermula apabila kita mengurus apa yang ada dengan amanah dan bijaksana. Dinukilkan dalam catatan sejarah bahawa kesederhanaan menjadi gaya hidup pilihan Nabi SAW dan para sahabat. Sekalipun mereka merupakan khalifah yang memimpin sebuah pemerintahan besar, teladan ini bukan bererti umat Islam mesti

manfaat yang diberikan kepada manusia. Sidang Jumaat yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati tiga panduan sebagai bekalan bersama. Pertama, jadikan harta sebagai amanah. Carilah rezeki yang halal, belanjakan secara berhemah, dan gunakan sebahagiannya untuk membahagiakan keluarga serta membantu mereka yang memerlukan. Kedua, binalah kehidupan mengikut kemampuan. Dahulukan keperluan, sediakan simpanan kecemasan, dan jangan menanggung hutang semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia. Ketiga, suburkan kekayaan jiwa. Nilai diri bukan ditentukan oleh jenama atau pujian di media sosial, tetapi oleh ketakwaan, kesyukuran dan ketenangan hati. Semoga nikmat yang sedia terasa cukup dan nikmat yang banyak menjadi jalan untuk memberi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrin hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Mazlan dengan tajuknya Gaya Elit Poket Sakit. Gaya boleh sederhana, poket boleh biasa-biasa, tetapi hati biarlah kaya dengan iman, syukur dan juga ketenangan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita rezeki yang halal, cukup dan juga berkat, serta menjadikan segala harta yang kita miliki sebagai bekalan menuju kehidupan akhirat insya-Allah. Saudara, kami akan kembali lagi menerusi langsung solat Jumaat pada minggu hadapan. Terima kasih diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, Radio-Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Jadi saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Seksyen Radio Bahagian Penjaran Johakim serta rakan dari Unit Siaran Luar RTM, Encik Rizalman dan juga Encik Iqbal Rizal, kembali ke Konti Nasional FM bersama.
2: Baik, terima kasih. Itu dia saudara, telah pun dapat kita ikuti khutbah Jumaat hari ini yang kita sambung siap menerusi Nasional FM dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Dan saudara, Gaya Elit Poket Sakit itu khutbah Jumaat kita hari ini tajuknya. Dan moga apa yang dikongsikan, apa yang kita dengar menerusi intipati khutbah Jumaat itu dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kita melayari kehidupan di muka bumi ini. Dan baik saudara, waktu sekarang dah pun 1.33 minit tengah hari. Kembali semula kita bersama di Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah seling.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap log terma.

0: Dengarkan keceriaan anda bersama kami di Mati FM.
1: 102.3 Melaka FM mempersonakan. Dan saudara, untuk makluman semua, permohonan undi pos dalam dan luar negara bagi pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16 dibuka mulai 23 September untuk semua kategori. Dan menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus, semua permohonan hendaklah dibuat secara dalam talian melalui portal MySPR di mysbr.spr.gov.my, manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kelak. Dan pemilih yang layak dan berhasrat mengundi secara pos hendaklah mendaftar atau mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan untuk mengundi secara pos, katanya dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pada 23 September lalu. Dan beliau berkata permohonan itu melibatkan kategori 1A yang merangkumi anggota polis, tentera, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR serta petugas media. Dan permohonan turut dibuka bagi kategori 1B untuk warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, dan kategori 1C melibatkan agensi atau organisasi. Dan sebarang pertanyaan saudara atau keterangan lanjut boleh menghubungi talian 03-88927080 ataupun menerusi email upup@spr.gov.my. pada 22 September lalu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof telah pun mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka berkuat kuasa hari Rabu bagi memberi laluan kepada PRN Melaka ke-16 selepas mendapat perkenan yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Rostam. Dan itu dia. Dan baik saudara, nampaknya saya dah di penghujung tugasan saya untuk hari ini. Selepas ini anda akan bertemankan dengan rakan setugas DJ Nana yang akan bersama dengan anda selama 4 jam sehingga jam 6 petang. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM tak kira di mana jua anda berada. Semoga hari ini hari yang indah, hari yang ceria, hari yang segala apa yang kita rancang dapat kita laksanakan dengan lancarnya, insyaAllah. Dan kepada anda yang mungkin hari ini menimang cahaya mata, kan, baru menerima, baru kan bergelar ayah ibu, tahniah diucapkan. Moga keluarga terus bahagia, insyaAllah. Dan yang hari ini ketua orang tu melangsungkan pernikahan, selamat pengantin baru diucapkan, selamat menempuh alam rumah tangga. Dan insyaAllah hari Isnin kita jumpa lagi 6 pagi hingga 10 pagi. Saya Siti Rubiah Abu Siran mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Tertarung kaki boleh diinai, tertarung hati susah ubatnya.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Tertarung kaki boleh diinai, tertarung hati susah ubatnya.
3: Bermaksud, perasaan yang tersinggung atau hati yang terguris kerana percakapan yang menyakitkan amatlah sukar untuk mengubatinya.
2: Contoh ayat.
3: Kristina sudah serik hendak berurusan dengan Maimun yang suka menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati apabila menjawab pertanyaan orang. Bak kata pepatah, tertarung kaki boleh diinai, tertarung hati susah ubatnya.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Dengan Panorama 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khafilah buat semua pendengar Pelaka FM. Okay, terima kasih kepada Siti Ruby yang menemani anda sebelum ini. Dan kini giliran saya pula untuk terus bersama-sama dengan Melaka FM yang disayangi. Pastinya terus dengan kami melalui 102.3 atau dengan kami melalui RTM Klik. Alhamdulillah saudara, hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk terus bersama melalui ruangan santai. Maafkan saya bukan santai tapi Panorama 26 untuk edisi 25 September 2026 hari Jumaat bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Salam saya Idul Ayam untuk semua. Semoga hari ini hari yang bahagiakan kita, hari yang datangkan seribu rahmat buat kita insyaAllah. Dan sama-sama kita doa agar sentiasa dalam lindungan dan redha Yang Maha Esa. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya buat bagi syafaat baginda buat kita semua. Okey, dan untuk itu saudara, untuk jam yang pertama ini jom kita layan Zone Music pastinya hanya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: pencabutan simpan SSPN 2026 berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap Lok Terma.
2: Anda sekarang sedang mendengar The Music Tanpa Henti.

0: sayang rakyat. Melak FM juga sayang Anda. Melak FM pastinya mempersenakan Anda.
1: Anda sekarang sedang mendengar The Music Tanpa Henti.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Seksi lagu kerohanian dan ketuhanan dalam The Music Tanpa Henti.

0: yang suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
2: In the pyari baaton mein anjana ikrar hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Kembali bersama dengan saya Nana Safwan pastinya di Melaka FM ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi temankan kami dan hai assalamualaikum untuk yang baru saja buka siaran Melaka FM mempersembahkan pastinya radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah jam yang kedua sudah kita ketika ini untuk hari ini hari Jumaat bertemankan saya sehingga jam 6 petang nanti kita nak berhibur nak relax-relax je petang ni kan. Sambil-sambil kita buat kerja yang masih lagi berbaki sebelum kita nak tutup semua fail. Esok kita nak bercuti dengan tenang kan. Kita dengarlah Melaka FM sambil-sambil buat kerja tu. Yang berada di rumah selamat menjalankan tanggungjawab di rumah lah. Kalau yang dalam kenderaan selamat memandu ya. Semoga memandu dalam keadaan yang baik dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, untuk jam ini saudara, untuk yang ingin hantarkan sebarang ucapan ataupun info yang bermanfaat, anda boleh hantarkan ke WhatsApp kami 010-806-1023 010-806-1023 ataupun boleh masuk live Melaka FM dekat TikTok sekarang ni. Kita borak-borak, kita buat-buat kan, kita cerita-cerita, ada-ada berkongsi info yang menarik dan bermanfaat. InsyaAllah sama-sama kita beramah mesra dalam TikTok Melaka FM. Okey, jadi untuk itu saudara, teruskan bersama dengan saya insyaAllah. Kalau ada juga lagu-lagu yang anda nak dengar, cubalah hantar. Mana tahu tiba lagu yang anda nak dengar tu sama pula dengan list saya hari ni. InsyaAllah akan tertunailah permintaan itu ya. Tapi bukan lagu permintaan lagu tau, jangan salah faham. Okey, cuma nak menghiburkan anda petang ini. Jom kita layan Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Ah, jangan cakap abang tak payung ya. Abang yang payung ni baik bang. Bagus tu bang payung eh. Tapi payung tu biar ikhlas bang kan. Macam tu lah hidup kita ni kan. Kalau nak payung orang boleh, tak ada masalah. Tapi biar ianya jadi satu ikhlasan lah kan. Bukannya kita payung orang, lepas tu kita bercakap-cakap kat belakang. Tak nak lah macam tu kan. Barulah kita rasa kawan tu friendship forever. Okey, apa pun saudara, semoga terhibur dengan lagu itu tadi. Dan sekarang ini berterima kasih lagi lah Nana untuk waktu ini. Jam 3.21 minit petang. Okey, jom layan lagu-lagu yang pasti dapat mengambil memori kan. Relax-relaxkan hari anda petang ini dengan Melaka FM. Dan ini saya nak kongsi dengan anda eh. Kita ni bekerja kan. Kerja tu tak pernah habis lah. Baik kat rumah pun ada kerja. Dekat pejabat pun mestilah banyak kerja kan. Jadi ada hari kita cuma penat jadi manusia. Bila kepala terlalu penuh, berehat sekejap. Tapi jangan risau. Itu bukan tanda kita lemah, okey? Kita kena berehat sebab kita ni manusia biasa. Ada hari bukan kita tak mahu buat kerja, bukan tak ada idea, bukan kita sengaja hilang fokus, tahu. Tapi cuma kepala kita ni dah terlalu penuh. Perkara kecil pun kadang-kadang kita tak boleh nak urus. Terasa berat sangat kepala tu kan. Jadi apa yang perlu kita buat, kita rehat sekejap. Jangan paksa diri untuk kita buat sesuatu yang kita rasa kita tak boleh nak teruskan. Bukanlah bermakna tak boleh teruskan tu yang kita ni tak bagus, yang kita ni tak kuat. Tapi kita cuma perlu bagi rehat saja badan, otak kita ni semua kan, supaya dia refresh balik. Dan lepas tu boleh bersemangat dan lebih produktif lah gitu eh. Jadi apapun, sabarlah eh dalam kita meniti hidup ini kan. InsyaAllah kalau kita rasa kita letih, kita berehat sekejap. Kalau kita rasa kita dah bersemangat semula, teruskan meniti kejayaan itu. Gitu. Okay. Yelah, apapun kita kena sentiasalah fikirkan tentang diri kita juga. Sekarang ni kita mungkin asyik fikir tentang kata-kata orang, cakap orang kan, apalah orang tu anggap kita. Dah, kita kena stop semua tu. Yang penting bila kita sihat, kita dapat jaga diri kita, kita pasti akan jadi orang yang lebih baik kan. Okay. Jadi untuk itu saudara, kalau nak hantarkan sebarang ucapan ataupun info bermanfaat, mana tahu ada tips-tips kesihatan yang boleh, tip-tip kesihatan yang boleh kita kongsikan, boleh hantarkan ke WhatsApp kami macam yang saya kongsikan tadi, 0108061023. Okey, dan satu lagi yang scroll-scroll TikTok, yang selalu tengok media sosial dan selalu update lah apalah kan, hati-hati eh. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang bahaya yang perlu kita titik beratkan supaya kita tak menjadi mangsa ketika kita masuk dalam media sosial tu lah eh. Sebab sekarang ni semuanya hanya di hujung jari, dan dengan hujung jari tu juga kita akan jadi mangsa untuk pelbagai perkara yang tak terduga.
1: Abah, betul ke rumah Acik Sal kena rompak malam tadi bang?
2: Pagi tadi Abah dengan Abang Dola mudah tolong bawakan Encik Sal pergi buat report kat balai.
1: Bah, banyak ke barang dia kena rompak je? Habislah semua barang kemas dia ke mah?
2: Alahai, tak ada apa yang tinggal mati. Habis semua dikebasnya. Duit, barang kemas dengan TV 52 inci yang anak dia baru belikan bulan lepas pun habis rompak tu kemas.
1: Allah, kesian Acik Sal. Acik Sal cedera tak, bah? Ada perompak tu cederakan dia? Muka bergelut ke ada tak, bah?
2: Alhamdulillah, Acik Sal kamu tak cedera.
1: Alhamdulillah.
2: Dia tak berani nak melawan perompak tu. Dia ikut aja apa yang perompak tu minta. Dah tengok perompak tu dengan senjata tajam datang nyerang, dia tak berani lah nak melawan.
1: Allah, kesiannya Acik Sal. Dah lah tinggal sorang-sorang. Jadi pula macam ni, trauma dia nanti, bang.
2: Ini pun Abah dah telefon anak dia yang dekat Seremban tu. Ni kejap lagi sampailah, dia bawa mak dia sekali duduk kat Seremban dulu. Dah jadi macam ni, baru nampak bahaya tinggal sorang-sorang. Kalau tidak, mana maunya Cik Sal kamu ikut anak-anaknya ke rumah anak yang tinggal di sana.
1: Kau macam tu elok lah tu, bang.
2: Ni Melati,
1: ya?
2: Abah nak pesan ni. Jangan sesekali ni kamu suka-suka sangat ni apa update dekat media sosial ni, status kamu tu. Sebabnya polis buat siasatan awal. Kejadian ni berlaku sebab Cik Sal kamu tu ada apa, ada post-post, ada update kat media sosial ni minggu lepas. Anak dia baru belikan rantai dengan TV baru. Sempat pula dia bagi tahu dia tulis apa ni, sunyi tinggal sendiri walaupun banyak harta.
0: Allah.
2: Agak tak agaknya itulah mungkin jadi punca orang yang ada niat jahat nampak peluang nak merompak.
1: Bahaya lah bah. Tak sangka kan bah, Dari hanya suka-suka je muat naik status tu boleh sampai jadi mangsa jenayah macam ni bah.
2: Memanglah sekeliling kita ni nak oi, macam-macam orang perangainya. Kita tak tahu kokot ada yang selit antara satu-satu dia orang ni. Ada yang niat jahat nak buat jenayah, terutamanya dekat kita ni. Jadi janganlah pula kita ni sajikan peluang pula untuk dia orang ni. Maklumat-maklumat rahsia tambahan jangan kita kongsikan.
1: Okey, baik bang. Dah jadi macam ni kan bang? Kisah pula lah nak kongsi apa-apa dekat media sosial tu bang.
2: Tahu pun.
3: Jangan dedahkan maklumat peribadi anda dan memuat naik status yang boleh meletakkan anda di dalam bahaya di media sosial. Media sosial mungkin tempat anda mengisi kesunyian. Namun, jangan kerana media sosial, hidup anda menemui kebinasaan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Dengar Melaka FM menerusi frekuensi 102.3 dan stream di aplikasi RTLK.

0: Aduh, masa bila pula radio ni rosak? Aduh, rasanya semalam masa sapu sampah kat laman tu okey aja dengar siaran Magi FM, ya? Aduh, pagi ni dah tak bunyi pula.
1: Abang Saleh, dah kenapa pula awak ketuk-ketuk radio tu? Radio tu dah rosak lah, Abang Saleh. Woi, dah 3 hari rosak.
0: Ya ke Siti, ya lah. Semalam masa nyapu kat laman tu kuat je suara dah Asrul tu. Ha, masa gegar pagi. Habis tu macam mana nak dengar Melaka FM ni? Kalau hantar radio apa ke kedai nak repair, nak baiki ni, lambat dia siapnya.
1: Abang Saleh, semalam tu saya dengar radio Melaka FM kat telefon bimbit saya ni, ha. Ha, guna RTM Klik. Kan minggu lepas anak kita dah pasangkan. Kemudahan internet kat rumah kita ni.
0: Aduh.
1: Lupalah tu.
0: Alah, dah Siti, janganlah bebel lagi tu. Kuatkan apa volume tu, suara tu. Saya nak dengar kan Dak Asrul ni apa cerita dia tiap-tiap pagi. Ada cerita dia ni, ha.
1: Alah, baik Abang Saleh. Oi, ni ha, saya kuatkan ni, ha.
2: Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Radio Melaka FM, pastinya memusnahkan pagi.

laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.

Yes, buka tipu dengan lagu itu tadi. Gurisan terakhir nyanyian Fredo. Dan itu dia. Mungkin kita kejam 3:43 minit petang waktu ini. Nampak tak? Nampak tak yang hilang kata-kata tiba-tiba? Sebabkan Joker dah ni. Joker, terima kasih Joker. Sebab ada dalam live Melaka FM ketika ini. Ada ke? Dia kata kan. Ayat dia macam ni. Nak juga merasuk. Apa? Invite. Dekat kedai kawan kami lah kan. Lepas tu saya cakap lah, oh yelah, saya pun nak di-invite juga. Rupa-rupanya yang dimaksudkan invite tu jemput-jemput cokodok. Amboi, wet dan speechless lah. Joker, tak sangka awak yang lawak eh. Apa pun, terima kasih lah Joker kan, buat lawak petang ni. Okay, ini dia kiriman daripada Intan by Diri OG. Katanya selamat petang, selamat tugas Tuan Nana, terima kasih. Salam Jumaat untuk semua yang mendengar. Salam penghulu segala hari. Semoga segala urusan dipermudahkan dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang baik-baik berbalik kepada orang yang sentiasa mendoakan kita kan, insyaAllah. Baiklah, saya ada perkongsian sikit untuk anda. Orang Melaka mungkin dah maklum lah kan, tapi kalau orang luar yang dengar sekarang ni kan, orang Seremban, orang Tampin, orang Muar, okay, yang nak datang ke Melaka untuk minggu ini, apa yang menanti anda, ada Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Melaka bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka. Bermula esok 26 dan juga 27 lah, 2 hari dengan pelbagai pengisian program. Pastinya menarik untuk semua yang hadir. Ada Tamiya Competition, ada Aerobic Ton. Ini Aerobic Ton ni akak-akak kita suka lah aerobic eh. 8 pagi sampai 10 pagi eh. Lepas tu ada Youth Bazaar, ada Wall Climbing, ada Doodle Up, ada BMX competition. Itu sampai petang. Ada Indie City Rakan Muda Concert X Lifestyle pukul 8:30 minit malam. Ada sesi interaktif kenegaraan. Okey, banyak lagi lah sebenarnya kan. Okey, untuk hari Ahad pula ada RC competition, Pound Stick, Wall Climbing, ada Flying Fox juga, ada Cup Staking, ada Youth Bazaar, dan Peka Rasa. Jadi ada macam-macam lagi lah yang tersedia untuk anda untuk Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Melaka 2026 bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka. Itu satu program. Ada lagi program yang lain, insyaAllah akan saya kongsikan sekejap lagi. Terus kekal setia bersama dengan kami, Melaka FM, mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

Tepat 4 petang ketika ini. Alhamdulillah. Sekejap je masa berlalu kan. Macam tak sedar. Dah jam yang ketiga dah kita bersama untuk hari ini. Okey, dan untuk maklumat anda, maksudnya waktu solat fardu asar untuk hari ini adalah pada pukul 4.10 minit petang. Sebelum tu saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan Semarak Tani Jualan Agro Madani Air Keruh. Akan diadakan di Pangsapuri Rakyat Sungai Putat Air Keruh. Esok bermula pukul 8 pagi sampai selesai. Dengan harga istimewa yang ditawarkan dengan lebih jimat dan berbaloi. Antaranya set combo jimat, iaitu ada ayam seko dengan telur grade C satu papan hanya RM15 per set. Daging segar RM27 sekilo. Ayam segar RM7 sekilo. Set combo ada minyak, tepung, gula, santan RM10 sahaja. Dan sayur-sayuran RM2 sepek. Telur grade C hanya RM10. Jadi pelbagai barangan keperluan harian dan juga hasil segar ditawarkan pada harga berpatutan, khas untuk membantu pengguna mendapatkan barangan dapur dengan lebih jimat, mudah dan berbaloi. Dah ada yang jimat, buat apa kita nak membazir kan? Jadi jangan tunggu lama, ajak keluarga, jiran-jiran dan sahabat untuk bersama-sama memeriahkan jualan Agro Madani di Pangsapuri Rakyat Sungai Putat Air Keruh esok 26 September jam 8 pagi sampailah habis barang-barang yang dijual. Okey, jangan lupa set masa, lambat nanti melepas melompong je gitu kan. Okey, terus dengan Melaka FM, mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk panduan kita bersama sebentar lagi tepat jam 4.10 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Banyak hadis yang menyebutkan bahawa seperti mana Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqda ummahati, syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah di antara kedua ibu apa ni yang perlu diberikan penghormatan? Maka Rasulullah kata, ummuka wa abuka. Mana berikan penghormatan kepada ibu kamu. Dan dalam hadis yang lain bahawa ridallahu ala ridha alwalidain. Ridha Allah Taala ni atas ridha kedua ibu bapa. Ibu bapa. Jadi kita melihat di sana kita dan dalam Al-Quran sendiri pun menyebut

Dengarkan segmen Jana Minda bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, setiap hari di Melaka FM pada jam 6.50 pagi dan ulangannya pada jam 4.45 petang dan 8.45 malam. Ayo, kita dengarkan setiap hari agar terjana minda kita menjadi orang-orang yang hebat di dunia akhirat dan memastikan jana minda transform diri kita dan berusaha ke arah yang lebih sempurna. Ingat Jana Minda, ingat Melaka FM, ingat Ustaz Fadli Samin.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Frekuensi di luar Johor 102.3 hanya di Melaka FM.
3: Selamat mendengar untuk orang Johor yang sedang mendengar kami ketika ini, orang Muar, ya. Apa khabar agaknya? Harap anda berada dalam keadaan yang bahagialah dan pastinya terus ceria bersama dengan Melaka FM. Dan untuk maklumat anda, saudara, sekejap lagi kita nak ke Pusat Berita ATM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 5 petang. Dan sebelum itu, jom sama-sama kita dengar dulu Jana Minda hanya di Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka.
4: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Lisa Min.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Bersama saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Alhamdulillah, ramai yang WhatsApp saya semalam. Ucap terima kasih. Sebab apa? Sebab kita telah berikan beberapa tip. 6 tip dah 2 hari ni berkaitan dengan pengurusan kewangan. Bukan apa tuan-tuan dan puan-puan. Ramai yang mengeluh kat luar sana dalam keadaan hari ni ekonomi yang mungkin agak-agak apa kata apa tak berapa cun kan? Kata orang muda, tak berapa cun. Kita kena urus kewangan kita dengan baik agar muka ada senyum, hati ada bahagia, dan paling penting, anak-anak dan keluarga hari ini tak rasa terseksa. Betul tak betul? Jadi hari ini hari terakhir, Ustaz nak kongsikan tip bagaimana nak mengurus kewangan bagi memastikan kita menjadi manusia yang bijak. Apa dia ya? Yang pertama untuk hari ini, yang ini yang besar sikit, elakkan hutang-hutang yang jahat. Amboi, Ustaz, ada hutang baik, ada hutang jahat ke? Ada.

suatu keperluan pun, tapi hanya kehendak, ikut nafsu. Akhirnya ia menjadi hutang yang jahat. Sebab itu kena elakkan supaya kita tak tersiksa di kemudian hari. Betul tak betul?

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, rancang masa depan untuk ahli keluarga yang tersayang. Ha, kena ingat, hari ini ada orang dia membeli sesuatu kerana ikut emosi. Ada orang membeli sesuatu ikut trend semasa. Dan ada orang membeli sesuatu ikut masa depan yang tersayang. Contohlah, kalau kita ada anak-anak, terutamanya bagi tuan-tuan perempuan ada keluarga yang ramai anak-anak, pastikan dapat uruskan kewangan itu dengan baik, agar ketika anak-anak memerlukan duit untuk pendidikan mereka, kita tidak ada masalah untuk bantu anak-anak kita. Sebab ini penting tuan-tuan. Ramai orang hari ini kadang-kadang tak pandang benda tuan-tuan. Jadi apa tip rancang masa depan yang tersayang tu? Saya bagilah 1-2.

0: nak bantu anak-anak ni, kena bantu supaya anak-anak ni akan dididik dengan amalan menabung daripada kecil. Dan yang kedua tuan dan puan, bagi tu anak-anak, kalau boleh duit yang lebihan yang ada tu jangan beli perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sebab ada anak-anak kita tuan dan puan kadang-kadang dia ada duit lebih, dia tengok pula dekat luar tu ada permainan lah, ada hari ini yang kata macam-macam benda yang menyebabkan dia tertarik nak beli, akhirnya beli, pakainya 1-2 hari, lepas tu hilang begitu saja. Kan dah rugi? Betul ke tak betul lah? Sebab tu tuan perempuan, pastikan kita bantu anak-anak kita, keluarga kita menjadi manusia yang boleh mengurus kewangan dengan baik. Mudah-mudahan insyaAllah dengan tip-tip kewangan yang saya berikan ini dapat membantu kita menjadi masyarakat yang lebih harmoni dan sejahtera. Jumpa saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jalan Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Maya Bakar ada macam-macam cara tau nak tipu kita. Ha, macam ni.
1: SIM card puan ni kan telah terpilih untuk sertai pelaburan emas patuh syariah. Ha, pelaburan ni kami hanya tawarkan kepada mereka yang terpilih saja. Jadi puan jangan risau ya puan, harga emas di pasaran kukuh. Jadi puan tak akan rugi, malah akan untung dan untung lagi adalah puan. Ha, puan mesti suka emas kan?
2: Jomlah join Uncle pelaburan mata wang digital. Jad, sekarang zaman semua digital kan? Beli barang sekarang pun sudah cashless. Sebelum orang lain semua sedar tentang pelaburan, baik kita buat dulu je.
0: Jangan kita terpedaya pula. Kalau tidak, nasib kita samalah macam ni.

0: Joya Hall. Khusus Haji Pona pada dua kali dah pergi. Joya, Joya. Abang ni siap-siap dah mimpi-mimpi orang panggil Abang Haji Nola tau.
1: Maafkanlah saya, bang. Saya pun tak sangka nak jadi macam ni.
2: Allah, Hijat. Hijat. Kenapalah kamu ni, Jat? Mudanau percaya benda-benda macam ni. Kat TV, kat radio dah selalu dah cakap pasal penipuan pelaburan ni semua. Yang kamu terjebak juga. Allah, sakit dah demak ni lah mikir kan.
3: Ha, ni ada tip nak elak dari jadi mangsa skamer.
4: Okay, saya suka untuk ingatkan diri saya sendiri dan juga orang ramai. Terutamanya pendengar-pendengar Melaka FM ni lah.
5: Yeah.
4: Kita kena sentiasa berhati-hati. Lebih-lebih lagi jika berurusan secara online ataupun dalam talian. Jangan mudah terpedaya dengan janji-janji palsu. Fikir logik lah ya. Tak ada siapa nak bagi kita duit yang banyak macam tu je.
5: Betul-betul.
4: Dia mesti ada umpan dia tu. Jadi jangan biar diri kita terpedaya. Cepat-cepat putuskan talian dan segera hubungi NSRC di talian 997.
3: Ingat, jangan sampai terjerat.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempersonakan.

0: hanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click. Miss on Air di Melaka FM.
1: Hai, Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi dalam Biz on Air, semestinya di Melaka FM, mempersonakan anda semua. Dan hari ini saya bersama dengan kakak kita ni yang mengusahakan Cik Na Manis Frozen. Kemai manis lagi orangnya. Assalamualaikum Cik Na.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat hari ni Cik Na?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Kabar-kabarnya Cik Na mengusahakan peniagaan Frozen ni, antara apa yang ada dekat Frozen tu?
2: Okey, kita ada karipap inti sardin, inti kentang, inti ayam dan juga inti daging.
1: Ini semua buat sendiri ke atau ambil orang punya?
2: Ya, kita buat sendiri. Wah, hasil tangan kita.
1: Ini memang air tangan Cik Na lah ni,
2: ya,
1: kan?
2: Ya, betul.
1: Okey, nak tahu jugalah kan, dah lama ke Cik Na mengusahakan peniagaan karipap Frozen ni?
2: Nak kata lama sangat pun tidak, nak kata baru pun sangat tidak. Adalah dalam 10 tahun ada. Tapi orang kata tak konsisten lah. Dia buat sikit, lepas tu rehat sekejap. Bila rasa macam semangat, laju je nak buat, banyak dia buat balik kan.
1: Kebiasaan kan mereka yang meniaga produk makanan ni, dia ada asasnya mungkin daripada mak atau ayahnya meniaga makanan. Macam mana pula dengan Cik Na? Cik Na sendiri yang timur minat tu ke atau memang resepi turun-temurun?
2: Ini memang kita punya resepi sendiri. So kalau daripada keturunan tu, mak pun memang meniaga. Daripada arwah nenek saya pun

0: Okey, baik. Mereka yang tengah mendengarkan ketika ini kan nak tahu juga, kalau mereka nak cari karipap frozen Cik Na Manis ni, kat mana mereka boleh dapatkan?
1: Okey, boleh contact saya di talian number 010-8676-480.
0: Baik, macam mana pula dengan media sosial? Mungkin ada TikTok ke?

Eh, baik saudara, seperti biasa lah khabar penentian anda sekejap saja lagi bersama dengan PI. Jadi jangan lupa terus ambil pen dan kertas kita belajar bahasa Arab ni. Tibalah masa untuk kita belajar bahasa Arab untuk mahirkan kita bercakap dalam bahasa Arab. Ya Ustaz, insyaAllah. Sekejap lagi, apapun terus bersama dengan kami, Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Kita kembali bersama dan hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama belajar bahasa Arab dalam Lahobar bersama dengan Ustaz PI. Ya. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa haluki?
0: Alhamdulillah nabil khair.
1: Masal khair. Masal khair. Saya terbalik . Keliru betul . Kan. Okey, jadi dah 3-2 minggu kita tidak bersama dalam Lahobar.
0: Betul.
1: Jadi minggu yang seterusnya alhamdulillah bersama kembali dengan Nana.
0: Yeah.
1: Nana biasalah banyak urusan-urusan kita masing-masing ya. Jadi Nana macam biasa kita sambung kita punya tajuk minggu lepas. Masih lagi dalam kita belajar kalimat macam mana nak menggandakan satu kalimah kepada dua. Maknanya daripada kata tunggal kepada kata dua. Contoh satu barang kepada dua barang. Contoh saya bagi satu handphone dia boleh jadi dua handphone dalam bahasa Arab macam mana kita nak sebut. Contoh lagi seorang pelajar. Maknanya ada seorang. Tapi kalau kita nak jadikan dia dua orang pelajar macam manakah kaedah-kaedah yang kita gunakan dalam bahasa Arab. Sebentar je lagi. Kita kasih lain sikit. Lagu-lagu Arab kasih gelik sikit.
0: Okey. Lepas ni kita kembali bersama dengan
1: InsyaAllah
0: dalam Lahobar.
1: Ya Allah.

0: Jom belajar bahasa Arab. Bersama dengan PI dalam rancangan Lahobat setiap Jumaat 5.30 minit petang hanya di Melaka FM.
1: Kita belajar bahasa Arab bersama dengan PI hari ini, hari Jumaat 26 September, PI eh?
2: Ya.
1: Okey, jadi kita nak belajar tadi bukan majmuk, bukan jamak, tapi kita nak belajar daripada satu kepada dua.
2: Ya, kita jadikan satu barang jadi dua.
1: Okey.
2: Jadi kaedah yang kita gunakan, kita katakanlah dalam istilah bahasa Arab, kata tunggal itu kita panggil mufrad.
1: Mufrad.
2: Mufrad bermaksud kata tunggal ni.
1: Okey.
2: Kemudian ada yang kedua, musanna.
1: Musanna.
2: Musanna maknanya kata dua, kata pendua. So daripada mufrad kita nak jadikan ke musanna. Kaedah dia pertama kena tambah alif pada hujung kalimah tersebut. Tambah. Kalimah tersebut kita tengok contoh macam kitabun. Kaf ta alif ba. Jadi huruf terakhirnya adalah ba. Jadi kena tambah alif dekat ba tadi. Jadi ba kita tambah dengan alif dia jadi kitabah.
1: Kitabah.
2: Okey, ba kan. Okey, dan keduanya kena tambah apa? Kena tambah nun berbaris bawah. Selepas tambah alif kena tambah nun berbaris bawah. Jadi kitabani.
1: Mula-mula kita tambah alif, lepas tu kita tambah
2: nun.
1: Tambah nun. Okey.
2: Ya, pendek cerita kita tambahkan alif nun pada hujung kalimah tersebut. Okey, contoh talibun, seorang pelajar eh. Nak jadikan dua orang pelajar, kita tak payahlah nak sebut isnainin talibin. Tak payahlah sebut isnain talib. Kononnya isnain tu dua.
1: Dualah.
2: Talib tu pelajar, dua pelajar, tak salah tu. Jawapannya sebenarnya dalam bahasa Arab, kita terus jadikan dia musanna. Musanna ni syarat dia tambah alif dan nun pada hujung kalimah kata nama tersebut.
1: Okey.
2: Okey, talibun, kalau jadikan dua orang pelajar, talibani.
1: Talibani.
2: Tambah alif dan nun. Okey, contoh yang seterusnya ustazun. Seorang guru eh. Okey, kalau nak kaya dua orang guru lelaki, ustazani.
1: Ustazani.
2: Ya, kena tambah

0: Mak Alif dan Nun pada kalimah tersebut yang pada baris akhir sekali. Okey, contoh yang seterusnya, Gurfatun, bilik. Kita nak kata dua buah bilik, Gurfatun satu bilik. Kalau dua bilik, Gurfatun tambah dengan Alif dan Nun. Ta ujung tu kita tambah dengan Alif dan Nun, jadi Tani. Gurfatani.
1: Gurfatani.
0: Ya. Okay. Jadi poin pendek kata, tambah saja hujung kalimah tersebut dengan Alif dan Nun. Maka terjadilah dia, maksudnya dua.
1: Okay.
0: Kalau seorang lelaki, dia akan jadi dua orang lelaki. Kalau seorang perempuan, dia akan jadi dua orang perempuan. Dengan syarat tambah Alif Nun dekat hujung kalimah kata tunggal tersebut.
1: Okay. Okay.
0: Kata tunggal dalam bahasa Arab kita sebut mufrad. Okay, kalau yang nak jadikan dua tu kita panggil musanna. Okay, mufrad ataupun kata tunggal terbahagi kepada dua. Satu kita panggil mufrad muzakkar. Iaitu untuk lelaki, dan satu lagi mufrad muannas untuk perempuan. Macam mana nak kenal mufrad muzakkar, mufrad muannas? Mufrad muzakkar biasanya tiada tiada ta pada hujung kalimah. Okay, contoh macam kursiyun. Walaupun kerusi, tapi dia kita kira sebagai jantina lelaki.
1: Oh, okey.
0: Kalimah dalam bahasa Arab ni, walaupun dia kadang orang keliru kata, kenapa kena asingkan lelaki dan perempuan? Sedangkan alat-alat ni bukannya jantina pun. Dia bukan masalah jantina. Dia masalah pembahagian kalimat.
1: Okey.
0: Kalimat yang ada ta marbutah, kita panggil kalimat muannas.
1: Muannas tu maknanya perempuan.
0: Perempuan. Okay. Maka bila kata muannas, nanti dia akan terikat dengan sifat-sifat tertentu. Kalau dia nak berubah jadi macam ni, nanti dia akan ada cara dia. Sama dengan muzakkar tadi, dia biasanya muzakkar ni kita nampak kalimat-kalimat tu tiada huruf ta pada hujung dia. Terutama ta marbutah. Contoh kalau madrasatun ada kan? Itu kita panggil muannas. Mufrad muannas. Tapi kalau contoh kitabun, ada tak huruf ta kat hujung?
1: Tak ada.
0: So kita katakan dia sebagai, kita kelaskan ni, kelaskan dia sebagai mufrad muzakkar. Apa function dia? Sebab nanti bila kita akan belajar menyusun ayat, nanti akan datanglah, bukan sekarang. Sekarang ni kita tak nampak lagi function dia. Okay, saya ucap, saya beritahu, saya rambang. Akan datang bila kita nak belajar menyusun ayat. Ayat tadi akan tersusun mengikut dia punya jantina. Kalau kata nama itu perempuan, maka perbuatan dia kita kena guna perempuan. Sifir untuk muannas. Dan segala-galanya mesti bertukar menjadi muannas. Begitu juga dengan ayat muzakkar, sepanjang itu kena tukar kepada muzakkar. Sebab ayat bahasa Arab ni dia akan kembali kepada diri dia balik. Jadi kalau orang tu daripada awal dia lelaki, maka hujung-hujung cerita dia pasal dia lelaki juga.
1: Contohlah, contoh Ustaz. Contoh yang boleh kita bezakan antara ayat muzakkar itu dengan muannas.
0: Contoh dia macam tadi, kalau muzakkar tiada ta marbutah, kita nak kenal muannas dia ada ta marbutah. Tujuan penggelasan ni adalah satu hari nanti kita akan belajar macam mana nak susun ayat. Ayat yang sempurna. Maka inilah fungsi dia. Bila dia ada ta marbutah, dia punya sifir lain. Bila dia tidak ada ta marbutah, nanti cara sifir dia lain. Sama juga macam kita tukarkan dia kepada dua. Sifir dia tambah Alif dan Nun. Sama ada dia muzakkar atau muannas, tambah Alif Nun dia jadi dua. Contoh madrasatun, itu mufrad muannas. Kata tunggal dari kategori dia sebagai perempuan sebab ada ta marbutah. Maka nak jadikan dia madrasatun maknanya sebuah sekolah. Nak jadikan dua buah sekolah, kita kena tambah Alif Nun dekat hujung sekali. Okey, hujung sekali huruf ta. Madrasatun tadi kan? Jadi hujung sekali adalah huruf ta. Masukkan Alif dekat ta tadi, dia akan berubah. Dia tak jadi tun lagi. Dia akan jadi madrasata.
1: Madrasatan.
0: Dia tun dah tak ada. Kenapa? Sebab dah tambah Alif, dah tambah tun dah hilang.
1: Maknanya dia ada dua lah.
0: Dia kan? Jadi berbaris atas lah. Kalau kita tambah Alif, dia akan jadi berbaris atas. Maka automatik bila kita nak tukarkan kepada dua buah sekolah, kita kena tambah Alif Nun. Jadi bila kita tambahkan Alif Nun, pertama sekali dia akan berubah dia punya sebutan dia. Daripada Madrasatun, dia akan berubah menjadi Madrasatani. Kenapa? Syarat nak jadikan satu benda tu menjadi dua, kena tambah alif nun pada hujung kalimah tersebut. Okey, contoh kita ambil maktabun, meja. Maktabun sebuah meja. Nak jadikan dua buah meja, kena tambah alif nun alif dekat hujung kalimah dia. Jadi maktabani. Kenapa tak?
1: Maktabun jadi maktabani.
0: Ya. Okey, maktabun macam mana nak tukar? Kita tengok kalimah tadi huruf hujung dia apa?
1: Nun.
0: Okey, maktabun huruf hujung dia ba.
1: Ba.
0: Okey, jadi kita buangkan bun tu, tambah alif jadi ba.
1: Ya.
0: Maktaba. Kemudian syarat tambah kedua nun, kena tambah nun berbaring bawah.
1: Ya, ni.
0: Tambahkan nun berbaring bawah jadilah maktaba ni.
1: Ya, betul.
0: Okey, contoh lagi idaratun, idaratun pejabat.
1: Ya, idaratun.
0: Sebuah pejabat. So, macam ni kita nak katakan dalam bahasa Arab dua buah pejabat.
1: Idaratun mana huruf dia akhirnya ta.
0: Ta idaratun kan, tambahkan alif dan nun jadi idaratani. Apa lagi contoh?
1: Apa lagi contoh Ustaz?
0: Okey, kita bagi contoh paling senang. Kita bagi contoh talibun tadi. Talibun maknanya seorang pelajar atau seorang murid. Nak jadikan dua orang murid, kena tambah alif nun dekat ujung kalimah. Okey, jadi talibani. Okey, ujung tadi huruf ba. Itu saya kata tadi huruf ba tadi kena tambah alif. Bila dia tambah alif, dia automatik jadi sebutan berbaring atas. Dan kena ada nun berbaring bawah. Mana datang nun tu? Nun tu datang bila kita nak ubah satu menjadi dua. Okay? Maka syarat dia kena letak alif nun dekat hujung kalimah tersebut. Talibun, talibani. Talibatun, talibatani. Madrasatun, madrasatani. Apa lagi?
1: Kitabani.
0: Sayyaratun, kereta. Sayyaratani. Senang je. Tak susah kan? Tambah ada ani ke belakang.
1: Tambah
0: ke belakang ni dua.
1: Ke ani-ani. Okey, baik. Itu rehat seketika. Saya buat macam, sebab saya budak baru belajar kan?
0: Ya. Okay. Dua minggu ni dia tak ada.
1: Jadi tepu sekejap. Okey, apa pun kita rehat seketika. Selepas ni kita kembali dalam Lah Khabar bersama dengan PI.
0: InsyaAllah.

0: Jadi ada dua cara kita boleh sebut saya mahu makan.
1: Okey.
0: Satu, kita boleh sebut dengan baik-baik. Ana uridul akla. Itu yang pertama, cara yang pertama.
1: Okey.
0: Cara yang kedua, kita boleh sebut ana uridu an akul. Ada dua perkataan kita boleh sebut. Maksudnya sama.
1: Okey.
0: Maksudnya saya

0: Jom belajar bahasa Arab sekarang.
1: Ya, jom kita belajar bahasa Arab sekarang. Kembali bersama dengan PI. Kita ada masa lebih kurang 10 minit ni kan, PI?
2: Ya.
1: Kita berbual-bual tadi, memang bahasa Arab ni agak susah sikit. Tapi kita perlu belajar basicnya. Macam yang PI buat sekarang ni lah.
2: Ya.
1: Kita berkongsi dengan pendengar berkenaan dengan daripada macam mana jadikan satu kepada dua.
2: Dua. Senang je basic dia. Nak jadikan satu kata tunggal kepada kata dua. Satu barang jadi dua barang. Gandikan.
1: Satu kerusi jadi dua kerusi.
2: Tapi jangan keliru. Bukan kita nak gandakan jadi jamak-jamak, maknanya banyak.
1: Betul.
2: Kita dalam bahasa Arab, kita kena faham satu, dia ada satu, dua dan tiga. Dan lebih.
1: Betul.
2: Satu kita panggil mufrad, tunggal.
1: Betul.
2: Kedua kita panggil musanna. Yang tiga dan lebih kita panggil jamak. Jadi yang kita belajar ni baru musanna. Macam mana daripada mufrad nak tukar pada musanna. Nanti daripada musanna macam mana nak tukar menjadi jamak.
1: Okey.
2: Yang jamak tadi tu kita panggil kata ganda. Maknanya satu barang tu lebih daripada tiga. Contoh macam seorang pelajar, kita tahu dia seorang. Kemudian bila kata dua pelajar, dia dua lagi. Bila masuk tiga dan ke atas, kita tak panggil lagi musanna, kita panggil dia jamak. Kenapa? Dia dah lebih daripada dua. Bahasa Arab tu yang unik tu dia macam tu. Dia mula dia satu, dua, tiga dah lebih, kita panggil jamak. Jadi jamak ni pula dia berpecah kepada tiga barat, tiga benda. Nanti kita belajar kemudian. Macam mana kita nak tukarkan kepada kata-kata majmuk. So sekarang ni kita baru peringkat kedua. Jadi siapa yang nak hubung kita, okey, saya akan bagi satu kalimat. Anda tambah saja alif dan nun pada hujung kalimat tersebut. Kalimat mufrad, saya akan bagi kalimat tunggal. Lepas tu tambah je hujung dia alif nun. Saya nak dengar sebutan anda betul ke tidak.
1: Okey, baik. Jadi boleh hubungi kita sekarang 0628244477, 0628433377. Contoh talibun, itu kita tukarkan kalau jadi dua, talibana. Talibani. Betul eh, Ustaz?
2: Ya. Yeah.
1: Itu contoh. Okey, kita ada pemanggil di talian. Hello, Melaka FM. Siapa di sana?
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Baika, sahabat
2: tu. Oh, Baika. Ini anak murid yang kata aktif eh. Kita minggu ada.
1: Dan setia.
2: Setia. Okey, saya bagi perkataan, awak tukarkan kepada musanna. Saya bagi perkataan mufrad, tukarkan kepada musanna. Boleh eh?
3: Boleh, saya cuba.
2: Okey. Perkataan pertama, wardatun.
3: Wardatun. Wardatani.
2: Wah, bagus. Yang kedua, saya bagi perkataan samakun.
3: Samakun.
2: Samakani.
3: Samakun
2: maknanya apa? Ikan. Okey, yang ketiga saya bagi awak sikinun.
3: Sikinun. Sikinani.
2: Sikinun maknanya pisau.
1: Pisau eh.
2: Maknanya kalau sikinan ni dua buah pisau. Wah, oh, baguslah. Tepukan gemuruh.
1: Tanya
2: Faika. Faika, terima kasih petang ni. Apa aktiviti?
3: Aktiviti baru nak balik rumah. Belum sampai lagi.
2: Oh, baru dalam kereta. Bersama dengan jejaka ke? Jejaka tercinta.
3: Dengan si jejaka.
1: Sejaka-sejaka idaman hati.
2: Gitu. Orang kata Cik Seben. Cik Seben.
1: Cik Seben.
2: Seben.
1: Okey, baik.
2: Okey, baik. Faika. Terima kasih, Faika. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Rajin Faika dalam kereta pun sempat lagi.
2: Dia memang macam itu. Biasanya dia balik kerja, dia ke telefon.
1: Bagus kan? Okey, baik. Assalamualaikum. Siapa di sana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa tu?
2: Ini Fahmi.
1: Fahmi.
2: Fahmi memang popular sangat suara dia.
1: Putus.
2: Putus?
1: Putus Fahmi.
2: Alamak,
1: Fahmi.
2: Beranjat dia Fahmi.
1: Kenapa putus Fahmi?
2: Lain dia beranjat dengan suara Fahmi.
1: Okey. Itu tadi. Tiga. Faika pun dah jawab tiga.
2: Ya. Yeah.
1: Kita tengok Fahmi dapat berapa. Hui balik Fahmi eh. Boleh call kita balik. Okey, Ustaz, mungkin sebentar nak tunggu Fahmi call ke ataupun yang lain call ni, mungkin kita ada penambahan lagi apa nak kongsikan dengan pendengar.
2: Okey, macam itulah tadi saya kata. Bahasa Arab ni ramai yang kenapa ramai yang rasa susah? Sebab mereka tidak rajin menghafal. Bahasa Arab ni kena rajin menghafal sebenarnya.
1: Maknanya kalau nak rajin menghafal tu kena buka
2: Bukan kamus. Bukan macam kamus saya ajar. Macam ustaz saya dulu, dia punya cara. Dia bagi kita kamus yang bergambar tu senang. Okay, kalau bergambar tadi tu, dia ada gambar-gambar. Kita senang hafal. So kita hafal je. Dalam tu ada kata nama, kata kerja, ada kata majmuk, kata lawan. So kita hafal perkataan-perkataan tadi. Benda tu akan membantu kita. Okay? Bila kita dah ada banyak, kita panggil kalimat-kalimat. Bila kita belajar ilmu kawain atau ilmu ilmu tata bahasa, senanglah. Kita cuma cedok je apa yang kita hafal tadi tu, kita buat je satu ayat. Adalah senang. Cuma dalam komunikasi dia tak sama macam kita buat ayat dalam buku. Bila kita buat dalam buku, bukan ramai yang terror. Buat karangan bahasa Arab ramai A. Tapi cuba kau suruh bercakap dengan Pak Arab. Almarhum. Almarhum. Tak boleh. Kenapa? Kegagalan kita komunikasi. Komunikasi ni kena biasakan. Kena bercakap, berkomunikasi. Especially kalau kita belajar bahasa Arab, kena bercakap selalu bahasa Arab. Kena cakap, kalau boleh carilah kawan-kawan, kalau siapa belajar dekat luar negara tu, saya sarankan kita kena ada seorang dua kawan rapat kita orang sana. Memang orang Arab, supaya kita biasa bercakap Arab. Dan sebaik-baiknya bahasa-bahasa tempatan.
1: Okey, kita ada pemanggil sebelum saya tanya soalan. Mungkin Fahmi, hello. Assalamualaikum.
4: Salam tu.
1: Fahmi ke?
2: Fahmi.
4: Sebab
2: tadi
4: putus
2: tu. Putus tu. Kita
4: lukai
2: je, Zat.
1: Okey, Fahmi.
2: Okey, Fahmi.
4: Ya, saya.
2: Okey, saya bagi perkataan Fahmi, tambah ke Alif Nun.
4: Okey.
2: Okey, perkataan pertama saya nak bagi awak. Warakatun.
4: Warakatani.
2: Okey, maknanya warakatun adalah kertas. Okey. Yang kedua, saya nak bagi awak perkataan Mistaratun. Mistaratun.
1: Mistaratun.
4: Isratani.
2: Mistaratun.
4: Isratun.
2: Bukan is, aku bantai kau ni, Fahmi. Miss.
4: Mistaratani.
2: Mistaratun.
4: Mistaratun.
1: Mistaratani.
2: Mistaratani.
4: Mistaratani.
2: Maknanya pembaris. Bantai dah Fahmi kang. Okey, yang ketiga, filfilun.
4: Kenapa?
2: Filfilun.
4: Filfilani.
2: Apa maksud filfilun?
4: Filfilun cili.
2: Pandai kau Betul-betul kau tanam cili?
4: Turun. Cili.
2: Kau kejap terung, kejap cili.
1: Anak saya rasa nak buat terung pula kau.
2: Orang minta kau tanam cili, kau apa filfilun Okey, Fahmi, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Kelakarlah Fahmi. Okey Ustaz. Okey, dua cukup lah kan Ustaz. InsyaAllah nanti hari-hari yang minggu datang nanti kita akan bersama lagi dengan yang lain. Cuma tadi Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Okey, bahasa Arab ni adakah dia sama penggunaannya? Macam kita kan ada beza, walaupun kat Malaysia ni kan ada dialek itu dialek ini. Macam mana dengan bahasa Arab? Dia tetap ada perbezaan ke? Macam contoh Yaman,
2: ada macam mana? Kita panggil lahjah. Lahjah ni berbeza. Orang Yaman cara dia cakap lain. Tapi basicnya Arab lah. Macam kita orang Melayu. Okay, orang Kelantan ada cakap Melayu juga. Tapi dia punya lahjah dia lain. Kita panggil apa eh? Logat eh?
1: Logat lah, dialek-dialek kan.
2: Orang Kelantan lain, orang utara lain, orang selatan lain, orang pantai timur lain. Tapi sebenarnya basic dia orang ni sebenarnya cakap bahasa Melayu. Sama dengan Arab, sama je. Tanah Arab ni semua cakap bahasa Arab. Tapi penggunaan lahjah berbeza. Berbeza. Jadi kita kena faham. Kadang-kadang benda ni kita cakap dekat sini, orang ni faham. Kita pindah dekat Jordan, Jordan tak faham. Kita pindah dekat Mesir, orang Mesir tak faham. Orang Jordan cakap, Mesir tak faham. Orang Mesir cakap, orang Jordan pun tak faham. Ada kalimat-kalimat tertentu yang mereka tak faham.
1: Kiranya macam macam sekarang kita belajar ini, dia terpakai untuk semua bahasa Arab. Cuma cara mereka lah.
2: Lahjah
1: mereka sahaja.
2: Contoh dari Kelantan ni, dulu saya tak faham tau. Kelantan klik-klik. Apa klik? Kita tinggal klik.
1: Klik.
2: RTM klik.
1: Gitu.
2: Klik tu ni lah.
1: Balik. Yelah.
2: Macam-macam lah perkataan yang kadang-kadang kita macam apa benda tu kan. Tapi sebenarnya bagi orang tempatan, kita translate tu biasa lah. Tapi bagi orang orang yang bukan orang situ, walaupun dia orang Melayu juga, tapi dia tak faham juga. Sama je, bersuara sama.
1: Okey. Jadi Ustaz, kita dah berada di akhir rancangan kita.
2: Kejap je.
1: Kejap je Ustaz. Okey, kata-kata akhir lah Ustaz, silakan.
2: Jadi macam biasa, saya mohon ampun dan maaf kalau tersilap kata kasar bahasa. Okey, apa yang kita belajar ini, walaupun dia sangat ringkas, tapi moga menjadi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Moga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, saya juga nak undurkan diri untuk petang ini. Terus dengan Melaka FM. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Jumpa.

Ya, itu dia sebuah persembahan daripada Insomniac. Selalu Melaka FM selalu bersama dengan anda, menemani anda 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan sekarang ni anda masih lagi bertemankan Ain sehingga pukul 12 tengah malam nanti, okay? Dan pastinya untuk jam ini Ain nak kongsikan dengan anda apa yang menarik di negeri Melaka. Antaranya, kita ada Fiesta Rakan Muda peringkat negeri Melaka yang akan mula berlangsung pada hari esok dan lusa lah, 26 September sehingga 27 September. Antara aktiviti yang Ain boleh kongsikan dengan anda, kita ada Tamiya Competition, Arabic Ton, Youth Bazaar, Youth Basking, Wall Climbing, Flying Fox, Doodle Arts, BMX Competition, dan juga pastinya kita ada Indie City Rakan Muda, Concert at Lifestyle, Sesi Interaktif Kenegaraan, Carnival OKU, Pekerasa, RC Competition, dan juga kita ada Punch Stick, Cup Staking dan macam-macam lagi. Dan pastinya kita ada program Singgit 10 Sen, dan ini untuk pengumpulan barangan kita semula dari Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. Kalau anda dekat rumah ada barangan kita semula, bolehlah datang di Kementerian Belia dan Sukan Negeri Melaka. Okey, dan pastinya untuk jam ini kejap lagi kita akan dengarkan ulangan Permata Hati. Apapun anda terus stream Melaka FM, follow di mana sahaja anda berada.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himbauan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita tak akan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesonakan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk mendoakan seseorang yang memakai pakaian baru. Kita ikuti bersama.
1: Doa ini. Ilbas jadidan wa'ish hamidan wa'mut syahidan. Kan? Nabi kata, pakailah pakaian baru, hiduplah dengan mulia dan matilah dalam keadaan syahid. Kan? Ha, Nabi kata, kalau begitu, lepas daripada ini, kau pakailah pakaian baru. Kan? Maksudnya Nabi SAW doakan Sayyidina Umar. Ha? Semoga Allah Ta'ala merezekikan engkau dengan pakaian baru. Kan? Wa'ish hamidan. Dan hiduplah dengan mulia. Nabi doakan kepada Sayyidina Umar, semoga Sayyidina Umar dapat hidup dengan kehidupan yang terpuji, yang mulia. Kan? Kemudian Nabi SAW doakan Sayyidina Umar, wamut syahidan. Ha? Dan matilah dalam keadaan syahid. Nabi SAW doakan Sayyidina Umar supaya Sayyidina Umar ini dapat mati syahid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan kita kata memang berkat doa Nabi SAW, Sayyidina Umar ni mati syahid, tuan-tuan. Dibunuh oleh seorang majusi itu. Selepas mayang subuh, selepas daripada Sayyidina Umar menjadi imam itu, kan? Dan dikatakan sedang menjadi imam itu ditikam oleh seorang majusi itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di masjid Nabi ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan? Jadi ini kita kata mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi khabar gembira kepada Sayyidina Umar bahawa satu hari nanti dia akan mati syahid berada di atas gunung Uhud itu, tuan-tuan, bukit Uhud itu, kan? Satu hari Nabi SAW bersama Sayyidina Umar dan juga Abu Bakar berada di atas gunung Uhud. Kan? Lalu ketika itu gunung Uhud tu bergegar, tuan-tuan. Kan? Bergegar gunung Uhud itu. Ini disebut dalam hadis yang sahih, tuan-tuan. Kan? Maka kata Nabi SAW, Uthbud ya Uhud. Nabi kata, tetap wahai Uhud. Jangan bergerak, jangan bergoyang. Kerana di atas engkau ini ada Siddiq dan ada dua orang yang akan mati syahid. Kan? Waktu tu ada Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar dan Uthman, tuan-tuan. Kan? Bergegar Bukit Uhud. Nabi kata, Uthbud ya Uhud, jangan bergoyang. Kan? Kerana pada di atas engkau ni ada As-Siddiq iaitu Abu Bakar dan syahidan, ada dua orang yang akan mati syahid iaitu Sayyidina Umar dan juga Uthman, tuan-tuan. Dan memang betul. Sayyidina Uthman dengan Umar ini akhirnya mati syahid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita doakan kebaikan kepada saudara kita yang memakai pakaian baru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati. Kita tengok benda ni macam remeh, macam kecil, tuan-tuan. Tetapi perkara sebeginilah yang mana bila kita buat, tuan-tuan, dapat memberatkan timbangan amal ketaatan kita, tuan-tuan. Kan? Yang mana? Ini semua kita nak pakai di mana? Di hari akhirat nanti. Di padang mahsyar nanti, tuan-tuan. Kita nak supaya timbangan amal ketaatan kita ini, kita nak bahawa buku catatan kita itu dipenuhi dengan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi jangan kita pandang rendah benda ni. Hendaklah kita ada ilmu, belajar dan kita sama-sama amalkan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi disebut dekat sini, dikata disunatkan dalam memakai pakaian mendahului kaki kiri kerana keluar dari masjid dan mendahului kaki kanan ketika memakai kasut. Saya katakan tidak ada paksaan, iaitu dengan mendahului kaki kiri ketika keluar dari masjid dan meminjakkan kaki tersebut di atas kasutnya, kemudian memasukkan kaki kanan terlebih dahulu ke dalam

0: kasut sebelah kanan. Sebaliknya ketika masuk masjid, Ibnul Jauzi menyatakan bahawa orang yang membiasakan diri memulakan dengan kaki kanan ketika memakai kasut dan memulai dengan kaki kiri ketika melepaskannya akan selamat dari penyakit limpa. Ha, begitulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan? Ha, bila nak pakai baju, pakai masuk sebelah kanan dulu. Tapi kalau nak tanggalkan baju, tuan-tuan, ha, kita tanggalkan dari sebelah kiri. Ha, begitu tuan-tuan. Sama juga macam pakai kasut. Nak pakai kasut, pakai dari sebelah kanan dulu, kan? Kalau nak tanggalkan kasut ataupun selipar, tanggalkan dari sebelah kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Eh? Disebut kat sini, disunatkan dalam memakai pakaian, kasut, seluar dan sebagainya, untuk memulakan dengan sebelah kanan dari kedua lubang pakaian dan seluar, kan? Ah, nak pakai baju, nak pakai seluar, pakai dia, kita sarung dari sebelah kanan dulu, tuan-tuan. Begitu juga dengan kasut itu. Sementara membukanya, dimulakan dengan sebelah kiri. Ha, kalau nak buka, kita buka dari sebelah kiri. Kan? Tak kiralah baju ke. Nak tanggalkan baju, ha, daripada sebelah kiri dulu. Ha? Sama juga macam nak tanggalkan seluar. Ha? Tanggalkan dari sebelah kiri dulu, tuan-tuan. Kan? Ha, sama juga macam pakai kasut. Tanggalkan dari sebelah kiri dulu. Kemudian sebelah kanan. Ha? Demikian juga apabila memakai celak. Nah, nak pakai celak, tuan-tuan. Lelaki ataupun perempuan nak pakai celak. Kan? Pakai dari sebelah kanan dulu, tuan-tuan. Ha? Bersiwak. Kita nak gosok gigi tu, tuan-tuan. Nak bersiwak dengan kayu siwak tu. Mulakan dengan sebelah kanan dulu. Kan? Memotong kuku. Kalau nak potong kuku, potong kuku sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Kan? Mencukur misai. Nak cukur misai, tuan-tuan. Jangan mula sebelah kiri dulu, sebelah kanan dulu. Ha? Mencabut bulu ketiak. Kan? Ha, pun sama juga. Kita mulakan dengan sebelah kanan dulu. Mencukur rambut. Kalau nak cukur rambut, sebelah kanan dulu. Ha? Mengucapkan salam dalam solat. Pun sama juga. Kalau kita sembahyang, ha, di akhirnya kita mengucapkan salam itu, tuan-tuan. Mulakan dengan sebelah kanan dulu, baru kiri. Kan, masuk masjid dengan kaki kanan. Ha? Keluar dari bilik kecil. Bilik kecil ni maksudnya bilik air, tuan-tuan. Kan? Ha, nak masuk tandas dengan kaki kiri. Tapi kalau nak keluar tandas dengan kaki kanan, tuan-tuan. Ha? Berwuduk. Kan, setiap kali kita ambil wuduk. Ha? Basuh sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Mandi. Kan, kalau kita mandi, kita basuh sebelah kanan dulu, tuan-tuan. Kemudian bau kiri. Ha? Ha, makan. Kan, kita makan dengan tangan kanan. Kan, minum pun sama dengan tangan kanan. Berjabat tangan. Ha, jangan sebelah kiri kita ulur, tuan-tuan. Ulur tangan sebelah kanan. Ha? Mengusap Hajarul Aswad. Kan, kalau kita melakukan tawaf itu. Kan, ataupun kalau tak melakukan tawaf, kita nak pergi cium Marjar Aswad itu, kita nak usap. Usap dengan tangan kanan. Kan? Bismillah ya Allahu Akbar. Dengan tangan kanan. Bukan dengan tangan kiri, tuan-tuan. Ha? Menerima sesuatu daripada orang lain. Dan menyerahkannya dan sebagainya. Kan? Terima barang, ambil dengan tangan kanan. Nak bagi barang, ambil dengan tangan kanan. Dan semua perkara-perkara yang baik, kita mulakan dengan yang kanan, tuan-tuan. Kan, nak salam orang. Contohnya budaya kita dekat sini, kan, kalau lepas sembahyang, salam orang. Kita salam orang dari sebelah kanan dulu, tuan-tuan. Contohnya kita duduk depan, orang ramai kat sini, kan. Kita tengok orang datang kepada kita nak salam. Mulakan dengan orang yang sebelah kanan dulu. Salam orang yang sebelah kanan, baru kiri, tuan-tuan. Kan, begitu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Benda yang baik, semuanya kita mulakan dengan sebelah kanan. Ha? Semua itu dilakukan dengan mendahului sebelah kanan. Dan kebalikannya dengan sebelah kiri. Kan? Maksudnya benda-benda yang tak baik. Kan? Ha, seperti masuk tandas, tuan-tuan. Ha, benda-benda yang tak baik, kita mulakan dengan sebelah kiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ha? Kami iaitu Imam Nawawi riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Abil Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ini nama penuh kepada Imam Muslim. Siapa nama penuh Imam Muslim? Abil Husain Al-Hajjaj bin Muslim. Ha, ini nama Imam Muslim. Al-Hajjaj bin Muslim. Ha? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tanahulihi. Ha? Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului sebelah kanan dalam segala urusannya, dalam membersihkan dirinya, ha? Ha, menyisir rambut, kan? Kalau kita tengok syarahan, syarah dalam bahasa Arabnya, tarajjulihi itu maksudnya apa? Menyisir rambut ataupun menyikat rambut, ha? Wa tana'ulihi, dan memakai kasut. Ha, ini hadisnya tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun, suka mengkanan-kanan, kan? Fi sya'nihi kullihi, dalam segala urusannya, kan? Segala urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Nak naik kenderaan ke, nak masuk masjid ke, ha? Apa-apa saja urusan, nak sikat rambut ke, nak berwuduk ke, nak mandi ke, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendahulukan yang kanan, kan? Ha, nak makan ke, nak minum ke, ha, dalam segala urusan yu'jibu tayammun, Nabi suka mengkanan-kanankan, kan? Ha, fi tuhurihi, ha, dalam ketika membersihkan diri, kan? Wa tarajjulihi, ketika Nabi SAW nak sikat rambut, Nabi akan mulakan dengan sebelah kanan. Wa tanahulihi, ketika Nabi SAW, ha, nak memakai kasut pun, Nabi SAW akan memakai, ha, dari sebelah kanan dulu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ha? Jadi ulama sebut tuan-tuan, sebab apa? Sebab Nabi SAW, ha, memulakan dari sebelah kanan tu sebab Nabi SAW nak bertafaul, kan? Nak, kita kata, nak mendoakan kebaikan itu, kan? Supaya, ha, tafaul ni macam mana kita nak terjemah? Tafaul ni maksudnya harapan, kan? Nak, kita kata, nak mengharapkan kebaikan itu, kan? Sebab di hari akhirat nanti, ha, orang yang akan masuk syurga adalah ashabul yamin, golongan kanan itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan? Ha, bukan ashabus shimal, bukan golongan kiri. Ha, sebab itu Nabi SAW dalam setiap urusan baginda, Nabi SAW suka mengkanan-kanankan, supaya mudah-mudahan, ha, nah, di hari akhirat nanti akan termasuk dalam golongan orang, apa, dalam golongan kanan itu, ashabul yamin itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan? Jadi ulama sebut sebab itu Nabi SAW suka kepada kanan itu, ha, dengan supaya dapat dipanggil dalam bahasa Arab al-fa'lul hasan itu, harapan supaya menjadi golongan kanan itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ha? Jadi kita pun, ha, kena mengikuti Nabi SAW, kan? Dalam perkara-perkara yang baik itu, kita kena mulakan dari sebelah kanan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk mendoakan seseorang yang memakai pakaian baru, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Dalam kehidupan kita, bahawa sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin akan menjadi orang yang disayangi ataupun mungkin orang yang dibenci. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, tidak semua orang yang suka kepada Nabi, ada yang menyayangi, ada yang memusuhinya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka sanggup meletakkan jiwa raga mereka atau tubuh badan mereka sebagai ganti kalau sekiranya Nabi disakiti ataupun dizalimi atau dilukai oleh orang-orang kafir. Tetapi di keliling Nabi ini ada orang-orang munafik, ada orang yang kafir kepada Allah dan kepada Nabi. Jadi dengan sebab itu, kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman yang Islam lagi beriman, masukkanlah kita ini ke dalam 5 golongan ataupun 5 perkara yang mesti ada kepada seorang yang beriman. Yang pertama, sekiranya orang beriman ini hilang, ia sentiasa dicari orang. Jadi kalau kita ni orang yang beriman, orang suka kepada kita, kehilangan kita adalah dicari. Ada orang yang hilang, orang tak kisah pun, tak dihiraukan, tidak diambil peduli orang. Dan yang keduanya, orang yang beriman kepada Allah, kalau sekiranya dia masih hidup, kedatangannya adalah sentiasa dinanti-nanti kan. Dan yang ketiganya, pemergian orang yang beriman, sama ada dia meninggalkan sesuatu majlis ataupun ianya telah meninggal dunia, ia sentiasa dirindui oleh orang lain, kerana dengan sebab kebaikannya atau manfaat yang boleh diambil daripadanya. Dan kematian orang beriman adalah kematian yang ditangisi, kebaikannya sentiasa diteladani oleh semua orang, sama ada dari sudut perbuatan, percakapan, akhlak dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut tadi. Kehidupan kita akan lebih bermakna kalau kita sentiasa dihargai oleh orang lain dengan sebab kebaikan yang kita taburkan kepada orang lain dengan manfaat yang diambil. Wallahu a'lam.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersebahan. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tertarung kaki boleh diinai, tertarung hati susah ubatnya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tertarung kaki boleh diinai, tertarung hati susah ubatnya.
2: Bermaksud, perasaan yang tersinggung atau hati yang terguris kerana percakapan yang menyakitkan amatlah sukar untuk mengubatinya.
1: Contoh ayat.
2: Kristina sudah serik hendak berurusan dengan Maimun yang suka menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati apabila menjawab pertanyaan orang. Bak kata pepatah, tertarung kaki boleh diinai, tertarung hati susah ubatnya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Laki FM.
3: Dari mata terus ke hati, DJ I.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dah pun masuk ke jam yang baru ketika ini dan pastinya Ain masih lagi menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti dan pastinya di jam ini kita ada Zone Music tanpa henti. Dan juga di jam ini, saya nak sampaikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.16 malam. Dan juga untuk jam ini, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan pada hari ini, kewangan bahagian kedua untuk siri yang kedua. Tepat pukul 9 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya, macam biasa 9.30 malam setiap hari Jumaat, kita ada Malam Bunga-Bunga Cinta.

azab dia dalam neraka. Siapa dia? Iaitulah Abu Talib. Orang yang paling ringan azab dia dalam neraka, Abu Talib. Apa azab dia? Dia dibakar di tapak kaki dengan api neraka. Api neraka tak kena betis dia, tak kena ni, tak kena muka dia, tak kena. Kena tapak kaki. Bila kena tapak kaki, api neraka tu kena tapak kaki, menggelegak otak dia. Dan bila menggelegak, otak tu keluar cair, meleleh-meleleh kena kaki dia. Pasal apa? Pasal percaya pada Nabi, tapi tak ikut Nabi. Saya beri amaran pada diri saya dan semua sekali. Percaya pada Nabi dan ikut. Jangan percaya tak ikut. Percaya, percaya.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Vitamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz doakan insyaAllah kita semua yang sedang mendengar Melaka FM ini akan sentiasa ceria, sentiasa happy dan yang paling penting sekali, bahagia dan sihat dunia akhirat. Ha, betul tak betul? Bukan apa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Ada orang ada duit banyak tapi tak bahagia. Ha, ada orang duit sikit tapi bahagia. Amboi, ada orang duit banyak tapi tak sihat. Tapi ada orang duit sikit tapi sihat. Ha, kita nak yang mana? Kalau boleh kita nak lah. Badan sihat, hati bahagia, duit pun banyak. Betul tak betul? Ha. Cuma tuan-tuan, hari ni Ustaz nak kongsikan sambungan kita berkenaan dengan tip-tip yang baik bagi mengelak

kalau kita nak bawa anak-anak ke, nak bawa family ke, atau nak makan sama isteri di luar. Tapi bagi memastikan kita tidak menjadi manusia yang membazir wang, kena kurangkan. Sebab itu tuan dan perempuan, bukan tak boleh makan, tapi kena pula selera besar. Makan kat luar, restoran pula, restoran yang memang hebat-hebat, kita tak nak. Tak pasal-pasal selalu kita makan RM10-15 dah jadi sampai RM100. Kena termenung pula tu kan.

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, jangan beli barangan semata-mata untuk menyaingi rakan atau ikut trend semasa. Sebagai contoh, kita tengok sekarang banyak hari ni telefon bimbit yang hari ni macam-macam keluar. Ha, macam-macam jenama tak perlu saya sebut lah. Tapi tuan-tuan, kita tengok sama anak-anak muda. Bukan kata anak mudanya, mak-mak, apak-apak pun sama ya kadang-kadang ya. Uish, dahsyat. Pantang keluar je nama baru, pantang keluar ada benda baru. Eish, kena beli sebab nak ikut trend terkini katanya. Jangan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Benda ni akan menyebabkan kita akan jadi manusia yang membazir wang. Sebab kadang-kadang, contoh,

0: Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jarami.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jarami Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jarami Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Anak kita makin besar.
4: Kena mula simpan untuk masa depan.
3: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
4: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
4: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap

0: Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung siasatan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh berasingan.
1: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelibatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
1: Kita telah selesai penyiasatan. Kami akan memperlakukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan keizinan oleh Kepulauan Negara terhadap perlakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lebih satu, pertuduhan akan didatarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu, susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7 Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Setiausahanya Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 23 September lalu. Antara yang akan dibincangkan ialah tarikh rit pilihan raya, penamaan calon dan hari pengundian selain daftar pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
2: Yang ini saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bab ini. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan-desakan bagi hebat. Kerana ramai orang yang ada gerai ini, berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ini 10,000, orang kerja ada 100,000, satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan, ya, saya memang terkesan betul, terharulah yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu. Saya salah saya RM1,800, tapi dia rasa cukup. Kornya dia kata saya ni PMX tak boleh lupa lah, saya dah habangkan tuan saya habangkan kawan saya, tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan skim Usahawan Bangkit Negeri Kedah. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia-Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara pensijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
3: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia, di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Potensi pelaburan lebih RM28 bilion hasil lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
4: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Beliau berkata kejayaan pelaburan itu perlu diterjemahkan kepada pewujudan pekerjaan berkualiti, peningkatan ekspor serta pengukuhan teknologi dan rantaian bekalan tempatan. Ia turut membuka ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi bernilai tinggi menerusi pembangunan vendor dan pemindahan teknologi. Berita seterusnya. Luar negara, Iran mengemukakan cadangan kepada Amerika Syarikat untuk menamatkan perang dan membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari jika beberapa syarat dipenuhi. Menteri Luarnya Abbas Araghchi berkata cadangan itu termasuk pemberhentian semua permusuhan di Asia Barat termasuk di Lebanon. Pembebasan asetnya yang dibekukan dianggarkan sekurang-kurangnya $12 bilion. Selain penghapusan sekatan sekatan terhadap minyak Iran dan penamatan sekatan laut Amerika, Tehran kini menunggu maklum balas Washington. Sementara itu di New York, Qatar dan Iran membincangkan usaha meredakan ketegangan di Asia Barat serta mewujudkan keadaan yang kondusif bagi rundingan. Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian di luar sidang Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kementerian Luar Qatar memaklumkan kedua-dua pemimpin turut meneliti perkembangan terbaru di rantau itu serta usaha mewujudkan ruang untuk dialog. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah memusnahkan hampir 660 hektar kawasan di Taman Negara Waikambas, Sumatera dan Taman Negara Gunung Merapi, Jawa Tengah sejak Selasa lalu. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, operasi pemadaman yang memasuki hari keempat berdepan kesukaran akibat akses terhad, kekurangan bekalan air serta lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, emas acara regu berpasukan lelaki kembali menjadi milik Malaysia selepas kali terakhir dimenangi pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad negara menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada aksi akhir di Paloma Mizuho Arena. Regu pertama negara menang 15-9, 5-15, 15-11 sebelum regu kedua mengesahkan kejuaraan menerusi kemenangan 15-13, 15-10. Kejayaan itu menghadiahkan Malaysia emas pertama acara berkenaan dalam tempoh 36 tahun. Dalam pada itu, cabaran dua bergu campuran negara berakhir di pusingan kedua. Cheng Tang Ji, Cheng Su Yin tewas 1-2 kepada pasangan Korea Selatan Kim Jae Hoon, Jang Hya Jeong dalam pertarungan selama 1 jam 15 minit. Go Sun Huat, Seven Lai Jimmy pula tunduk 0-2 kepada gandingan India. Keputusan itu menamatkan cabaran Malaysia dalam acara beregu campuran sekaligus menyaksikan penantian emas berterusan selepas kali terakhir dimenangi 16 tahun lalu. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya menewaskan Bangladesh 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Arif Aiman Muhammad Harapi meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-18 dan ke-37 untuk meletakkan Malaysia di depan 2-0 pada babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usahawan peniaga kecil antara tumpuan belanjawan 2027. Malaysia Indonesia tubuh majlis halal permudah perdagangan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha MVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap lukis.

0: ke FM. Dengarlah ke FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Moga FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum. Selamat malam. Tepat pukul 9.18 malam ketika ini. Jadi anda kembali lagi bertemankan Aina sehingga pukul 12.30 malam nanti, edisi yang terakhir hari ini, 25 September 2026. Apapun, terima kasih kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana sahaja anda berada yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang ni, pastinya di 102.3 MHz. Mungkin ada yang tengah memandu, tengah berehat, tengah bekerja. Okay, terima kasih banyak. Yang mana tengah main itu, hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampailah ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju. Okay, apapun, terima kasih juga saya nak ucapkan kepada pendengar yang mendengarkan Melaka FM secara dalam talian, iaitu di aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma eh. Jadi anda boleh dengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada melalui aplikasi RTM Click ni. Kalau belum ada lagi dalam telefon kita, bolehlah muat turun sekarang secara percuma sahaja di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okay, nampaknya sekarang ni I dah pun live juga dekat live TikTok Melaka FM ni. Jadi kita nak tengok dekat sini siapa yang tengah lepak dekat live ni. Antaranya I nampak Kamarul 71 baru je join tu. Thank you so much. Kita ada Kak G dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Ankara. Kita ada Fizu Amir aka Fizu Omai. Kita ada Kak Shadizi dari Dungun Terengganu. Kak Zara dari Semenyi Selangor. Kita ada Izham Hisham, Pejuang Kebenaran. Juga kita ada Mamat Random Irwan, terima kasih. Ada pantun ni dekat komen eh. Jalan-jalan nak beli mengkudu, jangan lupa senyum dulu eh. Senyum kan satu sedekah. Jangan masam-masam eh. Okay, thank you Hasmi. Thank you so much semuanya yang tapping-tapping screen. Tengku Zambi. Kita ada Acik Izan dari Bukit Bertajam Pulau Pinang. Kita ada Rafis Boy Irwan 7B. Okay, kita ada Naufal. Terima kasih Naufal dari Perak. Dan ramai lagi lah dekat sini. Baru-baru je nak join tu. Thank you so much guys. Apapun untuk anda keluar blog FYP ni kan, jangan lupa untuk follow dan ikuti TikTok Melaka FM dan juga semua media sosial rasmi Melaka FM. Okay? Kalau anda tekan button follow tu, auto akan ada nama baru untuk anda tau. Namanya Sayap-Sayap Melaka FM. Okey, apa pun, kejap lagi 9.30 malam. Kita ada Malam Bunga-Bunga Cinta.
2: Malam Bunga-Bunga Cinta bersama DJ Ain setiap Jumaat 9.30 malam. #satukanjiwa.

Ya, 9.35 minit malam baru saja berlalu tadi. Lagu nyanyian Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. Bermakna kita dah pun bersama dalam segmen malam Bunga-Bunga Cinta berteman Kenain sehingga pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan pastinya untuk malam ini kita akan layan lagu-lagu cinta. Dan juga kalau anda nak kongsikan kata-kata cinta, boleh terus kongsikan dengan ID talian Wasabi Melaka FM 010-806-1023, okay? Sebagai permulaan untuk malam Bunga-Bunga Cinta ni, sebelum kita nak layan lagu-lagu yang terbaik, kalau malam ni anda sedang ditemani seseorang yang istimewa, ambillah sedikit masa untuk anda menghargai kehadiran mereka. Kadang-kadang kita ni tak perlu kata-kata yang terlalu panjang pun, cukup dengan ucapan yang sederhana, yang penting ikhlas dari hati. Dan mungkin untuk anda yang masih lagi sendiri, jangan risau. Mungkin malam ini ada kata-kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang sedang bermain di hati dan fikiran. Terus bersama dengan Ain dalam malam Bunga-Bunga Cinta. Lagu ini ditujukan kepada anda semua daripada kumpulan Stings, Kepadamu Kekasih Hati.

terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan malam bunga-bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. Baru saja berlalu tadi daripada kumpulan Madam Luka. Kalau bercakap tentang luka kenangan lama ni, kita ingat kita dah okey kan? Tapi bila ada benda yang mengingatkan kita pada masa lalu, tiba-tiba rasa luka tu akan datang semula. Tak semestinya sebab kita masih lagi berharap. Mungkin cuma ada perkara yang kita tak pernah betul-betul sempat selesaikan dalam hati. Nama dia, tempat yang kita pernah pergi, ataupun mungkin ayat-ayat yang masih lagi kita ingat sampai sekarang. Mungkin ada janji yang masih belum lagi ditepati. Tapi tak apa, setiap orang ada cerita yang dia pilih untuk simpan sendiri. Yang penting kita tak perlu paksa diri untuk kita melupakan kesemua kenangan lalu. Pastinya setiap kenangan tu ada ceritanya, ada pengalamannya dan ada hikmahnya. Ada benda yang memang akan kekal sebagai kenangan. Cuma lama-lama tu kita belajar untuk tidak lagi membiarkan kenangan itu mengganggu kehidupan kita hari ini. Sebab diri kita pun layak dihargai. Apapun untuk anda yang mungkin nak berkongsi kata-kata cinta, boleh wasabi Ain di talian 010-806-1023 dalam malam bunga-bunga cinta.

Ya, malam bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. 10.09 minit malam ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Ain di jam yang baru ini. Dan pastikan anda terus setia bersama dengan Melaki FM sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okay? InsyaAllah Ain akan kongsikan pelbagai kata-kata cinta dan juga lagu-lagu cinta khas dalam malam bunga-bunga cinta. Kalau tadi kita baru sahaja dengarkan lagu daripada kumpulan Pearl, Ikhlas Merindu. Ada masa kita rindu seseorang yang bukan sebab kita nak kembali semula kepada dia. Cuma ada waktu-waktu tertentu yang kita teringat semula kenangan bersama dengan si dia. Mungkin sebab pernah terlalu biasa dengan kehadiran si dia. Mungkin dulu setiap hari ada je cerita nak kongsi. Bila semuanya berubah, benda yang paling susah sebenarnya bukan untuk melupakan. Tapi yang paling susah tu sebenarnya nak biasakan diri tanpa orang yang pernah berada di hati kita. Tapi itulah namanya kehidupan, kan? Ada orang datang untuk seumur hidup bersama dengan kita. Ada juga yang datang dalam hidup kita ni untuk mengajar kita sesuatu. Dan kemudiannya masing-masing membawa haluan sendiri. Jadi malam ni kalau ada seseorang yang tiba-tiba muncul dalam fikiran anda, selepas anda mendengarkan lagu-lagu tadi tu kan, it's okay kalau kita teringat. Sebab itu semua di luar kawalan kita, kan? Kita mengenang sesuatu itu bukanlah untuk menyakiti diri kita sebenarnya. Tapi mungkin untuk kita pelajari apa yang pernah berlaku dulu, kita jadikan ianya sebagai satu pengalaman ataupun pengajaran. Jom main terus hiburkan anda dalam malam bunga cinta daripada Projector Band dan juga Jovita Pearl, Tetap Ku Cinta, khas untuk anda.

Yang Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, pastinya mempesonakan malam bunga-bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. Tepat pukul 10.27 minit malam, anda masih lagi bertemankan angin di sini. InsyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan pastinya di jam ini, sehingga pukul 12 nanti, saya akan keudarakan lagu-lagu cinta, khasnya dalam malam bunga-bunga cinta. Okay, apapun saya nak berkongsi dengan anda, memandangkan PRN Melaka akan diadakan tidak lama lagi. Jadi saya nak kongsikan mengenai permohonan undi POS bagi pilihan raya negeri PRN Melaka yang ke-16, yang mana dibuka melibatkan pemilih dalam serta luar negara untuk semua kategori, termasuklah kategori 1A, kategori 1B dan juga kategori 1C. Yang mana setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan semua permohonan ini perlu dibuat secara dalam talian menerusi portal MySPR lah. Dan juga untuk kategori 1A, merangkumi anggota polis, tentera, petugas pilihan raya, ahli ataupun pegawai SPR dan juga petugas media. Manakala untuk kategori 1B, membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara. Dan juga untuk kategori 1C, membabitkan agensi ataupun organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Dan cara memohon senang sahaja, permohonan dibuat secara dalam talian menerusi portal MySPR. Anda boleh layari sahaja mysbr.spr.gov.my. Dan juga untuk tarikh tutup permohonan undi POS ini bagi semua kategori yang telah pun saya sebutkan tadi akan dimaklumkan kemudian nantilah. Dan juga untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi sahaja 03-8892-7080. Dan juga boleh email ke alamat email upup@spr.gov.my. Dan juga untuk maklumat lanjut mengenai permohonan undi POS ini, anda boleh terus sahaja ke portal berita RTM. Jom kita segarkan malam bunga-bunga cinta dengan lagu seterusnya daripada Datuk Sri Siti Nurhalizah dan juga Adi Govinda, menamakanmu cinta khas untuk anda.

9 bulan 43 minit malam ketika ini. Salam malam bunga-bunga cinta. Hanya malam menyatukan jiwa. Baru saja berlalu nyanyian Ipoh Hafiz, Seadanya Aku. Kalau kita bercakap tentang seadanya aku ni, dalam perhubungan, tak kisahlah dalam percintaan ataupun persahabatan, kekeluargaan, kita selalu nampak apa yang kita nak daripada seseorang, kan? Kita nak orang tu faham kita, kita nak orang tu ikut cara kita, nak dia berubah kepada perkara-perkara yang kita rasa tak kena. Tapi sampai satu masa, kita akan sedar yang kita ni pun ada kekurangannya. Jadi kalau kita nak seseorang itu terima kita seadanya, kita juga kena belajar untuk buat perkara yang sama. Setiap manusia yang Allah ciptakan itu ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Mungkin dengan kelebihan yang kita ada, kita mampu melengkapkan kekurangan yang ada pada orang lain. Begitu juga dengan orang lain, ada kelebihannya masing-masing. Mungkin dengan kelebihan itu akan melengkapkan segala kekurangan yang ada dalam diri kita. Ada perkara yang mungkin kita tak setuju, ada perangai yang kita rasa macam kita kena faham dia lebih lagi lah, kan? Jadi begitulah lumrah kehidupan sebagai seorang manusia. Apapun kena senantiasa menghargai. Kalau hari ini kita buat baik dengan orang, insyaAllah Allah akan memberikan yang terbaik juga untuk diri kita. Dan sebaliknya lah, kalau kita berbuat yang tak baik kepada orang, maka yang tak baik jugalah yang datang kepada diri kita, kan? Sama-sama kita menghormati dan juga menghargai antara satu sama lain. Okey, 10.45 minit malam. Kejap lagi kita akan terus dengarkan berita dari pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan untuk anda yang mungkin nak kongsi kata-kata cinta, boleh terus wasabi Ain juga di talian 010-806-1023. Ain akan terus menemani anda dalam malam bunga-bunga cinta sehingga pukul 12:30 malam nanti.

Pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. Mihas 2026, platform produk halal tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: British-Rusia. Unit integriti perlu diperkasakan sebagai rakan strategik kepada pihak pengurusan. Perkara itu dinyatakan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Pendekatan itu penting bagi mengenal pasti kelemahan sistem serta membina budaya integriti yang kukuh dalam organisasi.
1: Unit integriti tidak seharusnya dilihat hanya sebagai unit yang mengurus aduan dan pemantauan selepas sesuatu pelanggaran berlaku. Sebaliknya, unit integriti perlu menjadi rakan strategi kepada pengurusan dalam mengenal pasti risiko lebih awal.
0: Tan Sri Johari menegaskan kejayaan agenda anti rasuah secara keseluruhan bukan bergantung kepada jumlah tangkapan, pertuduhan atau sabitan. Sebaliknya, keupayaan menutup ruang rasuah dan memperkukuh tata kelola. Keperkembangan luar negara, Filipina menggantung sementara cukai eksais ke atas gas petroleum cecair LPG dan minyak tanah susulan lonjakan harga bahan api akibat perang di Asia Barat. Menurut Perintah Eksekutif Kerajaan, langkah itu dijangka mengurangkan harga LPG kira-kira 3 peso bagi setiap kilogram. Presiden Ferdinand Marcos berkata cukai berkenaan akan dikuatkuasakan semula selepas 3 bulan atau seminggu selepas purata harga minyak mentah Dubai bagi tempoh sebulan turun di bawah $80 Amerika setung. Indonesia akan menubuhkan agensi pengurusan tanah gambut dan bakau nasional bagi memperkukuh pencegahan kebakaran hutan dan tanah khususnya di kawasan gambut. Presiden Prabowo Subianto berkata agensi baru itu akan diletakkan secara langsung di bawah Presiden dan bukan mana-mana kementerian. Beliau turut mengarahkan 1,000 anggota tentera dikerahkan ke daerah terlibat bagi mendidik masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Pihak berkuasa juga akan terus menyiasat syarikat yang disyaki sengaja mencetuskan kebakaran. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Hasrat jago pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mempertahankan gangsa acara 100 meter lelaki Sukan Asia tidak kesampaian. Selepas mengalami kecederaan pada aksi akhir, Azim menamatkan perlumbaan di tempat ke-8 sebelum menerima rawatan pasukan perubatan. Emas menjadi milik pelari Thailand Puripol Bunsun yang mencatat 9.90 saat sekaligus memperbaharui rekod Sukan Asia miliknya sendiri. Pingat Perak dan Gangsa pula masing-masing dibenangi 2 pelari Oman. Dalam acara badminton, beregu wanita utama negara Pelitan M. Tina membuka kempen dengan kemenangan 21-13, 21-11 ke atas pasangan Indonesia. Turut mara beregu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon yang menewaskan pasangan Tajikistan 21-6, 21-6. Gozi Fei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menyingkirkan wakil Taiwan 21-17, 21-14. Ketiga-tiga pasangan negara mara ke pusingan kedua. Sepak takraw, Ahmad Jaiz Harun Bahrun mengulangi kejayaan Sukan Asia selepas 36 tahun. Kali ini membimbing skuad negara meraih emas acara bergu berpasukan lelaki. Pada edisi Beijing 1990, beliau membantu Malaysia meraih emas sebagai pemain. Kejayaan terbaru hadir selepas skuad negara menewaskan Thailand 2-0 pada aksi akhir di Nagoya. Ahmad Jaiz bagaimanapun menyifatkan kejayaan pasukan lebih utama berbanding pencapaian peribadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, tepat pukul 11.21 minit malam ketika ini, anda kembali lagi bertemankan Ain dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Aku pun terima kasih kepada anda yang mendengarkan Melaki FM sehingga ke saat ini. Terima kasih mendengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Pastinya untuk anda yang berada di negeri Melaka ataupun negeri sempadan Melaka, pastinya anda boleh dengarkan di satu-satunya frekuensi Melaki FM 102.3 MHz. Dan juga untuk anda yang berada di luar frekuensi kami, anda boleh dengarkan di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, apapun, Ain nak ucapkan terima kasih juga untuk semua yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaki FM ni. Antaranya, kita ada Periuk 19 eh. Hai katanya, hai juga. Kita ada Kak G dari Pokok Sena Kedah, Kak Sasu dari Dungun Terengganu. Kita ada Mr. Wagon, terima kasih. Ahbet yang tengah tapping-tapping screen. Syamsuri 77 dari Putrajaya. Kita ada Khairul Azmi, terima kasih. Semoga dilimpahkan rezeki selalu, katanya. Hayat, terima kasih Hayat dari Singapura. Katanya selalu pergi Melaka. Bila lagi nak datang Melaka ni? Melaka memang tak relax. Mana lagi kita Melaka lah. Sekejap lagi, saya akan kongsikan juga apa yang menarik menanti anda di negeri Melaka. Okey, kita ada Izham juga dekat sini. Thank you. Hasnur Rizal. Hai, Ain. Hai. Kita ada Kimi. Thank you. Abah Inai, anak usai. Kita ada Fuad. Terima kasih. Dari Keluang, Johor. Ankara. Thank you. Abang Zak 1357. Kita ada TikToker. Kita ada Zin. Hisham Al-Hadai. Malam ni semestinya kita akan layan lagu-lagu tangkap leleh dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Anda kata kalau anda nak kongsikan kata-kata cinta, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Terima kasih Kak Jun dari Segamat, Johor. Kak Ina dari Selandar Jasin. Okey, yang ini antara yang menarik di negeri Melaka Untuk lepasan SPM, STPM dan juga matrikulasi, Ain nak ajak adik-adik semua untuk datang beramai-ramai ke Hari Biasiswa 2026 anjuran KPT dengan kerjasama UTM dan Kementerian Belia dan Sukan yang akan bermula pada hari esok dan juga lusa lah, 26 dan juga 27 September, bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Air Keruh Melaka. Jadi adik-adik kita ataupun anak-anak boleh terokai peluang penajaan biasiswa, konsultasi UPU online, pameran dan juga banyak lagi. Jangan risau, masuk adalah percuma sahaja. Dan pastinya kita ada Fiesta Rakan Muda yang juga berlangsung pada 26 dan juga 27 September ini. Antara aktiviti menarik, kita ada Tamiya Competition, Rubicon Youth Bazaar, kita ada Youth Basking, Wall Climbing, Flying Fox, Doodle Art, BMX Competition, Indie City Rakan Muda Concert at Lifestyle. Juga kita ada sesi interaktif kenegaraan, Carnival OKU, Peka Rasa, RC Competition, Pound Stick. Juga kita ada aktiviti Cup Stacking dan banyak lagi aktiviti menarik. Dan juga pasti kalau anda nak bawa barangan kita semula, pastinya ada. Kita ada program Singgit Sports juga di sana. Kalau kita nak kumpul barang-barang kita semula, boleh bawa sekali lah. Yang ini dari Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. Jadi anda boleh datang ramai-ramai di Kompleks Belia dan Sukan Air Keruh Negeri Melaka. Seawal pukul 8 pagi sehinggalah pukul 7 petang eh. Okey, apapun, kita nak berehat seketika dengan lagu yang seterusnya. Kejap lagi, Ain akan bacakan perkongsian daripada rakan kita dekat WhatsApp ini. Kiriman daripada Zaki dalam Malam Bunga-Bunga Cinta.

Malam bunga-bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. Baru saja berlalu daripada Nash, Zahir Tak Terucap. 11.39 malam ketika ini, anda masih lagi bertemankan Ain untuk minit-minit yang terakhir hari ini, okey? Dan sebelum Ain nak bacakan kiriman yang terakhir daripada Zaki tadi, Ain nak kongsikan dengan anda mengenai musyawarah nasional yang mana selepas dua siri membuka ruang kepada pelbagai pandangan dan juga perbincangan, Musyawarah Nasional kembali menerusi siri yang ketiga dengan membawa satu wacana yang sangat penting, iaitu topiknya membongkar polemik Tanah Melayu. Dan pasti ini merupakan sebuah ruanglah untuk kita sama-sama menelusuri sejarah, untuk kita sama-sama faham realiti dan juga untuk sama-sama kita membincangkan persoalan berkaitan dengan Tanah Melayu melalui pandangan tokoh, ilmuwan, pemikir daripada pelbagai latar belakang. Jadi bukan sekadar nak berbicara tentang apa yang berlaku, tapi untuk sama-sama kita memahami persoalan dengan lebih mendalam dan juga kita dapat melihatnya daripada pelbagai sudut pandangan. Jadi kalau anda nak dengar Musyawarah Nasional dengan topiknya membongkar polemik Tanah Melayu, anda boleh hadir beramai-ramai pada hari esok seawal pukul 8.30 pagi bertempat di MITC Aikroh Melaka. Okey, sebagai yang terakhir untuk penutup malam bunga-bunga cinta pada malam ini, saya nak bacakan satu kiriman daripada Zaki. Katanya cinta ni bukan sekadar mengucapkan rasa sayang, tetapi tentang hati yang tetap memilih untuk bertahan walaupun diuji dengan air mata dan kesusahan. Orang yang betul-betul mencintai kita mungkin tidak mampu memberikan segalanya, tetapi dia akan memberikan keikhlasan, kesetiaan dengan sepenuh hati. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa bahagianya seseorang apabila dia sudah pun menjauh. Jadi selagi masih ada kesempatan, sayangilah, hargailah dan jagalah insan yang senantiasa ada di sisi kita. Jangan tunggu hilang baru kita nak belajar menghargai. Sebab ada rindu yang boleh terubat, tapi ada juga kehilangan yang hanya tinggal sebagai kenangan. Terima kasih Zaki untuk kata-kata cinta. Apapun untuk anda yang mungkin nak kongsikan kata-kata cinta, kita akan bertemu lagi setiap hari Jumaat 9.30 malam dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Jadi setakat ini saja tugasan Ain untuk edisi hari ini, 25 September 2026. Apapun terima kasih kepada seluruh pendengar Radio No. 1 Orang Melaka yang mendengarkan Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12.30 malam. InsyaAllah untuk hari esok, anda akan terus bertemankan rakan setugas Ain. DJ Lia akan bersama dengan anda pukul 6 pagi sehingga 12.30 hari. Kemudian 12.30 hari sehingga 6 petang, anda akan bertemankan Ain semula. Dan juga 6 petang sehingga 12.30 malam, anda akan bertemankan rakan setugas Ain, iaitu DJ Faz. Jadi terus setia mendengarkan Melaka FM walau di mana saja anda berada. Assalamualaikum, Assalamualaikum Malaysia Madani. Bye-bye.

0: radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil'afiyati wassalama, wahaqqiqna bittaqwa wal-istiqama, wa'aidhna min mujibatil nadama fil hali wal ma'al, innaka sami'un du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indaka al hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Nasional FM sentiasa di hati hari ini Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah tepat jam 12:30 malam. Maka secara rasminya bermulalah waktu operasi geng burung hantu. Mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, frekuensi ini kita akan isi dengan pelbagai lagu, sedikit cerita, sedikit gelak. Mana tahu pejam celik, 6 jam ini akan terasa cepat berlalu. Terima kasih kepada rakan saya AJ yang telah menemani anda dalam Nasional Malam dari jam 8 malam hingga 12:30 malam tadi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Nampak sangat seronok ya dia menyanyi tadi dengan anda. Tapi jangan risau, jangan sekarang Mira sudah bersedia untuk temankan anda geng burung hantu selama 6 jam. Jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pinas yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

itulah boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Mira rasa ada satu perkara yang Mira rasa ramai orang buat tanpa sedar. Apa tu? Bila lagu yang kita suka dimainkan, tangan ni automatik nak cuba naikkan bunyi radio kan? Macam satu contoh tadi, masa lagu tu agak kuat sikit kan? Mira cuba naikkan sikit lah kan? Sebab rasa macam lagu tu, lagu yang Mira agak suka jugalah kan? Jadi kalau lagu biasa pula, dengar elok. Tapi bila lagu pagi-pagi ni, lagu kegemaran sendiri keluar, yang ni kita kena kuat sikit. Lagi seronok kalau dah lama tak dengar lagu tu. Baru berapa saat je lagu tu dimainkan, terus rasa macam ibarat jumpa kawan lama. Jadi kalau macam malam ni ada lagu kegemaran anda yang muncul, bolehlah naikkan sedikit bunyi radio tu. Okay, kita layan sama-sama dalam game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Puteri Kota daripada Ella. Nasional FM sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung

sesi 2, 2 petang dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IT Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

pukul 1.03 minit pagi. Satu jam pertama dah selesai, tapi kita masih ada banyak lagi, masih panjang lagi masa kita untuk ditemani dengan lagu-lagu di National FM sentiasa di hati. Malam minggu macam ni biasanya suasana lain sikit. Bagi sesetengah orang, mungkin esok tak perlu pergi kerja, jadi tak perlulah nak bangun awal pagi. Jadi waktu tidur tu mungkin mulalah dianjakkan, kejaplah 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu bersambung-sambung lah temankan Mira sampai 6 pagi. Tapi Mira sukalah kalau macam tu kan, temankan Mira sampai 6 pagi, okey? Jadi kalau anda memang belum bercadang nak tidur lagi, terus temankan Mira. Dan mungkin mereka yang antara yang masih belum lagi tidur, masih berjaga lagi, mungkin adalah antara rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang Mira muat naik di Facebook muka buku National FM sentiasa di hati. Antaranya yang Mira boleh sapa sekarang ni ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama geng Burung Hantu 12.6, layan sampai pagi. Kita ada juga Nani Ani, salam malam GBH. Apa pun cerita hari ni, kita rehatkan minda sekejap. Esok buka mata dan semangat baru dan senyuman yang lebih ceria. Saya suka mesej Nani ni kan. Dia katanya, jom teman DJ Mira malam ni santai sambil layan lagu-lagu. Selamat bertugas dan selamat mendengar semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. National FM sentiasa di hati. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio National FM sentiasa di hati sampai pagi, koma Ipoh hadir. Kita ada juga Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Butterworth hadir bersama DJ Mira layan lagu-lagu best hingga jam 6 pagi. On terus geng. Kita juga ada Jumizan Atan, salam dari geng Wakaf Kampung Kangkarcah. Sentiasa ada meneman GBH sampai pagi. Selamat bertugas DJ Mira. Okay, saya suka kalau orang yang memang sentiasa teman geng Burung Hantu sampai ke 6 pagi ni kan. Timbul Tawau dari Tawau, assalamualaikum semua buat DJ Mira, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani pun ada juga ni, hantar ala comelnya stiker apa ni, burung hantu ni. Tapi nampak burung hantu tu macam mata tu menahan-nahan je. Jadi walaupun saya kata terus temankan saya, tapi kalau anda rasa mengantuk, rasa penat, tak apa, jadi pastikan anda dapat rehat secukupnya, okey? Kita juga ada Salji Apiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, terima kasih. Dan juga selamat bertugas kepada mungkin ada yang masih bertugas, selamat bertugas dan semoga semuanya berjalan lancar. Kita juga ada Princess Su. Hai semua, jom layan National GBH 12.6 bersama DJ Akak Mira, National FM sentiasa di hati. Okey, mungkin lepas ni insyaAllah Mira akan sapa lagi rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen. Tapi sekarang kita teruskan lagi dengan lagu daripada Bang Fizz, Extravaganza. National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia jiwa kelajuan daripada kumpulan Hujan. Walaupun lagu namanya Jiwa Kelajuan, bagi yang memandu sekarang, jangan tiba-tiba rasa nak berjiwa kelajuan ya. Jangan ya. Pastikan pemanduan anda mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, tadi kita sebut pasal pemanduan, ni Mira nak sebut pasal pelayaran. Bila sebut pelayaran kan, Mira terfikir hidup kita ni pun kadang-kadang ibarat satu pelayaran atau perjalanan yang panjang. Ada masa semuanya lancar, ada masa kita kena ubah sedikit arahan sebab ubah arah sebab apa yang dirancang tak menjadi. Yang penting jangan cepat rasa perjalanan atau pelayaran hidup kita ni lambat hanya sebab kita tengok orang lain dah maju jauh ke depan. Kita kan selalu macam tu, nak bandingkan diri dengan orang lain, tak nak ya. Masing-masing ada laluan dan masa sendiri. Kita teruskan saja pelayaran kita, perjalanan hidup kita satu demi satu. Dan sekarang Mira nak ajak anda untuk berlayar bersama dengan lagu daripada Mi, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

pagi, sesi 2, 2 petang dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Imagine Dragons, Believer, National FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan Mira mainkan bertajuk Opera Hidup daripada kumpulan Wings. Kalau hidup kita ni sebuah opera, rasanya lengkap semua watak dia. Ada yang buat kita ketawa, ada yang menguji kesabaran, ada juga yang muncul sekejap tapi ceritanya kita ingat sampai sekarang. Dan kita sendiri pun tak tahu apa babak yang menanti esok. Kadang-kadang apa yang dirancang lain, yang berlaku pula lain. Itulah hidup. Skripnya tak selalu kita boleh tentukan, tapi kita tetap kena teruskan cerita. Kita teruskan dengan lagu Opera Hidup daripada Wings. National FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Lunak Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi. Kalau dikira dari jam 12.30 malam tadi, dah 2 jam dah Mira menemankan geng burung hantu. Geng burung hantu pun temankan Mira. Okey, baik. Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat di segmen geng burung hantu di konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan dan peroleh kesihatan yang baik. Amin, amin. Katanya semakin tinggi pucuk kelapa, semakin kuat ribut melanda. Semakin bertambah iman kita, semakinlah kuat kita diduga. Tapi itulah orang kata, Allah SWT tidak akan menduga hambanya jika dia tak tahu yang kita boleh, jika dia tahu yang kita memang mampu mengendalikannya. Jadi insyaAllah iman kita kuat untuk mengendalikan segala dugaan. Okay? Muhammad Muhaimin, Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Okay, kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi semua. Selamat menjalankan rajin tugas yang baik hati buat akak Mira yang sangat manis comel. Oish, selalu happy ke? Ya, ceria. Semangat kan? Semalam kita dah sambut musim perayaan Pesta Kuih Bulan yang agak rancak meriah, suasana penuh ceria. Kami ucapkan Happy Mid-Autumn Festival buat semua komuniti masyarakat Cina di Malaysia, termasuk Sarawak dan Sabah. Semoga perayaan ini membawa berkat, harmoni, kemakmuran dan penuh warna-warni erat perpaduan untuk menjamin tradisi adat, budaya serta warisan hidup kita. Saya rasa insyaAllah tak terlambat lagi untuk saya juga mengucapkan selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Kita juga ada Siti Hijanat Tajur Rahim Jannah. Dia hantar good night and good bless, God bless. Okay. Nida Wahida, maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur menemani sehingga 6 pagi nanti. Kita ada Salji Apiah juga. Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okay. Kita juga ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas bersiaran di Nasional GBH. On terus dengan lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal pagi DJ Mira dan GBH. Layan Kota Baru hadir. Kita ada juga Niki PKA. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH dengan info-info terkini, juga lagu-lagu popular yang disiarkan. Luncur mantap sampai pagi GBH. Okey, baik, insyaAllah lepas ini saya akan juga sambung menyantuni rakan-rakan pendengar kita. Jadi Mira rasa sekarang ni pukul 2.05 minit pagi. Mira rasa macam waktu-waktu macam ni paling seronok bila kita tiba-tiba terdengar lagu yang kita dah lama tak dengar. Bukan kita lupa lagu tu, cuma kita dah lama tak dengar. Jadi bila dimainkan semula, terus teringat zaman, tempat atau suasana masa kita selalu dengar lagu tu dulu kan. Jadi jam 2 ni kita teruskan lagi perjalanan muzik kita, perjalanan lagu kita. Mana tahu ada lagu yang Mira mainkan selepas ini yang buat anda cakap, eh, macam lama lah tak dengar lagu ni. Okay, jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Inilah, cukuplah sekali dari JJ.

0: April, teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
1: Sentiasa di hati.
2: Pinjaman pribadi lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, oh, bestnya.
3: Hey, Katie, kenapa seronok sangat tu?
2: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
3: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
2: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
3: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
2: Ada hutang kan?
3: Ada.
2: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
4: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi lagu Pupus daripada Dewa. Okey, dah masuk dan nak menghampiri jam 2.30 pagi. Mira nak buka satu topik untuk kita sembang sama-sama. Sekarang ni Mira baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin bersama santai, boleh singgah sebentar di TikTok kita Nasional FM sentiasa di hati. Jadi topik apa yang Mira nak buka ni, mudah saja. Mira nak tahu apa satu benda yang anda rasa semua orang pandai buat tapi anda sampai sekarang masih tak pandai. Jadi boleh kongsikan, mungkin contoh tak pandai siang ikan, tak reti nak lipat baju cantik-cantik, ataupun setiap kali nak bungkus hadiah, hasilnya tu tetap nampak macam bungkusan nasi. Boleh jadi juga kan, kalau tak cukup seni tu, mungkin tak secantik yang kita mahukan lah. Jadi anda boleh singgah ke TikTok Nasional FM dan kongsikan. Kalau tak nak kongsikan apa-apa, masuk je sembah santai juga, okay? Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: kanan.
1: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
0: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM. Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

daripada kumpulan Jimbara baru saja dimainkan. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, lagu selepas ni tajuk dia Tak Kenal Maka Tak Cinta. Ha, betul juga kan? Macam mana nak jatuh cinta kalau berkenalan pun belum lagi? Tapi zaman sekarang ni ada juga yang baru kenal 2-3 hari dah panggil sayang, dah panggil baby, my love, darling, semua dah sweet-sweet, dah romantik semua kan. Hari ketiga tiba-tiba dah merajuk. Hari keempat, dah lah, saya bujang balik. Jadi, jangan terlampau cepatlah nak romantik-romantik tu kan. Kena kenal dulu, jangan terlalu cepat nak serahkan hati. Nanti nama penuh dia pun belum tahu dah, sibuk fikir nama anak pula kan. Okay, kita layan lagu daripada Roy dan Francisca Peter, Tak Kenal Maka Tak Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Bukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Nasional FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

jam selit-selit dah masuk pukul 3 pagi, lebih tepat sekarang pukul 3.06 minit pagi. Maksudnya anda sudah bersama saya selama 3 jam. Kita dah setengah perjalanan dah ni. InsyaAllah nanti lagi 3 jam lagi masih bersama. Okey, teruskan bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, Mira nak sambung menyapa, menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Kak Nur Azila. Hai si cantik lah, dia puji kita. Terima kasih Kak Nur Azila. Hadir Kampung Gajah Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, dia hantar banyak ni stiker-stiker ni. Terima kasih Nur Azila. Kita ada juga Nur Isa. Kak Inam Isa kot ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan geng burung hantu, selamat tengah malam, selamat bertugas. Nasional GBH terus on, mantap terus. Kita ada juga Biah-Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran, moga sihat selalu. Semoga awak juga sihat selalu. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yul senai jadi tipu cakap hai. Hai. Kita ada Da'at Red Sabah on, saudari Sabah. Kita ada juga Aniza Samin. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman manja manis. Oh, penuh dia bagi tu. Waalaikumsalam. Di Nasional Malam segmen GBH Gang Burung Hantu 12 hingga 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dari rock, slow rock, romantik, Hindustani, dangdut, irama Malaysia, lagu-lagu ketuhanan, serta sering ditunggu-tunggu ulangan raudah bersama DJ Amira Azman manja manis di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang ya, walaupun dah tengah malam ni, banyak kami nak kosong. Okey, jom layan lagu best ni. Okey, teman Mira sampai 6 pagi. Okey, kita ada CMS Fred. Hai DJ Mira, selamat bersiaran, hadir dari Kuching Sarawak. Hai Khairul Azlan Azlan. Waalaikumsalam DJ Mira. Saya nak lagu, boleh ke Kak? Saya nak minta permintaan lagu ke? Kalau nak buat permintaan lagu, boleh, tapi mungkin bukan di segmen Geng Buruh Hantu. Kita ada spesifik segmen untuk permintaan lagu, iaitu pilihan bersama. Nasional Malam, maafkan saya. Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Mungkin anda tidak mengenali pilihan bersama 2.0. Minta maaf, tersasul pula. Dah pukul 3 pagi ni, mula tersasul ya saya. Jadi untuk saya beri sedikit keterangan, perkongsian, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh pergi ke muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Setiap hari admin portal akan memuat naik gambar poster pilihan bersama 2.0 dari jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi anda hanya perlu tinggalkan komen, tinggalkan tajuk lagu, penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Dan insyaAllah pada hari tersebut, hari kejadian tu, Nasional FM, Nasional Malam DJ-nya, sama ada Aiza Azam, Reza ataupun AJ, akan menunaikan permintaan lagu anda. Okey, jadi siapa yang ingin dengan lagu anda dimainkan, jangan lupa pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Saya nak menyantuni pula rakan-rakan di TikTok Nasional FM. Okey, saya sudah bersiaran tadi dari jam 2 lebih. Sekarang ni kita ada yang saya sempat siapa di sini? Kita ada The Sale, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Echah 78, kita ada Bio underscore Mute, nah nama. Kita ada Kak Eno Maisa, kita ada siapa lagi? Ehsan Adelu, kita ada H, Osman Mat pun ada, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Azlan Abdul Wahid, sekejap ya. Kita masih lagi ada siapa? Azam, ada Khairul Anwar, ada panjang ni user 855-6711-069877. Panjang kita ada Hyat, kita ada Azri Razali, Saleha Muhammad, Sabariah Awang, Suratan Takdir pun ada, Jeffrey Jeff, Mr. Zavid Zapidah, ni 8833 Siti Saleha. Siapa lagi? Ramai yang memberi salam sekarang ni. Kita ada Suratan Takdir, Suratan Takdir dah tadi, Nordin Ahmad pun ada, dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersama-sama dengan Mira ataupun geng burung hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, Mira nak sambung mainkan anda lagu, lagu seterusnya daripada Ella Kesal, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah kau jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Kekanda Adinda daripada Monolog dan Atilia. Rasa macam romantik sangat kan kalau pasangan kita pakai Kekanda Adinda kan. Tiba-tiba lah pula kan rasa macam tu. Okay, kita ada di TikTok ni sekarang. Apa kita tengah membuahkan, macam mana nak move on kalau dah kenal lama ya. Adalah di sini katanya dah 5 tahun dah kenal, rupanya lepas tu putus pula. Tak ada jodoh lah mungkin kan. Tapi masalahnya rapat pula dengan ahli keluarga tu. Jadi kita tengah berbual macam mana ni nak tolong move on kan. Kadang-kadang ialah bila kita dah lama mengenali orang itu, bukan mudah untuk kita nak melupakannya. Kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam seorang-seorang, mulalah mengimbau kenangan lama kan. Jadi nasihat yang saya boleh beri

tu kan. Tapi yelah, bila kita bukan berada di situasi tu, senanglah kita cakap kan. Jadi saya doakanlah mungkin ada yang baru saja terluka hatinya, semoga hati anda tu terubati, mungkin dengan orang lain, ataupun kalau tak diganti dengan orang lain, mungkin dengan cara lain juga kan. Tapi contohlah anda dilukai dengan orang yang toksik. Toksik ni lain pula kalau orang toksik ni kan. Sebab kita kadang-kadang, kita ada satu tabiat ni. Kadang-kadang benda yang elok kita simpan, benda yang dah rosak pun kita simpan juga. Alasannya selalu sama, mana tahu nanti kita nak guna. Contoh wayar lama, kotak telefon, bekas yang entah apa-apa, yang tak perlu disimpan pun bertahun duduk dalam almari tu kan. Sebab kita rasa macam takpelah, mana tahu satu hari nanti saya nak pakai lagi. Itu tabiatnya kan. Tapi bila kita fikir balik, bukan barang je yang kita susah nak lepaskan. Kadang-kadang manusia, orang yang dah banyak kali buat kita penat, sakit hati, dah bawa unsur-unsur negatif tak baik, semua ni dalam hidup kita pun masih kita simpan juga dalam hati kita kan, dalam hidup kita. Jadi kalau suatu atau seorang lebih banyak membawa perkara negatif daripada positif, daripada kebaikan, mungkin dah sampai untuk kita fikir semula ruang yang kita beri tu kepada mereka. Okay, jadi barang yang tak perlu kita simpan tu, bolehlah kita mula kemas almari tu. Yang toksik, orang toksik pula, bolehlah kita kemas perlahan-lahan dari hidup kita. Okay, kita isikan ruangan hidup kita, ruangan hati kita dengan orang-orang yang beri kita negatif pula, jangan, yang beri kita positif dan juga kebaikan. Okay, itu sahaja pesanan ringkas daripada Mira. Okay, jika anda ingin bersembang dengan saya dan juga Game Buruhan tu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sekarang ni. Kita ada Chuck, katanya dia sedang pandu lori sekarang ni, on the way FDS Transport tak, saya katanya. Kita ada juga Kak Yong Iza, kita ada Ishak, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya, kita ada Norfisha Jaafar, kita ada Irfan, kita ada Ni8833, Siti Saleha, Lara Sufi, Aina, Faridah Juso, Zaid Beckham, Cik Jah, Umang Nomi, Farizal Awang. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Ehsan Adlu, kita ada, lah ada juga nama Mira. Mira pun ada juga, sama nama kita awak. Kita ada Lina Awang, Syah, Kak Ma, Khaira Arisha, Jamilah Mamat Rashid, Medina Dahlia, ramai lagi, okay? Okay, nanti kita sambung lagi. Okay, kita sambung dengan lagu seterusnya. Tadi kita sebut toxic kan? Ini dia, Britney Spears Toxic. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: atâta pinciucă. Harapă. Jeca anda nampa. Jeca anda adalah mangsa. Lapor kan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

dan Yuna, dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita dah pun menghampiri jam 4 pagi ya sebenarnya. Itulah bila kita dah dengar lagu ni, dah layan lagu, tengok-tengoklah dah nak pukul 4. Lepas ni nak pukul 6 pagi dan Mira pun dah habis bersiaran dah time tu kan, masa tu. Okay, Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita ada kejap ya. Kita ada Janet Zai, dia hantar stiker-stiker comelnya. It's a good day to be happy, ya. Sentiasa happy, okay? Sentiasa gembira. Kita ada Yus YMC, Mercedes Auto Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan hantar anak ke UiTM Seremban, luncur terus layan sambil memandu kereta. Okay, hati-hati memandu, ikuti had laju, okay? Biar lambat asalkan selamat, okay? Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Selamat pagi, DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Sihat walafiat, ceria selalu. Kita ada Indra Angkasa, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Yo PS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Hadir kita layan sampai pagi. Okey, bagus, bagus. Ahmad Abbas Ahbas, layan GBH, selamat malam. Layan terus, okey. Kita juga ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Lin Roslinda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan geng burung hantu sekalian. Kita juga ada Mak Andak Izzat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Sunflowers, Matahari nama dia. Layan GBH dengan lagu best, selamat bertugas DJ Mira. Selamat tengah malam semua, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Muhammad Nazaruddin Zaini, salam geng burung hantu, DJ Mira thank you main lagu-lagu best. Nazar daripada Pantai Dalam, sama-sama. Kita juga ada Hasnari Zamzam, selamat pagi Sabtu hari Minggu, Sabtu hari Minggu Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Aiman Taman Riau Miau, salam, waalaikumsalam kat DJ dah selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawaf Sabah ni. Salam hujung minggu, ramai ya yang nampak sangat seronok ya hujung minggu ni. Kita juga ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Aduh, syapan kepada Bos Yen, happy birthday yang ke-49, tahun baru Cina yang akan datang tak lama lagi, semoga bertambah isinya. Jom layan GBH, jom layan, okay, layan sampai habis. Aino Jafar AJ, happy weekend, selamat hujung minggu. Kita ada Sadin Sadin Sadin, salam selamat pagi Bos Mira, selamat bersiaran kembali, jaga diri dan jaga kesihatan Bos. Mira happy happy konti, terima kasih. Okay, nanti saya akan sambung menyapa lagi, beberapa lagi komen tinggal. Okay, seterusnya saya nak mainkan lagu bahasa Inggeris. Kalau ikutkan lagu ni, saya rasa kalau saya mainkan intro tu, orang yang membesar dengan muzik awal 2000-an mesti kenal penyanyi kumpulan lagu ni. Penyanyi kumpulan-kumpulan lagu ni. Kumpulan apa? Kumpulan Blue. Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan sekarang dah menghampiri 4.30 minit pagi. Ya, sikit je lagi nak pukul 5 pagi kan. Tadi baru saja kita dengar lagu daripada Sejati, kumpulan Wings. Dan selepas ini, Mira akan mainkan daripada kumpulan Search pula Teguh. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen sebentar. Ya, kita ada... kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu bermula dari 12 tengah malam hingga 6 pagi. Okay, kita ada Mayani Emma Abdul Balik. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Masih Rasul. Selamat berhujung minggu. Sama juga untuk awak. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai, daripada Sungai Besar. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GBH. Selamat bertugas Nasional FM sentiasa di hati. Okey, pastikan anda terus berada di frekuensi ini. Kalau kata Nasional FM sentiasa di hati, kena selalu setialah dengan Nasional FM kan. Okey, kita teruskan dengan lagu Teguh daripada Search. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat jalan Romeo daripada Ramlah Ram. Jangan cuba merayu lagi. Kalau dah lepas tu, lepas je lah kan. Okey, sedikit pesanan daripada Mira sebelum kita masuk jam 5 pagi. Okey, apa pesanannya? Jangan terlalu sibuk membuktikan nilai diri kita kepada orang yang memang memilih untuk tidak menghargai kita. Kadang-kadang bukan kita yang tak cukup baik. Cuma kita yang terlampau lama berdiri di tempat yang salah. Berharap orang lain akan nampak apa yang kita beri. Simpan tenaga dan kasih tu untuk mereka yang tahu untuk menghargai segala kehadiran kita, kebaikan kita. Sebab kita juga berhak berada di tempat yang membuatkan kita rasa dihargai. Sama-samalah kita renung-renungkan. Okey, okay, sambung dengan Senyuman Ragabu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 5 pagi. Masih ada baki. Tidak, ini jam terakhir. Mira bersama geng burung hantu lah. Dah jam terakhir dah. Sebab sekarang pun dah pukul 5.2 minit pagi. Jadi kalau hari biasa, waktu ni mungkin ramai dah mula fikir nak bersiap, nak keluar rumah, nak kejar masa, nak pandu kereta sampai pejabat kan. Tapi hari minggu ni, kalau tak ada urusan awal, bolehlah tarik selimut sikit lagi, tidur sikit lagi kan. Yang ada rancangan dengan keluarga atau kawan-kawan nanti, semoga semuanya berjalan lancar. Yang pilih nak berehat dekat rumah, tak ada masalah, tak ada tak salah pun. Kadang-kadang itulah yang kita perlukan selepas seminggu yang sibuk dengan kerja. Jadi apapun rancangan anda hari ini, mulakan pagi minggu anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IT Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
2: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih didikan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom, itu, tapi itu perlu bayar lah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka menurut cara mendalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
3: Encik Anwar bin Hassan, pencara animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
1: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلأ من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، صدق الله العظيم. الحمد لله تمام شكر كهدر الله سبحانه وتعالى كان masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan peluang yang Allah Taala berikan ini dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Surah 25, bersabar menahan syahwat. Ada yang mengatakan annasyahwata tasirul muluka abidan wassabru yasirul abida malukan. Ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Artinya, sesungguhnya syahwat itu dapat mengubah raja menjadi hamba, dan kesabaran dapat mengubah hamba menjadi raja. Bukankah anda melihat kisah Yusuf dan Zulaikha? Dia kata anna syahwata tasirul muluka abidan, bahawasanya syahwat itu menjadikan seorang raja tak akan hamba. Walaupun dia raja, apabila syahwat menguasai dia, menyebabkan dia menurut apa sahaja yang dikehendaki oleh syahwat tadi, bermakna kita jadi hamba kepada syahwat. Ini besarnya syahwat ni, kebinasaan kepada kita kalau kita tak gunakan, kalau kita tak uruskan syahwat kita dengan cara yang terbaik, dia boleh menjadikan kita hamba kepada dia. Wasabru yasirul ibad abid mulukan, dan sabar itu, ya, kesabaran itu menjadikan seorang hamba akan raja. Jadi bersabar di atas apa sahaja yang berlaku, dia kembalikan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan sekalian, seolah-olah dia tu jadi seorang raja yang menguasai, ya, yang menguasai keadaan. Ya, dia dapat mengatasi segala perkara yang berlaku itu dengan hati yang tenang. Syarahan dia, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Syahwat ni adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan, ya. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai. Qala al-musannif rahimahullah, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Ya, syahwat ni keinginan kita nak kepada sesuatu, nak kepada kesenangan, nak kepada kemewahan, ya. Itu panggil syahwat. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai tersebut. Ya, apabila kita menyukai sesuatu, maka ketika itu kita sanggup melakukan apa sahaja untuk memperolehi perkara yang kita sukai. Maka apabila kita sanggup melakukan apa sahaja, ketika itu berlakunya pengabdian tu, maksudnya mengenai kita turut apa sahaja yang dikehendaki. Ya, bukankah ada dikatakan juga man ahabba syai'a fahuwa abdu. Artinya, siapa yang mencintai sesuatu, maka bersedialah menjadi hamba abdinya, hamba abdi kepada sesuatu. Ya, kita cinta kasih kepada harta, maka ketika itu kita jadi hamba kepada harta, hamba duit. Nak cari duit, nak dapat duit, sanggup buat apa sahaja, pagi, petang, siang, malam, tak peduli halal dan hari, yang penting kita dapat duit. Ketika itu duit telah menguasai kita dan kita menjadi hamba kepada duit itu sendiri. Orang yang mencintai ataupun, ya, dia kasih kepada seorang perempuan, dia sanggup buat apa sahaja untuk memperolehi perempuan, dia sanggup, dia menjadi hamba kepada perempuan. Maksudnya apa sahaja yang dikatakan oleh perempuan tu, dia akan buat, dia akan ikut. Ya, dia tak bantah dah tu, sebab al-hub itu tadi. Pepatah Arab ada menyebut al-hub wa ama. Ya, kasih itu, sayang itu, cinta itu buta. Man ahabba syai' akthar min zikri. Siapa yang kasih kepada sesuatu, dia banyak menyebut sesuatu itu, perkara itu, perkara yang dia kasih, perkara yang dia sayang, sentiasa dia sebut. Ya, jadi pepatah Arab ini dapat kita faham ataupun realiti yang berlaku pun macam apa yang telah disebutkan oleh pepatah tadi. Ya. Jadi sesiapa yang mengasihi sesuatu ketika itu, maka bersedialah, kata dia, menjadi hamba abdinya, hamba kepada sesuatu yang dia kasihi. Dia sanggup buat apa saja untuk mendapat apa yang dia kasihi, apa yang dia sayang. Adalah sangat tepat kenyataan tersebut. Sesiapa yang mencintai harta misalnya, maka ia mesti mencari dan mengumpulkannya. Cari harta pagi petang siang malam untuk kumpul harta supaya harta itu banyak. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Dalam dapat harta itu, terus sekalian kumpul harta, dapat harta. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Harta tadi dijaga pula. Dah banyak masa waktu yang kita habiskan untuk harta. Pertama sekali kita cari harta. Cari harta pagi, petang, siang, malam. Dan kita kumpul harta tadi supaya harta menjadi banyak. Dah banyak harta, duk jaga pula. Duk jaga harta dan pelihara harta tadi. Dan seterusnya, ia mesti menumpukan segala usaha dan fikirannya untuk memastikan harta tersebut sentiasa ada di sampingnya. Banyak step, banyak peringkat yang perlu dia laku dalam bab harta tu, tuan sekalian. Pertama sekali susah payah kita mencari harta. Bukan senang, bukan mudah nak cari harta tu, tuan sekalian. Dia kadang-kadang cari harta pagi, petang, siang, malam, tidak mempedulikan tentang waktu, keadaan dan sebagainya. Dan waktu semayang pun kadang-kadang dia terlupa-terlupa daripada dia. Kenapa cari harta? Nah, cari harta, dia kumpul harta, jaga harta. Dan bukan setakat jaga harta. Dan dia akan cuba untuk nak memperbanyakkan harta tadi supaya harta tak hilang. Nah, harta tak habis. Harta ni tuan-tuan sekalian, kalau tidak dilaburkan atau kita tidak usahakan untuk mengembangkan, harta dia akan habis. Dah ambil 100-100, habislah harta tu. Maka harta tu dia akan tetap. Harta tadi supaya dia tidak luput, tidak hilang daripadanya, dia berusaha pula untuk nak mengembangkan harta. Dia buat bisnes, macam-macam lah, buat pelaburan tu, pelaburan ni. Maka tu kesibukan dalam bab harta ini terlampau-lampau sangat kadang-kadang. Sibuk sungguh cari harta. Kumpul harta, simpan harta, jaga harta, kembangkan harta. Ya. Atik Allah Taala beri peringatan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu merupakan fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita tidak jaga diri kita tu, tuan. Nah, kalau kita tidak ada ilmu tentang kehidupan dunia dan akhirat ini, kadang-kadang kita terluput dengan harta benda dunia. Sebab itu Allah Subhanahu wa Taala menyebut, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melekakan kamu, melalaikan kamu oleh harta kamu, oleh anak pinak kamu, keluarga kamu, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu berada di alam kubur. Mati itu tuan, duk sibuk dengan harta, duk sibuk dengan ahli keluarga, sehinggalah Allah Subhanahu wa Taala menjemput dia dalam keadaan yang sibuk dengan urusan dunia. Sehinggakan mereka ini tidak ada masa untuk akhirat mereka. Sedangkan dunia, sesibuk mana dunia pun kita akan tinggalkan dunia. Dunia tidak kekal tuan, sekejap ya dunia ni. 50 tahun, 60 tahun, itu dah tempoh dunia. Ya, dan kan akhirat kekal selama-lamanya. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi orang yang cerdik itu, orang yang memikirkan tentang alam yang kekal abadi. Dunia akan berlalu tu tuan sekalian. Ya, dunia akan berlalu meninggalkan kita, dan kita pun tidak lama berada di atas dunia ni. Tak lama kita atas dunia tu tuan sekalian. Mungkin ya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tengoklah rezeki masing-masing. Dah ada orang yang pendek sangat umur, dan kadang-kadang dalam kandungan pun Allah Taala dah ambil. Baby pun Allah Taala ambil, umur mumayyiz pun Allah Taala ambil. Dah umur berapa dan sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya itu tuan-tuan sekalian, ya, akan berlaku kepada kita. Umur itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Taala apabila sampai masa. Jadi nak cerita dunia ni, sebab itu berhati-hati, beringat tuan, jangan sampai cari harta lupa kepada akhirat yang kekal selama-lamanya. Ya, kesabarannya adalah ketabahan, di mana dengan ketabahan inilah orang yang dapat mencapai apa yang dimaksud. Dalam kisahnya Zulaikha dan yang permaisuri raja itu amat mencintai Yusuf. Namun dengan penuh kesabaran, si Yusuf mampu untuk menghadapi segala godaan dan tipu helah Zulaikha. Akhirnya Yusuf, si hamba itu, menjadi raja. Jadi kita melihat bagaimana tuan-tuan sekalian. Nah, dia disebut wasabru. Ya wasabru yasirul abida mulukan, iaitu hamba menjadikan apa ni, sabar itu menjadikan seorang hamba itu sebagai raja. Kisah Yusuf alaihissalam, ya, di penjara, ya, berada dalam penjara, ya, diperhambakan, dijadikan hamba tuan-tuan sekalian dalam kisah kehidupan dia. Dan akhir sekali berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya jadi pemerintah negeri Mesir, ya. Ini tuan-tuan sekalian kebesaran. Sebab tu awal sabr mur wa akhiru hulun. Awal sabar itu pahit. Pahit dah. Dan kalau kita tahan juga sabar itu, akhir sekali menjadi manis. Nah, kesabaran penting dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, sabar. Apa makna sabar? Habsun nafsi ala ma takrah. Tahan diri di atas perkara yang kita tidak suka. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia menyebut tentang cobaan dugaan kehidupan manusia dalam firman Allah taala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiril sabirin. Allah taala menyebut bahawasanya kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada minal khaufi wal ju'i, daripada ketakutan kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi, kurangnya harta benda, ya. Dan kadang-kadang hilangnya nyawa. Akhir sekali ketika mana manusia menghadapi segala ujian, cubaan, dugaan daripada Allah Ta'ala dengan kesabaran, akhir sekali Allah Ta'ala sebut wabashiril sabirin, berilah berita gembira kepada orang sabar. Ya, berita gembira kepada orang sabar yang mampu tahan diri untuk menghadapi segala cubaan, dugaan kehidupan manusia. Dan perlu kita sedar bahawa kita hidup kita pasti akan diuji oleh Allah. Nah, pasti akan diuji oleh Allah Taala. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka, ya, merasakan ahsiban nasu an yaqulu amanna, bahasa Arab mereka berkata amanna, kami telah beriman. Adakah boleh manusia ini menyangka, mengatakan, merasakan mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Tak boleh kita mendabik dada kita beriman kepada Allah taala selagi mana Allah taala belum uji kita. Dan ujian inilah berat. Apabila kata sebut ujian, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Masuk exam ujian sekolah. Nah, ada lulus, ada tak lulus, tu ujian. Ya.
1: Allahumma

jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi dan insyaAllah dalam masa setengah jam lagi Mira akan mengundur diri. Jadi dengan baki 30 minit lagi ni, pagi ni ada satu perkara yang Mira nak ajak kita sama-sama renungkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Kita fikir bahagia hanya ada di depan. Bila dah berjaya, bila dah cukup duit, bila dah dapat apa yang kita mahu. Sedangkan sebenarnya mungkin sebahagian daripada bahagia itu sebenarnya dah lama ada bersama kita. Jadi sesekali, berhenti mengejar. Pandang sekeliling dan hargai apa yang masih kita miliki hari ini. Semoga pagi ini memberi sedikit ruang untuk kita lebih bersyukur. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM, sentiasa di hati.

ayat sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama Malaysia hari ini 26 September 2026 Masihi bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.56 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.21 dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.55, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.46, Bandaraya Melaka Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.59 dan Kanga Perlis 5.59 minit pagi. Dan dah sampai masa untuk Mira ucapkan selamat tinggal kepada geng burung hantu pagi ini. 6 jam kita bersama daripada malam minggu sehinggalah sekarang dah bertukar menjadi pagi minggu. Terima kasih buat anda yang menemani dari awal, yang singgah sebentar dan yang mungkin baru bersama Mira di penghujung ini. Apapun rancangan anda pada hari ini, semoga pagi minggu anda bermula dengan baik. Nikmati masa dengan orang tersayang, beri ruang untuk diri sendiri berehat dan hati-hati jika anda ingin ke mana-mana. Saya Mira undur diri dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi dalam geng buruh hantu yang akan datang. Selamat berhujung minggu dan teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Ha, jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ah ni tuan-tuan, biadabnya kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia, sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran jaki.

0: daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam 'ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 26 September 2026, hari Sabtu, bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Baik, hari ini saya Sazlana Rashid di Celia ketemankan anda sehingga pukul 12.30 hari nanti untuk hujung minggu MFM 6 pagi hingga 12.30 hari, dan pastinya pelbagai pengisian pada hari Sabtu hari ini, yang mana untuk jam ini sekejap lagi sama-sama kita ikuti dan juga dengarkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 66 hingga 76. Juga kita kedengarkan rancangan Permata Hati bertajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim. Dan seterusnya untuk kapsul motivasi Jana Minda pula bertajuk Kewangan Siri yang ketiga, dan tepat pukul 7 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Kembalinya nanti pada pukul 7 pagi pula kita ada berita Melaka FM, juga ada info cuaca, ada banyak lagi lah. Untuk 8.30 pagi pula kita ada Yok Dongaba, gabungan tiga negeri, Lia dan juga Cik Merah dan Amar dari Negeri FM akan bergabung untuk Yok Dongaba pada hari ini. Dan pastinya lagu-lagu terbaik akan menghiburkan anda sepanjang 6 jam Lia bertugas pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12.30 malam.

0: وما خلفها وموعظة للمتقين.
1: Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang akan datang, dan sesuatu pengajaran juga bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Lalu mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Nabi Musa pun menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang daripada golongan yang jahil, yakni melakukan sesuatu yang tidak patut.

0: بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
1: Mereka berkata pula, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkannya kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Pertengahan umurnya di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu melakukannya.

Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami apakah warnanya. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman, bahwa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning, kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang-orang yang melihat kepadanya.

Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami lembu betina yang mana satu. Kerana sesungguhnya lembu yang dikendaki itu kesamaran kepada kami, yakni susah kami hendak memilihnya. Dan kami insya Allah akan mendapat petunjuk dalam mencari dan menyembelih lembu itu.

0: Nabi Musa menjawab bahwasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu yang dikendaki itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, yakni sawah bendang, dan tidak pula digunakan untuk mengangkut air untuk menjirus tanaman. Ia juga tidak cacat, tidak ada belang pada warnanya. Mereka pun berkata, sekarang barulah engkau dapat menerangkan sifat-sifat yang sebenarnya. Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut itu, dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah itu.
1: Wa

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu. Padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. فَقُلْنَا

0: Maka kami, yakni Allah, berfirman, pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelihkan itu. Mereka pun memukulnya dan si mati hidup kembali. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu akan tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memahaminya.
1: ثُمَّ

0: Kemudian sesudah itu, hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Padahal di antara batu-batu itu ada terpancar dan mengalir air sungai daripadanya. Dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah, lalu keluar mata air daripadanya. Dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah. Sedangkan Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu telah kerjakan.
1: Afan.

0: ربكم أفلا تعقلون.
1: Dan apabila mereka, yakni orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah, bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka akan berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, mereka berkata, patutkah kamu ceritakan kepada mereka, yakni orang-orang Islam, dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu, yakni di dalam kitab Taurat, mengenai kebenaran Nabi Muhammad, untuk menjadikannya hujah, yakni bukti, yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Tidakkah kamu mahu berfikir?

0: Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kassim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Solat subuh sebagai pembuka hari, solat asyak sebagai penutup hari. Maka dibuka di masjid pada hari-hari kita dan ditutup sebelum kita tidur juga di masjid. Tauba, berbahagialah orang yang mendatangi masjid pada dua waktu ini. Dan apa yang saya sebutkan ini bukan benda omongan kosong saja nak bagi penuh masa tuan-tuan, tidak. Tetapi apa yang kita sebut ini ada sandarannya. Bahkan Nabi SAW pernah memuji para sahabat yang menjaga dua waktu solat ini. Dan dua waktu solat ini dipanggil dengan panggilan Al-Atamah. Apa dia Al-Atamah? Al-Atamah adalah solat ketika gelap. Solat ketika gelap ini yang pertama adalah pada waktu subuh. Dan yang keduanya adalah ketika waktu asyak, dipanggil dengan Al-Atamah. Apa kata Nabi SAW tentang Al-Atamah ini? Lau ya'lamun nas ma fil atamati. Kalau manusia mengetahui apa yang ada pada Al-Atamah, la atauhu walau kana habwan. Nescaya kalian sanggup mendatangi kegelapan ini walaupun dalam keadaan merangkak. Merangkak pun kita akan sanggup mai kalau kita tahu apa yang ada pada subuh berjemaah dan apa yang ada pada asyak berjemaah. Sebab tu ada sahabat-sahabat kita pernah buat. Masjid MITC ni pun pernah buat subuh macam Jumaat. Sampai kena buat kempen. Mereka para sahabat tidak perlu sebarang kempen. Apa yang kempen mereka ni? Sunnah itu memadai. Apa saja yang Nabi bagi dan Nabi sampaikan pada mereka. Wa ma atakumur rasulu faquzu. Apa yang Nabi bawa, semua mereka ambil. Bahkan juga mereka ikut qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu kata kamu sayang dekat aku, maka hendaklah kamu ikut. Kamu sayang dekat Allah, ikut aku, kalian akan dikasihi oleh Allah. Para sahabat mereka tak tinggal dua waktu solat ini. Pasal apa dua waktu solat ni? Solat ketika gelap ni, solat ini dipanggil solat pembeza. Solat subuh dan solat asyak, solat pembeza di antara orang yang beriman dan juga orang yang orang munafik. Karena orang munafik, mereka akan jadi berat untuk nak datang masjid ketika subuh dan juga ketika asyak. Tapi tidak bagi orang yang beriman. Orang beriman dia boleh. Sehingga solat ini dinamakan dengan solat as-siqal. Solat as-siqal. Kenapa as-siqal? Solat yang amat berat melainkan pada orang yang beriman. Apalagi kehebatan yang ada pada waktu subuh dan yang ada pada waktu asyak ini. Antara kehebatannya adalah hadis yang Nabi SAW sebut. Apa kata baginda SAW? Bashiru al-masyain fi zulumat bidurin tamin yawmal qiyamah. Bashiru al-masyain fi zulumat bidurin tamin yawmal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada para pejalan-pejalan kaki di dalam gelap dengan cahaya yang terang benderang yang akan diberikan Allah kepada mereka di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, dapat cahaya. Dapat cahaya. Ini bukan cerita main-main. Benda yang menjadikan cerah akhirat kita. Hanya menjadikan daripada asbab orang yang melazimi subuh dan juga asyak. Maka kita jadikan hidup kita dimulakan dengan subuh berjemaah waktu pagi di masjid. Dan kita akhiri juga dengan masjid. Dan begitulah apa yang Nabi SAW buat. So, poin ni, hak kita nak cerita ni apa? Cerita selepas waktu asyak, Nabi keluar, Nabi tetap datang balik ke masjid. Pasal apa? Karena nak tutup harinya dengan hadir ke masjid. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini. Apabila Nabi SAW masuk ke dalam masjid, maka baginda memberi salam dengan suara yang perlahan. Nampak? Tuan-tuan, siapa yang masuk masjid bagi salam? Jarang orang masuk masjid bagi salam. Tetapi Nabi SAW, baginda masuk ke masjid, dia memberi salam kepada orang yang berada di dalam masjid, tetapi dia tidak memberi salam dengan salam yang kuat. Bahkan dia memberi salam dengan salam yang amat perlahan. Kira-kira orang yang berada berdekatan yang masih belum tidur akan terdengar. Adapun yang lena takkan dengar. Yang dah lena takkan dengar. Baik, apa yang berlaku pada waktu tersebut? Nabi bagi salam pelan saja. Sehingga orang yang tertidur, dia tidak mengganggu orang yang sedang tidur di dalam masjid. Baik, dia kata lagi, boleh jadi ketika itu ada golongan fakir miskin tidur kat dalam masjid. Justru Nabi SAW tak nak ganggu tidur mereka. Tuan-tuan, yang kata Nabi kita ni, dia tengok ada orang tidur dalam masjid, dia tak pi halau orang yang sedang tidur dalam masjid. Bahkan dia bagi salam perlahan saja kerana tak nak mengganggu orang yang sedang tidur di dalam masjid. Asal lagi kita buat kupasan, kita baca dulu. Dan kata pengarang, duka citanya kita pada zaman ini suasana sudah pun terbalik. Terbaliknya suasana kita pada hari ini, masjid kita tidaklah jadi open masjid. Masjid kita tak jadi open masjid, tapi masjid kita jadi close masjid. Pasal apa masjid kita tak jadi open masjid ni? Kerana tak sebagaimana zaman dahulu yang jadikan masjid sebagai tempat yang terbuka ni. Bahkan ada masjid yang terus dikunci selesai daripada solat Isyak. Dan kita tahu dikunci ni ada maslahah dia. Kalau tak kunci, jangan kata tabung masjid, sekali dengan mimbar pun dia bangkat buat lari. Yang kata orang kita ni, bukan boleh kira bukan. Jadi ada maslahah kita kunci. Tapi walaupun ada maslahah, di sana perlu ada beberapa benda yang patut kita buat dan semua masjid perlu buat. Sebab itulah dikatakan cadangan yang diberikan di dalam buku ni, dia kata, bagi setiap masjid, sediakanlah ruang untuk orang berteduh. Masjid ni buatlah yang pertama tempat motor, basikal, orang-orang yang datang dalam perjalanan. Kalau hujan, dia boleh berteduh sekejap dekat bawah bumbung. Buatlah wakaf. Alhamdulillah, masjid MITC ada wakafnya. Tapi tak cukup, boh banyak sikit. Masalahnya orang kita boh wakaf banyak-banyak, dia pergi buat tempat berkelah pula. Bukan, tapi tak kisahlah. Yang penting kita nak jadikan manusia ni rapat dan dekat dengan masjid. Baik, apa dia buat? Dia kata, bahkan boleh jadi ada orang miskin yang tiada tempat tinggal, mereka boleh tinggal sementara waktu di masjid. Ataupun siapa-siapa yang nak beriktikaf, sekurang-kurangnya ada ruang. Nah, sebab itu, sebahagian daripada masjid-masjid yang cakna dalam bab ini, mereka meninggalkan sebilangan.

sebagaimana sebahagian masjid ni dalam keadaan tak jaga kebersihan, sekurang-kurangnya kita buat satu ruang yang orang boleh berteduh daripada panas dan juga hujan. Maka santuni setiap orang yang datang ke masjid dan jangan dihalau orang yang berada di dalam masjid. Jangan halau. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang pernah dihalau daripada masjid. Bahkan mereka boleh tidur di masjid pada waktu tersebut. Baik, cumanya kita nak tahulah. So kita nak tahu. Apa yang kita nak tahu? Apa hukum sebenarnya orang tidur di masjid? Apa hukum duduk melepak dekat masjid? Apa hukum kita masuk dalam masjid, kita berbaring sekejap? Baik, maka saya bawakan di sana ada bab berkaitan tentang hukum tidur di masjid. Tertidur, cerita lain. Ni cerita dia memang main masjid pasal dia nak tidur. Apa dia kata? Hukum asal bagi orang yang tidur di masjid asalnya adalah harus. Dan ulama' membenarkan untuk tidur di masjid. Kenapa? Kerana di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan keharusan. Dalil yang pertama iaitu Nabi SAW membenarkan para sahabat tidur di masjid berdalilkan dengan hadis yang diriqatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis daripada Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi SAW? Kana ibnu Umar yanamu fi masjidi Rasul SAW wa huwa syabun a'zab la ahlalah. Kata ibnu Umar, iaitu dia pernah tidur di masjid Nabi SAW ketika beliau masih lagi muda dan belum berkahwin. So orang bujang boleh tidur masjid. Orang bujang boleh tidur masjid. Muslim bujang lagi? Tak bujang dah. Bujang tua tak boleh. Ini cerita orang yang belum berkahwin, dibenarkan mereka tidur di masjid atas maslahah yang tertentu. Pasal apa agak-agak Abdullah ibnu Umar ni dia tidur kat masjid? Pasal dia adalah talibul ilm, penuntut ilmu. Supaya dia sentiasa nak berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, so tak ada masalah. Maka hadis ini menjadi dalil keharusan tidur di masjid, iaitu dan tidaklah tidur di masjid merupakan sesuatu benda yang haram. Satu. Baik, yang kedua, ada tak orang yang lain yang tidur di masjid? Ada. Di masjid Nabi SAW terdapatnya satu kumpulan yang dipanggil dengan Ashabus Suffah. Siapa dia Ashabus Suffah ini? Iaitu para sahabat yang tinggal di dalam masjid Nabi SAW kerana mereka adalah orang yang teramat susah, orang miskin. Kenapa dipanggil Suffah? Kerana pakaian yang mereka pakai daripada kain. Kain saja ada, baju tak ada. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an, di antara Ashabu Suffah. Di antaranya Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu an, di antara Ashabu Suffah. Ashabu Suffah ni sahabat. Nak tahu tempat mereka dekat mana? Kalau zaman dahulu, siapa yang pernah pergi ke Masjid Nabawi, ada satu ruang yang tinggi sedikit. Dibuat ruang tersebut lebih tinggi daripada lantai yang lain. Di situlah tempat Ahli Suffah berada pada waktu tersebut. Adapun ruang yang lain, mereka jadikan ruang solat. Berapa jumlah mereka ni? Ada yang mengatakan jumlah mereka sekitar 70 orang pada waktu tersebut. Jumlah mereka sekitar 70 orang berdalilkan dengan hadis. Iaitu satu hadis yang mana Abu Hurairah radhiyallahu an dia pernah sebut. Apa kata Abu Hurairah? Ra'aitu sab'ina min ahli suffah. Aku pernah melihat ada 70 orang ahli suffah. Ma minhum rajulun alaihi rida, yang mana tidak ada seorang pun daripada mereka yang ada baju. Miskinnya mereka pada waktu tersebut, mereka hanya memakai kain daripada paras pinggang sampai ke paras bawah daripada lutut tanpa berbaju kerana mereka orang yang teramat susah. Di mana tempat dia orang duduk? Mereka duduk di dalam ruang Masjid An-Nabawi. Baik. Dan ada satu hadis yang lain yang menceritakan mereka tinggal dalam masjid dan tidur di sana dalam keadaan yang macam tu. Dan hadis ini menunjukkan dalil boleh tidur di masjid dan boleh bermalam di masjid. Tak ada apa masalah. Baik, next yang ketiga. Ini kita nak sebut dalil ni. Dalil yang ketiga yang menunjukkan boleh ke tak boleh. Nabi SAW satu hari dia datang ke rumah Fatimah. Nabi pergi rumah Fatimah. Kemudian dia carilah Ali. Ali mana Ali? Ali. When Ali? Aina Ali? Aina Ali? Di mana Ali?

0: aku cari dia. Baik. Kemudian Nabi tanya lagi, Aina ibnu ammik? Mana anak pakcik engkau? Nampak penggunaan istilah yang Nabi SAW guna ni? Kenapa? Karena Ali ini adalah anak kepada Abu Talib. Abu Talib pakcik Nabi. Jadi Nabi kata, mana anak pakcik engkau ni? Dia gunakan satu panggilan yang lain. Contoh, kita boleh guna panggil orang saudara mara kita dengan satu panggilan yang menandakan keakraban kita. So Nabi SAW, dia tidak hanya sekadar panggil Ali semata-mata, tapi dia panggil Aina ibnu ammika, mana anak pakcik aku ni? So itu panggilan Nabi pada dia. Dan apa jawab Fatimah bila Nabi cari Ali? Fatimah isteri, Ali suami. Fatimah kata, tadi ada pergeseran sedikit. Tadi bergaduh sikit. Aku dengan Ali bergaduh, ya Rasulullah. Akhirnya Ali keluar daripada rumah dan tidur di masjid. Ali dengan Fatimah pernah bergaduh. Akhirnya Ali merajuk, keluar daripada rumah, pergi tidur dekat masjid. Panggil dia dengan panggilan Abu Turab. Baik. So, dalil daripada hadis ini menunjukkan boleh tidur di masjid kerana Ali radhiyallahu an juga pernah tidur di masjid.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Lisami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Bersama saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Alhamdulillah, ramai yang WhatsApp saya semalam. Ucap terima kasih. Sebab apa? Sebab kita telah berikan beberapa tip. 6 tip dah 2 hari ni berkaitan dengan pengurusan kewangan. Bukan apa tuan-tuan dan puan-puan. Ramai yang mengeluh kat luar sana dalam keadaan hari ni ekonomi yang mungkin agak-agak orang kata apa? Tak berapa cun kan? Kata orang muda, tak berapa cun. Kita kena urus kewangan kita dengan baik agar muka ada senyum, hati ada bahagia, dan paling penting, anak-anak dan keluarga hari ini tak rasa terseksa. Betul tak betul? Jadi hari ini hari terakhir, Ustaz nak kongsikan tip bagaimana nak mengurus kewangan bagi memastikan kita menjadi manusia yang bijak. Apa dia ya? Yang pertama untuk hari ini, yang ini yang besar sikit, elakkan hutang-hutang yang jahat. Amboi, Ustaz, ada hutang baik, ada hutang jahat ke? Ada. Kerana

Kan sekarang ni banyak kan apps yang ada kat luar sana tu yang boleh kita beli secara hutang. Ha, yang kadang-kadang barang tu bukan satu keperluan pun tapi hanya kehendak ikut nafsu. Akhirnya ia menjadi hutang yang jahat. Ha, sebab itu kena elakkan supaya kita tak tersiksa di kemudian hari. Betul tak betul?

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, rancang masa depan untuk ahli keluarga yang tersayang. Ha, kena ingat, hari ini ada orang dia membeli sesuatu kerana ikut emosi. Ada orang membeli sesuatu ikut trend semasa. Dan ada orang membeli sesuatu ikut masa depan yang tersayang. Contohlah, kalau kita ada anak-anak, ha, terutamanya bagi tuan-tuan dan puan-puan ada keluarga yang ramai anak-anak, pastikan dapat uruskan kewangan itu dengan baik agar ketika anak-anak memerlukan duit untuk pendidikan mereka, kita tidak ada masalah untuk bantu anak-anak kita. Sebab ini penting, tuan-tuan. Ramai orang hari ini kadang-kadang tak pandang benda tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, apa tip rancang masa depan yang tersayang tu?

0: nak bantu anak-anak ni, kena bantu supaya anak-anak ni akan dididik dengan amalan menabung daripada kecil. Dan yang kedua tuan dan puan, bagi tu anak-anak, kalau boleh, duit yang lebihan yang ada tu, jangan beli perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sebab dia anak-anak kita, tuan perempuan, kadang-kadang dia ada duit lebih. Dia tengok pula dekat luar tu, ada permainan lah, ada hari ini orang kata macam-macam benda yang menyebabkan dia tertarik nak beli. Akhirnya dia beli. Pakainya 1-2 hari. Lepas tu, hilang begitu saja. Kan dah rugi? Betul tak betul lah? Sebab tu, tuan perempuan, pastikan kita bantu anak-anak kita, keluarga kita, menjadi manusia yang boleh mengurus kewangan dengan baik. Mudah-mudahan insyaAllah, dengan tip-tip kewangan yang saya berikan ini dapat membantu kita menjadi masyarakat yang lebih harmoni dan sejahtera. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samin, dalam segmen Jalan Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

September 2026, hari Sabtu hari ini, bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Okey, apapun anda bertemankan, saya di Julia sehingga pukul 12.30 hari nanti untuk hujung minggu MFM hari ini, 6 pagi hingga 12.30 hari. Selama 6 jam dia akan temankan anda, dan waktu ini juga dia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan dia pagi-pagi ni kan, pergi saja ke live TikTok Melaka FM. Okey, dan juga hari ini pelbagai pengisian pastinya. Kita ada Yok Dengar apa pada pukul 8.30 minit pagi nanti sampai pukul 10 pagi. Okey, jadi kita nak tahulah apa pengisian, apa berita ataupun apa informasi-informasi menarik di ketiga-tiga buah negeri, Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Jadi anda kena nantikan pada pukul 8.30 minit pagi nanti. Okey, apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

Cinta. Membawa kita ke pukul 7.58 minit pagi dan nak masuk jam yang ketiga. Lia temankan anda hari ini. Yang mana Lia temankan anda sampai pukul 12.30 hari nanti. Baik, hari ini alhamdulillah cuaca baik. Kalau di sekitar Jalan Taming Sari pada waktu ini, cuaca pun cerah dan matahari pun dah mula naik kan. Jadi alhamdulillah, sesuailah untuk kita nak keluar hari ini. Kalau bacaan IPU juga hari ini sederhana di daerah Alor Gajah 69, di Bukit Rambai 82 dan juga di Bandar Melaka 72. Jadi kalau nak keluar hari ini, okey-okey sahaja. Tapi tetap berwaspada. Kalau boleh pakai je pelitup muka kan, sebab kita dalam keadaan sederhana. Kalau cuaca baik tu barulah boleh kita tak pakai pelitup muka kan. Okey, apa pun saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini. Yang mana belum sarapan, bolehlah sarapan sekarang. Sebabnya waktu-waktu macam ni adalah waktu yang terbaik untuk kita bersarapan. Pastikan ambil makanan yang berkhasiat dan juga kurangkan manis dalam makanan ataupun minuman anda. Baik, apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malak FM mempesanakan.